0: kita kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
2: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
5: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
6: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya.
7: Dari mana,
6: Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
0: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
0: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerjasama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Danjon pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
0: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasihumas PPIH Debarkasi Solo, Nabila

0: Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di asrama Dodogan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
1: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Denia Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
3: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
4: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
3: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
4: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
3: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
7: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate.

0: menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat, dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
1: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
2: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
3: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
1: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
5: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
6: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fathir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tadi saya agak ragu-ragu ya, ini suara saya terdengar dengan jelas kan pendengarnya? Saya Wulan Anita, pendengar, apa kabarnya Anda hari ini? Saya akan berbagi informasi dengan Anda dan juga saya mengajak Anda untuk menyampaikan opini Anda dalam opini publik di pukul 8, di pukul setengah 8 pagi ini sampai dengan pukul 8, dan nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 saya akan berbincang dengan dua narasumber yang terhubung lewat Zoom meeting nantinya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang berbagai harga-harga yang kita rasakan akhir-akhir ini, berbagai suasana harga-harga naik yang kita rasakan akhir-akhir ini. Pendengar, kita dihadapkan pada pagi hari ini ada harga BBM yang naik gitu ya, untuk Pertamax, kemudian juga harga minyak yang naik juga. Wah, ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Dan ini saya akan nanti berbincang dengan dua narasumber, yaitu dengan Sekda DIY Ibu Nimada Dwi Panti Indrayanti dan juga dengan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Pak Hermanto. Kita lagi membahas apa? Ya, kita membahas tentang situasi global yang juga berpengaruh kepada Indonesia, khususnya juga dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana strategi kita untuk menjaga stabilitas harga, stabilitas keadaan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda saya undang untuk bisa berbagi opini Anda, bisa menelpon 580333, pendengar, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 27 11 11. Saya ke penelpon dulu sebentar, ini bagaimana caranya. Oke. Halo, oh terputus ya, dicoba kembali pendengar 580333 untuk bisa berbincang dengan saya pagi hari ini. Di tengah harga-harga yang mungkin naik, apa langkah yang Anda lakukan juga untuk bisa bertahan, untuk bisa mengatur keuangan Anda dengan baik sehingga tercukupi segala sesuatunya. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, kenapa barusan putus?
0: Saya tidak tahu Pak, saya tidak memutus. Iya Pak Ahmad Fauzi, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, sudah berbelanja pagi hari ini.
1: Temanya begini ya, ada sebelumnya saya akan menyampaikan pantun ya. Cipatat ke Cibarusa itu kan. Kebamblangan jalannya terhal. Para rakyat makin susah, harga pangan makin mahal.
0: Ah, kalau ini nggak cakep sih Pak, saya nggak rela mengatakan cakep gitu.
1: Ya, harga pangan sekarang udah mahal, lagi pula apalagi minyak goreng sekarang kelangkaan, subsidi. Ini di mana letaknya permainannya kita aja.
0: Betul. Nah,
1: kalau tidak ada permainan, ini permainan yang ingin mencari keuntungan di atas kesusahan rakyat itu aja. Sekarang bagaimana Menteri Perdagangan sekarang kan ada Menteri Perdagangan, Menteri Go, kan tidak begitu banyak berbicara. Bagaimana solusinya, kan tugasnya dia. Kemana nih minyak goreng yang subsidi sekarang semakin menghilang? Itu aja. Di mana permainannya? Ini jangan ada istilah, jangan mencari keuntungan di atas kesusahan rakyat, itu aja. Itu aja Mbak Ulan ya.
0: Kalau Pak Ahmad Fauzi, yang paling terasa juga dari harga-harga barang-barang hari ini ketika berbelanja apa nih Pak?
1: Gimana ya Mbak Ulan, memang yang paling saya, kan saya mah sering beli untuk kebutuhan pangan deh kan, paling nasi, cuman beras, paling beli beras, paling juga masak sendiri. Kalau untuk lauk-pauknya kadang-kadang seringnya beli, kecuali goreng telur. Kalau saya jadi lebih yang rasakan begini, oh biasa umpamanya misalkan harga ini biasa umpamanya 5.000, kok sekarang jadi 6.000-7.000, tak itu yang penting. Oh karena ini hari ini kan naik, gitu aja. Paling juga gitu. Jadi ya pasti yang paling merasakan mah pasti ibu-ibu yang pengelola di rumah saya, ya itu pengelola keuangan.
0: Iya betul.
1: Iya. Yang Bawah juga udah menjadi ibu rumah tangga juga, selain punya aktivitas di bidang kepenyiaran kan, seperti juga pasti merasakan bagaimana mengelola sekarang sebesar ini, mengelola keuangan di rumah tangga itu kan, pasti itu istri yang paling merasakan itu aja.
0: Betul.
1: Itu bau, mulai terasa sama bawulan.
0: Iya terasa Pak. Hari ini saja ada kabar waktu pagi-pagi buka sosial media begitu ya, harga BBM terbaru per 10 Juni gitu, dan ternyata resmi berlaku di seluruh Indonesia ada penyesuaian harga.
1: Jangan dibilang penyesuaian, kalau penyesuaian itu buat dia sekarang bagian sesuai, enggak, dengan rakyat sekarang lagi banyak kesusahan itu aja. Bukan naik tapi penyesuaian pasti sesuaikan dulu perekonomian rakyat baru disesuaikan. Itu aja
0: ya. Baik,
1: alah begini puyeng Mbak Ulan kalau mikirin para pengelola negeri kita ini yang selalu banyak terjadi ada permainan-permainan ya. Salah satunya sekarang minyak goreng kan yang subsidi menghilang begitu saja. Kemana itu kan, seperti itu.
0: Iya.
1: Otomatis kalau sudah naiknya BBM, segala sesuatu juga berpengaruh, termasuk angkutan umum. Angkutan umum pasti naik. Tidak istilah. Jangan harga tetap aja pasti naik. Apalagi angkutan umum pasti naik. Itu aja. Istilah penyesuaian seperti apa? Belum sesuai. Mungkin buat mereka penyesuaian anggota dewan tunjangannya gede, gajinya gede, pasti penyesuaian. Kalau rakyat gimana? Berpikir rakyat di bawah. Anda sendiri duduk di kursi yang empuk dengan bergelimang dengan tunjangan, siapa rakyat kan yang memilih? Mana mewakil rakyat? Tidak. Coba anggota dewan tadi bagaimana subsidi minyak goreng bisa hilang seperti aja kelangkaan minyak goreng kan yang subsidi. Saya berbicara untuk pribadi tapi berbicara untuk umum Mbak Ulan kalau saya. Kita jauh ya.
0: Iya.
1: Apaan saya lah. Jadi saya berbicara untuk umum aja seperti kasihan tadi juga, aduh bagaimana sekarang rakyat terus sekarang dengan hanya MBG bisa mendapatkan kerja, kata siapa, justru para pedagang di sekolah mengeluh, tukang sekarang sayur juga mengeluh karena habis sama MBG, itu seperti itu diantaranya. Makanya di sini masalah MBG juga harus perlu evaluasi besar-besaran. Makanya saya kontra masalah MBG, apalagi sekarang banyak karena itu seperti itu diantaranya ya. Masalah ketua sudah ditangkap kan, seperti bukan penggantian masalah ketua itu tidak menjamin akan selesai, justru harus dihentikan, itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzi sudah bergabung pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak Ahmad Fauzi. Saya ke penelpon yang lainnya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oh, terputus. Baik. Dicoba kembali pendengar, Anda bisa menelpon 580333. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nih, Pak?
2: Dengan Eman, Mbak Ulan.
0: Ya. Pak Eman.
2: Ya, tangga Muslampu. Apa temanya pagi ini, Mbak Ulan?
0: Tema kita pagi hari ini lagi membicarakan tentang kondisi ekonomi saat ini, Pak. Ini temanya adalah strategi menjaga stabilitas harga di tengah dinamika global. Seberapa siap daerah istimewa Yogyakarta, gitu, Pak?
2: Iya, betul sekali, Mbak Ulan. Ya, Indonesia ini akibat melemahnya rupiah, Mbak Ulan. Jadi, ekonomi Indonesia ini lesu. Jadi, semua mahal Mbak Ulan, pada naik kebutuhan bahan pokok Mbak Ulan. Jadi pedagang ataupun pembeli juga ya sepi keadaannya Mbak Ulan, akibat dampak naiknya mata uang Amerika Mbak Ulan, mata dolar Mbak Ulan. Sudah mencapai 18.000 itu Mbak Ulan.
0: Betul.
2: Jadi dampak ekonomi yang namanya uang itu Mbak Ulan sama saja kayak bahan pokok gitu Mbak Ulan, selalu naik walaupun sedikit tapi naik gitu, dampaknya ke ekonomi, ke publik Mbak Ulan. Gitu. Jadi gimana ya? Ya kalau bagi yang tidak mampu kasihan Mbak Ulan gitu, tidak bisa membeli itu beli ini gitu, kebutuhannya akibat semuanya pada mahal gitu Mbak Ulan, minyak goreng mahal. Apa namanya segala kebutuhan, kacang kedelai apa namanya, tepung-tepung, cabai, dan semuanya itu pada naik kemulan. Jadi kalau bisa disimbangkan lah pemerintah untuk keadaan ekonomi Indonesia ini. Jangan sampai selalu naik dan naik. Sedangkan sedangkan petani-petani itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pembelian bahan obatnya, Mbak Ulan. Jadi selalu merugi, Mbak Ulan, gitu kan, hasil panen ataupun hasil kebunnya, Mbak Ulan, gitu. Jadi bisa disesuaikan apa namanya harga ekonomi yang ada di Indonesia, Mbak Ulan, gitu. Kalau gini, Mbak Ulan, kalau bisa ya mata uang Indonesia ini gimana ya supaya jangan ketergantungan ke uang Amerika, Mbak Ulan, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja, Mbak Ulan. Kalau bisa mata uang ini diganti dengan apa namanya gitu, Mbak Ulan. Supaya kita statusnya uang Indonesia dengan uang Amerika itu sama gitu, Mbak Ulan.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja, Mbak Ulan.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Salam sehat selalu, Pak Leman. Terima kasih. Kalau bertanya bagaimana kita tidak tergantung dengan mata uang Amerika, nanti saya akan tanyakan di pukul 8 pagi dengan Pak Hermanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga mengkonfirmasi bagaimana di DIY menghadapi dinamika ekonomi global. Saya akan berbincang dengan Ibu Nimade Dwi Panti Indrayanti. Beliau adalah Sekretaris Daerah atau Sekda DIY. Di pukul 8 pagi, pendengar, ya. Dan Anda pun juga bisa bergabung 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 08112711911. Dan tema kita pagi hari ini adalah strategi menjaga stabilitas harga di tengah dinamika global. Seberapa siap Daerah Istimewa Yogyakarta? Dan saya hadirkan juga informasi untuk Anda, pendengar. Ini saya dapatkan dari berbagai sumber, terutama juga ini dari rri.co.id. juga harga BBM Pertamina terbaru per 10 Juni 2026 ini resmi berlaku di seluruh Indonesia. Dalam penyesuaian kali ini, Pertamina menaikkan harga sejumlah produk BBM non subsidi, yaitu adalah Pertamax dan Pertamax Green 95. Sementara itu harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih tetap sama dan belum mengalami perubahan. Dan informasi harga BBM Pertamina terbaru ini penting diketahui untuk masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan yang rutin menggunakan BBM non subsidi untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian ini berapa harga BBM Pertamina terbaru ini? Ya, untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, harga BBM Pertamina terbaru per 10 Juni 2026 adalah Pertamax RON 92, itu adalah Rp16.250 per liter. Ini dari sebelumnya Rp12.300. Kemudian Pertamax Green 95, Rp17.000 sekarang ini per liter, naik dari Rp12.900. Kemudian Pertamax Turbo RON 98 menjadi Rp20.750 per liter ya. Kemudian Dex Lite Rp23.000 per liter, Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih tetap sama, yaitu Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter. Penyesuaian harga Pertamina terbaru ini dilakukan setelah evaluasi terhadap perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Ya, pendengar, ini informasi tentang kenaikan harga BBM, tapi kemudian juga kita menilik apakah kenaikan ini juga akan membuat kita lebih berhemat lagi atau seperti apa, pendengar. Nanti kita berbagi informasi kembali ya dalam opini publik, kemudian juga lanjut di Dialog Jogja Menyapa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, saya Wulan Anita memulai dialog Jogja menyapa pagi hari ini pendengar, dan tema kita adalah strategi menjaga stabilitas harga di tengah dinamika global. Seberapa siap Daerah Istimewa Yogyakarta? Dan sudah terhubung lewat Zoom meeting pagi hari ini, saya sapa kedua narasumber. Yang pertama adalah dengan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Nimade Dwi Panti Indrayanti. Selamat pagi, Bu Nimade.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, apa kabar, Bu Nimade?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Hermo, selamat pagi.
2: Iya. Selamat pagi, Bu.
0: Iya, baik. Dan juga saya sapa juga dengan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Hermanto. Selamat pagi, Pak Hermanto.
2: Selamat pagi, Mbak Anita. Selamat pagi, Bu Jekda.
0: Selamat pagi. Matur nuwun sangat pagi hari ini kita berbincang tentang kondisi juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi hari ini juga saya melihat sosial media langsung terkejut nih, Bu Nimade. Karena ada penyesuaian harga BBM juga. Dan memang
1: Pertamax
0: ya, betul, Bu. Ya, dan memang ya di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian ini, mulai dari konflik geopolitik dan juga perubahan iklim juga, dan fluktuasi harga juga begitu ya, kita patut juga menjadi apa ya, perhatian. Namun di sisi lain juga Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan juga menunjukkan indikator ekonomi yang cukup mengembirakan begitu ya, Bu Nimade. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih, Bu, bagaimana kondisi dinamika global ini terhadap kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta akhir-akhir ini, Bu Nimade dulu. Monggo.
1: Ya, matur nuwun, Mbak. Selamat pagi, Pak Hermanto, Pak Deputi atau Bank Indonesia, Cabang Yogyakarta, Bapak Ibu pendengar, pemirsa. Terus mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan, kalau kita bicara kondisi ekonomi saat ini, kalau perbandingannya pertumbuhan ekonomi kita mungkin masih oke lah gitu ya, karena masih ada di 5,84 apa-apa begitu ya. Tapi ketika bicara inflasi, memang April ya, perhitungan April kemarin itu 2,77, jadi year on year ya. Sebenarnya itu juga deg-degan juga gitu, walaupun belum melampaui batasan seperti itu. Jadi melihat fenomena sekarang, mungkin dolar juga sudah di luar yang kita perkirakan dulu kan, wah kalau sudah 17.845 berhenti gitu, ternyata naik terus gitu, imbasnya pasti juga sangat-sangat banyak gitu berkaitan dengan hal itu, termasuk juga daya beli masyarakat juga kan menurun. Ya, inflasi itu sendiri juga sangat tergantung, tadi sudah kami sampaikan, selain kenaikan BBM ya, jadi baik afturnya sendiri, kemudian yang bahan bakar fosil juga mempengaruhi ini kebutuhan dasar ya, volatile food kita gitu, yang juga menyumbang cukup besar juga berkaitan dengan inflasi, yaitu seperti cabai merah, cabai rawit, minyak goreng dan lain-lain. Tapi ada juga gitu yang tertahan karena deflasi ya. Telur ayam itu lumayan tuh, jadi agak turun sedikit gitu ya, walaupun kemarin sempat di sosmed itu sampai wah luar biasa gitu ya, telur itu sampai karena saking overproduksi cukup banyak yang kemudian seperti membagi-bagikan seperti itu. Tapi sebenarnya secara kebutuhan menurut kami seharusnya bertambah ya, karena program-program pemerintah ini kan juga membutuhkan bahan-bahan tersebut. Selain itu emas perhiasan ini juga ada fluktuasi juga terkait dengan angka itu. Kemudian daging ayam ras itu agak turun sedikit ya, tapi itu juga sangat mempengaruhi apa yang kemudian menyeimbangkan sebenarnya. Ketika kita bicara inflasi itu butuh, perlu tidak sih sebenarnya gitu? Sebenarnya perlu ada, karena apa? Itu adalah cerminan daya saing. Kalau kemudian dia di standar itu, orang tidak punya kemampuan untuk kemudian lebih untuk berusaha untuk itu. Jadi sebagai bagian dari bagaimana kita bisa survive gitu. Tapi jangan terlalu tinggi juga gitu. Kalau terlalu tinggi daya beli masyarakat ini akan terganggu berkaitan dengan itu. Makanya itu kan juga perlu ada balancingnya untuk gitu. Kalau pengaruh yang lainnya sangat-sangat juga, ini konstruksi juga. Banyak surat ke kami untuk bahan-bahan baku impor terutama itu ya, ini sangat mempengaruhi target-target penyelesaian setelah dikontrakkan tuh ternyata, waduh ini bahan bakunya tidak cukup untuk kita beli sekarang gitu. Karena kan tidak mungkin mereka, apa ya, mandon gitu ya, mengumpulkan sebelum kejadian, kan ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Saya kira itu, Mbak.
0: Ya, kalau juga kondisi perekonomian DIY juga dihadapkan juga dengan kebutuhan BBM. Kalau hari ini BBM naik untuk Pertamax, ini apa juga akan berimbas begitu, Bu Nimade?
1: Ya, saya kira begini ya, kan memang ada pilihan lain ya, Pertalite, kemudian mungkin pakai listrik juga gitu. Tapi kan ya mayoritas juga Pertamax, terutama ASN juga kan, ASN tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Otomatis ini juga akan bicara ada penyesuaian-penyesuaian ketika kemudian angka ini apa harga BBM ini naik. Kita belum lihat ya, soalnya kan baru hari ini dipublish ya berkaitan dengan Pertamax. Ya mudah-mudahan aja tidak mengguncang semuanya. Ketika tadi juga sempat saya menyaksikan di televisi konsumsi masyarakat ini yang kemudian selain dia konsumsi tapi juga pedagang-pedagang ini merasa omset mereka agak sedikit turun gitu. Ini berarti kan juga sudah ada pengaruh yang terjadi di masyarakat gitu berkaitan dengan kenaikan. Nah, fungsi-fungsi pemerintah ini yang juga mestinya menjaga kondisi supaya tidak terjadi apa ya kegelisahan yang cukup besar terjadi di masyarakat gitu. Memang banyak langkah-langkah yang mungkin kita harus lakukan untuk mengantisipasi ini. Walaupun kita tidak bisa juga menahan apa ya harga-harga itu naik gitu ya, karena ini kan sesuatu yang saling berhubungan gitu. Saling berhubungan berkaitan dengan kenaikan BBM itu otomatis ya. Transportasi itu kan bagian dari kemudian distribusi bahan pangan juga gitu dan lain-lain.
0: Baik, dari yang dikeluhkan juga masyarakat akhir-akhir ini Bu, kelangkaan minyak goreng nih Bu. Kemarin
1: minyak goreng saya... ya.
0: Betul, ada harganya mahal, yang subsidi HET-nya
1: maksimal. HET-nya dia, ya betul. Kita sudah berusaha sebenarnya Mbak, jadi untuk kegiatan pasar murah, kemudian berkaitan dengan apa namanya operasi pasar. Jadi kita sebenarnya bekerja sama juga dengan Bulog gitu ya untuk ya menyeimbangkan sebenarnya untuk harga-harga ini. Kadang-kadang juga susah dicari ya, minyak kita itu kan idola gitu masyarakat. Tapi ya insya Allah lah mudah-mudahan dengan 4K kita gitu ya untuk pola-pola bagaimana mengendalikan inflasi ya terjangkau apa 4K apa namanya program yang keterjangkauan harga seperti itu, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif ini saya kira mudah-mudahan bisa ya ada strategi-strategi yang sebenarnya sudah kita sepakati dan sudah kita eksekusi juga, ada yang masih dalam desain gitu di tim pengendali inflasi daerah ya sama juga dengan Bank Indonesia.
0: Ya, ada skenario juga untuk tim pengendalian inflasi daerah. Baik, bersama juga Bank Indonesia TPID DIY begitu. Saya ke Pak Hermanto, Bu Nimade. Pak Hermanto juga dari sisi Bank Indonesia begitu, Pak. Strategi apa juga yang mungkin dilakukan untuk membantu pengendalian inflasi di daerah istimewa Yogyakarta ini, Pak Hermanto?
2: Baik, saya mungkin menambahkan sedikit dari yang disampaikan oleh Bu Maide ya, Mbak Anita, sebelum menyampaikan strategi. Jadi kalau bicara inflasi kan memang penyebabnya kan kompleks ya, banyak dari disampaikan oleh Bu Sekda. Yang pertama itu kan karena adanya kenaikan permintaan ya, atau namanya demand pull inflation gitu kan ya. Jadi ketika permintaan masyarakat cenderung meningkat atau lebih tinggi dibandingkan penawarannya atau pasokannya, maka cenderung meningkat gitu kan. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Sekda juga. Yang kedua adalah karena ada kenaikan

0: Inilah makanya kenapa beberapa bulan terakhir kita juga kami di Bank Indonesia juga bekerja keras menstabilkan nilai tukar karena kita banyak melakukan impor barang sehingga ketika nilai tukar rupiah itu tertekan maka juga bisa menjadi penyebab inflasi melalui jalur tadi import inflation. Jadi paling enggak empat itu yang menjadi penyebab inflasi yang ada. Nah, kalau melihat angka inflasi saat ini, alhamdulillah di DIY itu relatif stabil dan lebih rendah dibandingkan nasional. Tadi Bu Sekda menyampaikan 2,77%, artinya masih di bawah nasional yang di atas 3%. Ini yang positif karena kita punya target secara nasional 2,5% plus minus 1. Artinya kalau 2,77 itu berarti kan dalam range yang 2,5 plus minus 1 atau maksimal 3,5%. Nah tentu kami bersama dengan TPI DIY yang di dalamnya juga ada Pemda DIY dan kami juga dan juga beberapa pemangku kepentingan lainnya memiliki strategi yang tadi semangat Bu Sekda secara generik itu 4K tadi itu gitu kayaknya. Jadi ketersediaan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Nah, karena itulah kami terima kasih karena pagi ini diundang RRI ini menjadi bagian dari empat dari yang keempat tadi yang komunikasi efektif. Jadi RRI menjadi bagian dari itu gitu. Jadi terima kasih. Nah, tentu dengan tadi sampaikan penyebabnya sekarang ini cukup kompleks ini ya, Mbak Anita ya. Jadi terkait dengan misalnya kenaikan apa namanya jumlah uang beredar misalnya atau import inflation misalnya. Jadi kami mencoba menaikkan nilai kurs itu kemarin makanya ada rapat Dewan Gubernur baru kemarin hari Selasa itu menaikkan suku bunga acuan atau BI rate-nya kan sebesar 25 basis point atau dari 5,25 menjadi 5,5%. Nah ini kan sebenarnya untuk bagaimana menarik apa arus modal asing gitu kan ya. Semakin banyak valuta asing, terutama US dollar yang masuk ke kita, itu maka harapannya adalah semakin menekan, semakin rupiah kita semakin berkurang tekanannya gitu kan ya. Nah kita bisa melihat paling tidak pasca diterbitkannya atau diumumkannya kemarin BI rate naik 25 basis point itu, paling enggak rupiah sekarang sudah di bawah 18 ribu lah gitu kan ya. Jadi yang sempat sekitar seminggu lebih itu 18 ribu lebih, maka mulai kemarin sore sampai pagi ini saya pantau masih di bawah 18 ribu, 17.900 sekian.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan sih ini nanti bisa semakin ke bawah lagi gitu kan ya.
1: Amin.
0: Nah ini ada tujuannya adalah untuk menambah inflow. Inflow US dollar di Indonesia. Karena bagaimanapun kita butuh namanya inflow tersebut. Yang itu secara nasional di atas demikian ya yang saya sebutkan. Nah di DIY, tentu kami punya banyak hal yang kami lakukan. Karena kalau di level nasional, kebijakannya tentu secara nasional dampaknya. Nah di DIY, tentu kami mendukung yang dilakukan oleh Pemda DIY dan juga Pemda seluruh di tingkat kabupaten kota di DIY itu untuk melakukan pengendalian inflasi dari sisi khususnya adalah inflasi pangan gitu kan ya. Karena kalau inflasi itu kan ada tiga ya Mbak Nita ya.
1: Yeah.
0: Inflasi inti itu yang tadi kami lakukan itu lebih ke intinya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian yang kedua inflasi pangan dan yang ketiga adalah inflasi namanya administered prices. Seperti kenaikan harga BBM itu kan karena yang diinflasi administered prices atau yang ditentukan oleh pemerintah gitu kan ya. Nah di TPID sebenarnya lebih banyak di pengendalian inflasi pangan gitu. Nah inflasi pangan ini tentu juga meskipun satu dari tiga inflasi atau dari jenis inflasi itu juga nggak mudah karena mulai dari hulu sampai hilir sampai distribusinya gitu kan ya. Jadi kami sampaikan tadi misalnya dari sisi hulu, bagaimana menyediakan pasokan dari sisi produksi, kan gitu kan ya.
1: Betul.
0: Kemudian dari sisi distribusi, juga begitu pula menyediakan pasokan untuk lewat distribusi yang lancar, kan gitu kan ya. Jadi pasokan itu tidak hanya dari sisi produksi, tapi juga dari distribusi yang lancar juga. Karena di Jogja ini, contohnya adalah cabai, itu surplus kalau selisih antara produksi dengan konsumsi. Tetapi ternyata karena cabainya itu sangat bagus, sangat diminati, oleh orang-orang yang suka pedas gitu kan ya, itu banyak keluar daerah.
1: Mm-hmm.
0: Ke Jakarta, apa harganya tinggi, atau ke Sumatera gitu ya. Karena mereka suka pedas gitu kan ya. Itu menjadi banyak diminati oleh orang-orang di luar

0: Nah, ini kan kemudian kita harus juga apa namanya melakukan pemenuhan dari luar DIY ini untuk cabenya. Jadi hulu itu seperti itu. Jadi produksi kita naikkan, tetapi juga kita melihat juga di sisi distribusinya, apakah itu bisa dipenuhi dari provinsi lainnya atau tidak gitu kan ya. Kemudian juga dari sisi komunikasi efektif, kami juga melakukan berbagai macam edukasi kepada pihak-pihak yang terkait. Kami ada namanya di DPID itu yang juga di endorse atau didukung dan juga arahan dari Bapak Gubernur DIY atau dalam adalah kegiatan merantasi. Jadi masyarakat lan pedagang tanggap inflasi ya. Jadi masyarakat itu lebih luas, pedagang khususnya yang melakukan sebagai pedagang. Nah, merantasi ini kami sudah melakukan edukasi sejak 2024, mulai dari yang namanya para pedagang sendiri, kemudian yang namanya siswa-siswa sekolah, guru sekolah di level SMA, kemudian juga pesantren, dan yang sedang kami lakukan sekarang ini di tingkat PKK, ibu-ibu PKK.
1: Kemarin
0: Kemarin kami
1: ya.
0: melakukan capacity building yang juga dihadiri oleh Gusi Putri. Jadi dan juga seluruh istri kepala daerah. Jadi istri kepala daerah ini 5 kabupaten kota hadir. Itu kenapa kami menggandeng ibu-ibu PKK? Karena kalau kita bicara inflasi, itu kan pengaruhnya adalah konsumsi pangan yang paling banyak belanja pangan ya ibu-ibu itu kan ya. Kan itu jadi ibu-ibu yang paling sering belanja di pasar dibanding bapak-bapak. Sehingga kami melakukan edukasi paling tidak ibu-ibu bisa mengurangi belanja di pasar untuk komodes tertentu khususnya cabai, karena cabai ini kan memang kebutuhannya itu mungkin tidak sebanyak nasi apa jumlahnya volumenya, tetapi kalau makan nasi dan lauk tanpa pedes-pedes itu kan kurang misalnya, sehingga pasti itu hampir tiap hari kita itu mengkonsumsi cabai. Sehingga kalau bisa cabai itu dipenuhi sendiri tanpa beli di pasar, harapannya adalah harga di pasar itu menjadi lebih terkendali gitu. Jadi bagaimana kita memenuhi sendiri ini juga mengikuti arahan Bapak Gubernur, yaitu adalah menggunakan filosofi nandur sing dipangan, pangan yang mangan yang ditandur gitu kan ya. Nah, itu. Jadi menanam yang dimakan dan makan yang ditanam ya itu. Jadi kita mulai dari hal yang bisa dilakukan di rumah tanpa memakan apa namanya lahan yang luas, yaitu adalah cabai. Dan cabai ini data dari kami yang kita kumpulkan di BPS itu memang termasuk komoditas yang paling tinggi dan paling sering memberikan sumbangan inflasi. Yang pertama cabai rawit, yang kedua cabai merah. Nah gitu, itu mungkin di antaranya beberapa yang strategi kami lakukan yang bekerja sama juga dengan Ibu Sekda gitu. Itu mungkin dari kami, Mbak Nita.
1: Ya, baik. Ya, tadi Pak Hermanto juga menyinggung bahwa kita tuh ya kenaikan permintaan, kemudian jumlah uang yang beredar, dan seberapa juga kita ketergantungan dengan barang-barang impor begitu ya, Pak ya. Kalau di daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, apa sih sebenarnya barang impor yang banyak ada dan sangat tergantung, DIYN sangat tergantung begitu, Pak Hermanto?
0: Jadi barang impor itu kita bisa membaginya impor dari luar negeri maupun impor dari luar daerah gitu kan ya. Gitu kan ya. Karena yang BPS-nya membuat seperti itu. Nah, pertama yang tadi kalau saya sampaikan yang pertama mengenai barang-barang impor. Itu adalah maksud kami adalah impor dari luar negeri. Jadi imported inflation-nya itu impor yang dari luar negeri. Tentu kalau apa yang kita gunakan hampir tiap hari kita pakai barang-barang itu, Mbak Nita.
1: Apa itu, Pak?
0: Mulai dari bangun tidur, Mbak Nita pegang apa?
1: Apa
0: ya?
1: Ya
0: kan? Pegang HP kan? Iya, yeah. Pegang HP kan? HP dari mana itu? Hampir HP itu masih mau diproduksi, ada yang mungkin sebagai di Indonesia, tapi sebagian besar impor gitu kan ya. Artinya terpengaruh juga kan harga HP. Ya kan, sekarang kalau kita bangun tidur, apa yang cari, Mbak Nita?
1: Handphone,
0: HP
1: Pak,
0: kan?
1: Ya? Iya,
0: nah,
1: betul.
0: makanya HP kan? Itu. Terus setelah itu, kita apa? Mau mandi kan? Coba sekarang cari barang itu yang mau untuk mandi. Mereknya dalam negeri ada seberapa banyak gitu kan?
1: Ya,
0: Gitu enggak? Jadi
1: betul
0: hampir
1: sekali.
0: hampir itu produknya merek-merek asing gitu kan ya. Kan gitu kan. Itu juga impor juga sebagian dari bahan bakunya gitu kan ya. Setelah mandi kita siap-siap pakai baju. Merek bajunya apa, Mbak Nita? Kan gitu kan ya. Mungkin ada yang lokal, tapi ada juga yang sebagian impor kan? Apa? Ada yang mungkin depannya U misalnya kan, itu kan ada yang depannya H kan ya, dan sebagainya kan ya, itu juga impor, mereknya impor. Selain itu kita pakai baju naik motor, naik mobil, naik kendaraan lah gitu kan ya, mau naik bus juga lah atau apalah, semuanya kendaraan dia pakai pakai apa? Pakai BBM ya kan, pakai bensin, pakai apa kan tadi Bu Sedang nanti kok sudah naik kan per tanggal 10 Juni dari pertama yang cek sudah lama nih. Nah, itu kan impor BBM itu semuanya kita impor gitu Mbak Anita. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai kita berangkat ke sekolah, ke kantor itu tadi gitu, sampai di kantor misalnya atau sekolah misalnya, sekarang anak-anak muda mahasiswa, orang pekerja kantor muda sampai tua gitu kan, sukanya apa? Mungkin ngopi, gitu kan ya.
1: Nah.
0: Ngopinya ada yang mereka lokal, ada yang, artinya itu barang-barang yang boleh dikatakan terkena dampak dari impor. Nah, itu yang langsung, belum lagi yang tidak langsung, kan gitu kan ya. Ada dampak yang tidak langsung yang acuan kita mungkin barangnya barang dalam negeri, tetapi harga acuannya harga luar negeri, misalnya gitu misalnya ya, kan gitu misalnya. Karena ada gitu, misalnya emas. Emas itu kan harga apa barangnya barang diproduksi dalam negeri, emas Antam segala macam kan dalam negeri ya, tetapi harganya ngikut luar negeri. Iya enggak
1: betul.
0: Kan berjalan tadi Bu Sedang nanti kok harga emas termasuk yang tinggi kan, karena ngikut harga luar negeri ya. Itu mungkin seperti itu contohnya nggih Mbak Anita, yang impor yang karena impor dari luar negeri, baik tadi langsung komoditasnya maupun yang tidak langsung karena harga acuannya di luar negeri, termasuk BBM tadi kan, dua itu BBM itu, baik barangnya kita impor maupun harganya di luar negeri kan gitu kan ya. Nah, yang kedua juga ada impor dari luar daerah. Tadi saya sampaikan contohnya adalah cabai kita surplus itu karena barangnya bagus, petani juga kita juga senang juga karena dapat harga yang bagus dari luar DIY. Tapi kan kemudian karena banyak di luar, ke luar DIY, kita menjadi berkurang pasokannya ya. Saya nggak menangkan defisit, tapi berkurang pasokannya gitu ya. Sehingga kita berkurang pasokannya, bisa cenderung meningkatkan harga juga kan. Sehingga harus dipasok. Misalnya cabai itu dari Magelang gitu kan ya. Atau Purworejo, katanya. Misalnya juga telur, kita banyak musim telur, itu kan juga apa namanya diimpor juga dari tempat lainnya karena kita agak defisit telur ayam gitu kan ya, dari Blitar misalnya itu kan ya. Terus kemudian gudeg gudeg itu kan pasokannya kita itu Nangka Muda itu karena juga kita lahannya juga relatif kurang, kita juga bahan gudegnya nangkanya juga impor juga dari daerah lainnya. Tapi ini yang impor dari daerah lain mungkin ada dampaknya, tapi istilahnya tidak sebesar yang tadi dari luar negeri gitu ya. Jadi ada dampaknya karena ketergantungan produk, tetapi ke harga mungkin ada tapi tidak sebesar ketika impor dari luar negeri. Nah, itu mungkin Mbak contohnya ya. Jadi hampir kita itu konsumsinya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada
1: ternyata
0: impor.
1: Termasuk kalau kita beli gorengan ya Pak ya, tepungnya juga ya ternyata ya.
0: Betul, termasuk kita tadi nusa gorengannya tempe, tahu, kedelai kita impor juga itu. Gitu kan ya. Kelihatan itu.
1: Ternyata merambat dari angkringan pun kita merasakan itu kita dari hasil impor. Begitu.
0: Betul. Ya? Yang enggak impor itu lele, itu lelenya udah dipenuhi sendiri di DIY-nya kayaknya itu. Mahesa senang pecel lele kan.
1: Baik. Ya, baik, kita juga akan membuka untuk pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Bu Nimade dan juga Pak Hermanto. Kita persilakan untuk bisa menelpon 580333 dan juga di WhatsApp di 0811-2711-911. Dan ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, termasuk tadi di pukul 7:30 kita juga sudah membuka telepon, ada yang bertanya, bagaimana sih sebenarnya caranya kita tidak tergantung dengan dolar yang naik turun itu begitu. Nah, mungkin nanti Pak Hermanto juga bisa menjelaskan sedikit begitu. Kita jeda sejenak, Bu Nimade dan juga Pak Hermanto tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar masih dalam dialog Jogja Menyapa bersama saya Wulan Anita dengan tema strategi jaga stabilitas harga di tengah dinamika global, seberapa siap daerah istimewa Yogyakarta. Bersama dua narasumber dengan Sekretaris Daerah Sekda DIY Ibu Nimade Dwi Panti Indrayanti, kemudian juga dengan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Pak Hermanto. Baik Bu Nimade dan juga Pak Hermanto, sebelum kita ke WhatsApp dan juga ke telepon, tadi sudah sempat dipaparkan Bu Nimade dan juga Pak Hermanto, tapi mungkin juga apa sih sebenarnya yang perlu diperkuat agar DIY ini semakin tangguh begitu ya dengan segala dinamika yang ada ini, Bu Nimade, monggo.
1: Oke, afternoon Mbak Anita. Jadi situasi ini kan juga tidak bisa kemudian kita mempengaruhi eksternal ya. Berarti betul kemudian dari pihak kita internal khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, apa yang membuat kemudian kita tetap bisa bertahan? Berarti kan penguatan dari SDM kita, bagaimana inovasi dan kreativitas itu bisa kemudian menjadi bagian menyelesaikan, walaupun sebenarnya begini, apa pengaruhnya gitu dengan harga gitu. Ini kan saling, kita nggak bisa kemudian bicara, oh ya pemerintah kasih bantuan seperti contohnya misalnya berkaitan dengan operasi pasar, itu kan pasti ada pasar murah, itu kan pasti ada alokasi dana yang kemudian dipakai untuk memberikan kemudahan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok ya, seperti itu. Tapi itu kan insidental ya, dalam artian tidak bisa kemudian tiap hari kita seperti itu. Tapi kita berarti harus membentuk ekosistem yang baik gitu. Apa saja sih yang kemudian kita tidak tergantung kepada orang lain? Sebenarnya itu, kita punya sumber daya yang, kalau kita lihat sumber daya kita kan memang sangat terbatas. Unggulan kita adalah cuma SDM, ya SDM. Terus kemudian SDM ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat kita itu tangguh, dalam artian sudah terbiasalah dalam kondisi yang seperti ini. Sehingga dengan seperti itu kita harus memperkuatnya dengan peningkatan kapasitas sehingga dia mempunyai berbagai model, contohnya nih di bidang pertanian. Sekarang kita bicara seperti apa, kita guide lah itu namanya petani milenial. Kita guide lah itu penggunaan teknologi sebagai kemudian supaya dari sisi apa namanya peningkatan produktivitas lahan ya, seperti itu. Ini bisa kita dipenuhi sendiri. Yang kemudian sangat mempengaruhi keluar itu adalah pupuk. Kalau kita masih pakai pupuk kimia, itu kan memang kita masih tergantungan lagi kepada luar. Bagaimana kemudian mengoptimalkan sekarang, bagaimana mungkin mengelola. Contohnya sampah ya, sekarang ini yang menjadi problem besar itu. Itu sebenarnya sumber potensi besar juga untuk kita bisa menggunakannya itu sebagai pupuk. Ada sudah beberapa contoh-contoh. Bisa mandiri juga gitu untuk tidak terkait dengan hal itu ya. Kemudian menjaga kestabilan produksi. Kita sudah tahu kapan musim kemarau, kapan musim penghujannya kan seperti itu. Biasanya ketika kemudian bicara kemarau, panen susah, ini harganya luar biasa. Karena suplainya berkurang, demandnya itu tetap ya, mungkin kecuali ketika dia hari besar keagamaan, misalnya lebaran, puasa, atau apa, permintaan akan tinggi. Nah ini, bagaimana kemudian kita menjaga bahwa kestabilan produksi di sepanjang tahun ini bisa tetap terjaga, walaupun mungkin dari sisi cuaca atau apa musim ini yang sangat mempengaruhi itu juga. Jadi perlu apa ya? Perlu penguatan dari sisi itu tadi, kita bicara inovasi dan kreativitas. Mungkin saja penggunaan lahan-lahan marginal ini saya kira juga menjadi hal yang opsi ya untuk ini. Kebetulan juga kemarin di Bank Indonesia itu kan juga untuk yang merantasi bekerja sama dengan PKK, karena memang volatile food itu salah satunya adalah cabai ya, ini juga bagaimana kita menggait organisasi PKK ini bisa memberikan apa ya istilahnya, pengaruh positif terkait dengan kalau cabai bisa tanam sendiri gitu ya di pot, walaupun pedagangnya bilang lo nanti yang beli siapa. Sebenarnya kan kalau seperti itu kan berbeda ya, konsumen apa kebutuhannya kan ada untuk apa namanya industri, ada yang untuk rumah tangga. Saya kira itu salah satu bagian dari kita. Kemudian bekerja sama dengan daerah lain. Saya kira ini penting untuk menjaga menjaga kestabilan pasokan. Ya, tadi juga sudah disinggung sebenarnya sama Pak Hermanto. Bagaimana kerjasama antar daerah ini menjadi sangat penting. Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita itu sendiri ya. Dengan tadi yang saya sudah sampaikan, mungkin saja kita produksi di sayuran mungkin tidak begitu bagus. Kita kerjasama mungkin di tempat lain. Mungkin produksi cabai kita bagus, kita bekerjasama dengan tim lain. Ini yang sudah dilakukan dari kita ini untuk bagaimana kemudian menangkap peluang dan bisa ada kemandirian. Kemandirian pemenuhan itu bisa dilakukan oleh kita. Kita punya program yang cukup bagus nih, Mbak Anita.
0: Ya.
1: Namanya Lumbung Mataraman. Mungkin pernah dengar?
0: Betul, ya.
1: Ya,
0: Lumbung
1: kita kalau
0: Mataraman.
1: ya kita kan kalau bicara ketahanan pangan ya, ini kan lagi menjadi program besar pemerintah juga. Salah satunya mungkin ya ini yang mungkin lagi rame ya, makan bergizi gratis. Kalau kami memandangnya dari sisi bagaimana kemudian kestabilan itu, stabilan produksi dari sisi kebutuhan yang saya kira juga nggak bisa dikurangi juga ya. Anu ya apa, wah kamu jangan makan banyak-banyak, ini lagi mahal ya, juga susah gitu ya. Sepanjang kemudian kita bisa menjaga dari sisi suplainya ini tidak terpengaruh, maka saya kira menjaga harga di pasaran itu juga mungkin bisa bagus. Tadi melanjutkan dari Lumbung Mataraman, ini satu konsep besarnya dari Bapak Gubernur ya. Kalau mungkin kalau orang memandangnya dari luar kan kayaknya lumbung kayak di tempat-tempat lain juga lah, tempat menyimpan padi dan lain-lain. Ini sebenarnya tidak. Bagaimana kemudian tanah khas desa, tanah milik Sultan Ground ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, ya kita utamakan untuk itu, untuk kemudian di apa dikelola dengan baik dari sisi mungkin produksi pangan sampai peternakannya juga gitu. Nah, kemudian mekanisme ini yang kemudian ini kan sudah berlangsung ya, sudah beberapa contoh, cuman memang kita masih
0: Ya, Bunyi Made. Ini sempat terhenti.
1: apa ya, kadang-kadang kalau kita panen itu kan melimpah melimpah ruah, harganya turun. Nah, ini untuk apa supaya ada apa namanya pengolahan lagi gitu. Jadi tidak tidak tidak lagi kemudian wah ini suka, apalagi kalau bahan pangan ya cepat busuk ya. Ini perlu ada inovasi kreativitas. Sekarang sudah banyak sekali Mbak itu di sambal dikalengkan kan karena cabai kita luar biasa. Sambal, bahan pangan, dan lain-lain.
0: Betul.
1: Tapi memang seperti yang disampaikan Pak Hermanto, ada bahan-bahan pokok kita yang masih kita sangat tergantung dengan daerah lain. Seperti itu.
0: Baik. Ya, tadi berdering terus line telepon 580333. Sepertinya kita akan buka saja. Ya, pendengar silakan Anda bisa menelpon 580333 untuk bertanya langsung kepada Ibu Sekda DIY, Bu Nimade dan juga Pak Hermanto dari Bank Indonesia. Silakan. Dan juga dari WhatsApp yang masuk kita bacakan dulu, ada Niken di Panembahan. Ketika harga naik, masyarakat biasanya menyalahkan pemerintah. Apakah pemerintah daerah sebenarnya punya kendali penuh atas harga pasar? Mana yang lebih penting diprioritaskan, menjaga harga tetap murah bagi konsumen atau memastikan petani dan pelaku usaha tetap mendapatkan keuntungan yang layak? Ya, baik Mbak Niken ini. Dan kita ke penelpon dulu, Bu Nimade dan juga Pak Hermanto. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Nggih, selamat pagi. Dengan Pak siapa nih, Pak?
2: Dengan Pak Joko di Prambanan.
0: Pak Joko di Prambanan, monggo Pak pertanyaannya.
2: Nih, ada dua hal. Yang pertama, apakah pemerintah DIY tidak memerlukan adanya pasar kelas 1 atau pasar induk di DIY ini. Karena menurut saya ini DIY ini belum ada pasar kelas 1. Yang kedua, di era zaman Pak Soeharto dulu sudah dirintis adanya tempat peternakan tapos. Apakah itu tidak mungkin dikembangkan di setiap daerah sehingga untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ternak di daerah itu bisa bekerja sama antara CSR perusahaan dengan perguruan tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas ternak maupun kuantitasnya di daerah istimewa Yogyakarta. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Joko di Prambanan. Baik, ini apakah DIY di pasar kelas 1 begitu ya? Tadi Bu Nimade dan juga tentang peternakan ini. Mungkin Bu Nimade dan juga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Monggo, Bu.
1: Ya, ini mungkin yang Mbak ini kan mungkin
0: kita menggapi ya. Kan, betul.
1: Oke, ya. Apa peran pemerintah, kemudian mana yang mau didahulukan gitu supaya bicara bahwa harga ini bisa terkendali, bisa terjangkau, atau kemudian petani memperoleh. Kalau kita dua-duanya gitu, kita juga tidak ingin petaninya rugi gitu ya, karena kita bicara NTP kita pun juga masih 100 lebih dikit lah gitu ya. Ini kan juga kita punya cukup PR yang besar untuk kita bilang bahwa kita tetap istilahnya itu mempertahan. Kalau petaninya sudah tidak punya untung, nanti lama-lama lahan pertanian kita tidak ada. Jadi sebenarnya dua-dua langkah itu yang kita tempuh, tidak ada yang kita prioritaskan. Jadi bagaimana caranya, salah satunya yaitu operasi pasar, pasar murah, itu sebagai bagian dari pengendalian harga. Termasuk juga bagaimana kita mencarikan jalan ketika kemudian produksi melimpah ini, kita kerjasama dengan daerah lain untuk penyerapan supaya tetap balance gitu ya, supaya harga juga tidak anjlok. Kemudian dari Pak Joko dari Prambanan, sebenarnya DIY butuh pasar induk nggak? Dulu sudah ada itu inisiasi untuk itu, kita pengen punya pasar induk ya, bukannya kita tidak perlu ya untuk kemudian punya apa ya namanya satu mekanisme apa namanya perdagangan yang memang bisa kita kelola sendiri. Tapi ini memang mungkin masih belum ya, ini mau seperti apa kita kalau bicara pasar induk nanti kita taruh di mana. Kita kan akan bicara semua itu tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana saja, tapi jadi bagaimana kemudian sistem apa namanya distribusinya, kemudian komoditas seperti apa yang mungkin akan menjadi unggulan. Saya kira itu menjadi hal yang sangat penting. Kita punya yang namanya Jogja Agro Park yang ada di Nanggulan. Itu sangat-sangat luar biasa ya, kalau kita bisa lihat dari bibit-bibit unggul ada di situ ya, baik dia itu pertanian maupun peternakan. Dan ini bisa dikembangkan ke depannya, seperti tadi sebenarnya nyambung juga dengan tapos ya. Apakah bisa gitu? Saya kira terbuka sekali ya. Kita punya kambing contohnya ya, yang di Kulon Progo itu sangat bagus juga gitu. Sekarang mungkin seperti apa mekanisme ini sempat kita diskusikan juga, kalau DIY mempunyai satu atau berapa lokasi yang memang sangat, contohnya nih ya, contohnya di Sleman itu ada sapi ya, kita punya. Cuman memang belum seperti tapos ya. Kalau tapos itu beda ya, dia memang sangat ada ya profesional. Mungkin kalau memang itu ada peminatan dari lain, kita sangat-sangat terbuka. Kita bisa melihat kalau kambing kan dia di daerah-daerah dataran yang cukup tinggi ya, dia bisa berkembang dengan bagus ya. Kita bisa lihat potensi itu ada di misalnya di Kulon Progo atau di Gunung Sapi, itu kita ada di Sleman juga gitu ya. Ada beberapa peternak yang memang sudah ready. Cuman kita mau mengolah seperti yang disampaikan itu. Saya kira monggo saja, kita terbuka Pemda kalau memang ada inisiasi dari pihak swasta gitu untuk berkolaborasi dengan Pemda DIY, kita sangat-sangat terbuka. Saya kira itu Mbak Anita.
0: Baik, ya, peternakan tapos ini saya tadi sempat googling apa sih sebenarnya. Ternyata ini memang dari zaman pemerintahan Soeharto dulu ya, peternakan yang ada di Ciawi Bogor gitu ya Bu Nimade.
1: Betul, iya. Dan itu luar biasa, sangat terkenal pada zaman dulu gitu ya. Kalau apa-apa tuh masih ada.
0: Iya. Baik. Dan ini Pak Hermanto juga mungkin bisa menanggapi tadi ada sebelum pukul 8 pagi juga ada yang bertanya, ada Pak Leman menanyakan bagaimana sih kita agar tidak tergantung dengan dolar begitu. Satu lagi Pak, ini ada WhatsApp dari Juna di Seturan. Banyak anak muda merasa semakin sulit menabung karena harga kebutuhan terus naik. Apakah ini hanya persepsi atau memang daya beli masyarakat yang sedang tertekan? Monggo Pak Hermanto.
3: Baik Mbak Anita, mungkin menjawab tadi ya, mengurangi ketergantungan terhadap US dollar ya?
0: Ya.
3: Ya, baik. Ini tentu butuh istilahnya waktu yang tidak sebentar ya. Karena ini saya perlu cerita sedikit mengapa kok sekarang ini US dollar itu sangat dominan ya dalam transaksi keuangan dan juga perdagangan secara internasional gitu. Karena yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap US dollar itu boleh dikatakan hampir semua negara, termasuk negara-negara yang sudah maju dan besar seperti Tiongkok gitu kan ya, atau Jepang gitu kan ya, Inggris juga demikian. Nah ini perlu saya cerita karena ini dimulai dari tahun 1944 gitu kan ya. Di situ kalau nanti Mbak Anita mau blink itu ada perjanjian Bretton Woods gitu kan ya. Jadi kita semua belum lahir tuh. Tahun 1944 Indonesia belum merdeka. Di mana di situ negara-negara yang ada di situ itu sepakat untuk mulai menggunakan US dollar sebagai mata uang acuan di dunia. Gitu kan ya. Di mana pada waktu itu US dollar dikaitkan dengan emas gitu kan ya. Jadi emas itu apa 1 dolar itu kira-kira sama dengan berapa gram emas gitu lah, kira-kira gitu ya. Saya nggak tahu berapa waktu itu untuk hitungannya. Nah kemudian diperkuat lagi di waktu itu, di 44 itu US dollar juga ada muncul World Bank, ada muncul IMF dan sebagainya. Nah kemudian diperkuat lagi tahun 70-an. 70-an itu ada krisis minnya, kemudian presiden Nixon itu juga mewajibkan penggunaan US dollar dalam transaksi minyak gitu kan ya. Karena kebutuhan minyak terbesar waktu itu oleh Amerika. Jadi sudah tahu Amerika seperti apa sehingga Presiden Nixon itu mewajibkan menggunakan emas dan dolar sudah dilepas dari harus mengacu kepada emas gitu ya dari 70-an. Di 44 masih gitu. Nah, sejak itulah maka dolar semakin banyak menjadi mata uang yang sangat dominan secara internasional. Nah, tentu ini tadi saya sampaikan butuh perjuangan yang tidak mudah dan juga butuh berkolaborasi dengan negara lainnya. Nah di Indonesia misalnya sudah sejak beberapa tahun terakhir, saya nggak lupa tahun berikutnya ya, mungkin sekitar 10 tahun terakhir, itu diantaranya adalah menginisiasi namanya local currency settlement. Ya, jadi local currency settlement itu adalah ketika misalnya kita negara Indonesia, para eksportir ataupun importir gitu kan, eksportir Indonesia berarti yang mengekspor barang ke negara lain, misalnya ke Tiongkok gitu ya, itu adalah menggunakan mata uang lokal, yuan dengan rupiah gitu kan ya, bukan US dollar gitu kan. Nah saat ini kita sudah punya beberapa negara mitra dagang kita yang menggunakan skema ini, local currency settlement ini, yaitu Tiongkok. Ini sangat paling besar saat ini realisasinya itu 89%. Yang kedua Jepang 6%, Malaysia 3%. Yang lainnya juga ada yang kayak Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Singapura, India, Arab Saudi. Nah ini yang kita sudah menjadi punya MOU ya. MOU ini perwakilannya antara bank sentral. Jadi Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia, dengan Bank Sentral Negara Mitra. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah meningkat. Yang dulu istilahnya nggak ada yang seperti itu, gitu kan ya. Di tahun 2026 ini data kami sampai dengan di bulan Mei, itu sudah senilai 22,7 miliar US dollar. Ya, kalau dikonversi ke US dollar ya. Jadi transaksi yang menggunakan bukan US dollar itu adalah sudah senilai 22,7 miliar US dollar selama 5 bulan pertama. Itu lebih tinggi dibandingkan 2025 lalu selama 12 bulan itu yang 27,3 yang 22,7 miliar. Jadi nilai transaksi yang selama 5 bulan 2026 yang menggunakan bukan biosolar itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang selama 12 bulan gitu ya. Sekarang 27,3, tahun lalu 22,7 selama setahun. Nah itu mungkin yang sedang kami lakukan bersama-sama negara mitra dagang untuk mengurangi apa namanya penggunaan US dollar. Tetapi lagi-lagi tentu juga didukung oleh para pelaku usaha sendiri, para praktisi bisnis, ya, para eksportir ataupun importir untuk menggunakan mata uang non US dollar dan juga lembaga perbankannya gitu. Kalau kami tentu bisa melakukan istilahnya imbauan, kemudian juga bagaimana meminta para perbankan ini Indonesia, perbankan Indonesia yang menggunakan mata uang agar menggunakan uang mata uang non dolar kan gitu kan. Tetapi kami tidak bisa maksa ini yang untuk para pelaku pengusahanya kan gitu kan ya. Kalau banknya bisa kita ayo pakai itu kan. Nah banknya meminta para pelaku usahanya ini. Nah tapi kan itu ada butuh namanya komunikasi antar semua pelaku gitu kan. Itu mungkin Mbak Anita, itu salah satu aja ya. Ada yang lainnya sebenarnya. Tapi ini saya cuma cerita salah satu aja gitu.
0: Ya. Ini tadi juga ada Mas Junadi Seturan ini Pak. Banyak anak muda yang semakin sulit untuk menabung karena harga kebutuhan naik. Apakah ini hanya persepsi atau memang daya beli masyarakat yang sedang tertekan nih Pak Hermanto?
3: Ya, kalau susah menabung dan daya beli memang ada kaitannya. Dan tentu ada kaitannya dengan inflasi atau kenaikan harga. Nah, sekarang ini kan masalahnya tidak hanya semata itu juga ya. Itu bisa jadi iya, karena misalnya kita beli, Mbak Nita lah, misalnya beli bakso tahun 2020, mungkin masih mahasiswa, satu mangkok harganya misalnya 5.000, kan gitu kan ya, misalnya 2020 ya. 2026 mungkin sekarang harga satu mangkok yang sama, beli yang tempat sama, mungkin sudah 10.000, ada kenaikan kan, kan gitu kan ya.
0: Ya.
3: Artinya ada memang itu nyata kenaikan harga itu. Tetapi juga ketika ada kenaikan harga, kita kan sebagai pekerja atau sebagai orang yang melakukan aktivitas, misalnya pengusaha, kan sudah mendapatkan kenaikan pendapatan, gitu kan ya. Seperti misalnya UMR, itu kan juga setiap tahun dinaikkan juga. Artinya di tengah kenaikan barang dan jasa, juga pendapatan kita meningkat, kan gitu kan ya. Nah kita bisa menghitung, kira-kira kenaikan harga barang dan jasa yaitu inflasi dibandingkan dengan kenaikan kita dari pendapatan kita itu masih sejalan enggak atau masih sama enggak. Nah kalau misalnya kenaikan pendapatan yang kita terima itu mungkin sama, berarti kan enggak ada daya beli yang menurun kan gitu kan ya. Tapi kalau kita wah naiknya gaji dulu 2020 saya 2 juta misalnya, terus 2026 sekarang mungkin 3 juta, kita bisa menghitung kira-kira dengan kemampuan dulu 2 juta, sekarang 3 juta misalnya 5 tahun ini, itu beli baksonya masih sama aja, berarti kan daya beli gak turun, ya enggak? Enggak bulat gitu kan ya, gitu kira-kira seperti itu. Nah itu salah satu faktor. Tetapi ada juga faktor lainnya, kenapa kita gak bisa nabung, apa? Adalah gaya hidup. Gaya hidup kan juga berbeda lagi ini,
0: Enggak
3: semata dia beli, ada namanya lifestyle. Mungkin zamannya Bu Made, saya yang generasi X ini, ketika mau beli kopi zaman dulu, ya cukup di warung kopi. Kalau dikonversi dengan harga sekarang, mungkin hanya kopi, saya sebut merek ya, kopi kapal api misalnya, cuma 1.000 atau 2.000 lah gitu kan ya. Cukup, udah puas saya ngopi gitu kan ya. Tetapi dengan saat ini, generasi saat ini, Gen Y dan Gen Z mungkin minum kopi kapal api misalnya ya, atau Arabica, nggak cukup. 2.000 itu apa gitu kan ya. Sehingga harus beli yang merek yang saat ini yang terkenal-terkenal itu, di mana itu minimal bisa jadi 12.000, 15.000, 20.000 kan gitu kan ya. Lifestyle ada di situ, pangkalnya di situ. Dulu misalnya saya beli baju enggak perlu yang bermerek, branded. Cukup aja beli yang biasa saja gitu kan ya. Yang kalau zaman dulu beli di toko yang depannya M itu udah cukup. Sekarang anak-anak Gen Z sama itu kan Gen Z, Gen Y itu nggak mau beli. Anak saya Gen Z nggak mau masuk toko yang mereknya E depannya M, maunya yang lainnya gitu. Dan itu cenderung lebih mahal. Ini kan maksud saya adalah kadang-kadang kita menghitung daya beli menurun itu mungkin tidak juga dikaitkan antara kebutuhan kita dulu sama sekarang. Nah ternyata yang sekarang ada perubahan lifestyle kan gitu kan ya. Kan gitu misalnya gitu ya. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang kita menghitung daya belinya turun karena kita ada perubahan lifestyle. Contohnya di ngopi aja gitu ya. Misalnya saya mahasiswa misalnya, dulu beli di angkringan cukup dengan cuma makan nasi kucing gitu kan ya, sama tadi yang kopi apalapi 5.000 udah kenyang sekali gitu kan misalnya. Sekarang mungkin nggak cukup, anak-anak sekarang nggak mau di angkringan yang seperti itu. Mm-hmm. Ya kan itu lifestyle ya, ini mungkin yeah. ada tambahannya, variasinya. Mm-hmm. Itu mungkin tambah saja mungkin,
0: yeah. Lanita. Apalagi di daerah Istimewa Yogyakarta ini cukup mengembirakan pertumbuhan kafenya ya. Betul ya Budiman, yeah. Ribuan kafe ini. Apalagi di kota baru sekitar RRI, wah ini banyak sekali. Baik, dan juga tadi anaknya Pak Hermanto nggak mau di M, sekarang udah di Adi H, U, dan lain sebagainya. Baik, gak terasa kita ngobrol-ngobrol ini hampir pukul 9 pagi terkait juga strategi daerah Istimewa Yogyakarta untuk seberapa siap daerah Istimewa Yogyakarta. Bunimade, seberapa siapnya ini untuk juga menghadapi tadi minyak juga ada yang langka, ada tapi tinggi, dan lain sebagainya. Bunimade, mungkin apa pesan untuk masyarakat juga, dan mungkin juga optimisme kepada masyarakat menghadapi dinamika perekonomian global ini, Bu?
1: Ya, kalau kita bilang siap atau tidak siap, kita harus siap apapun itu. Kalau kita sudah tidak siap, itu kita sudah tidak punya semangat untuk hidup ya, semangat untuk kemudian bicara meneruskan langkah kita gitu. Sehingga kemudian ada upaya-upaya supaya kita tetap survive, supaya kita juga tetap bisa hidup dengan nyaman. Tadi juga sebenarnya sudah disinggung, kita tinggal mengukur secara kebutuhan kita gitu. Dulu mungkin kita lebih leluasa untuk kemudian mengkonsumsi sesuatu, mungkin sekarang lebih banyak dipertimbangkan dari sisi kemudian efektivitas kita bagi kesehatan kita, bagi kebutuhan real kita, kebutuhan pokok kita. Mungkin untuk Pemda sendiri, saya kira dengan sebenarnya gonjang-ganjing ini kan tidak baru saja ya, kemarin 2025 dengan adanya impres gitu ya, kemudian di sini ada pemotongan dan lain-lain, itu strategi harus kita tetap kita bangun gitu, supaya apa, supaya tetap roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, kita tetap bisa melayani masyarakat juga dengan baik, dengan kualitas yang baik. Saya kira itu saja ya, jadi menyadari bahwa hidup ini tidak hanya berhenti ketika kemudian ada banyak persoalan yang mengganggu, tinggal kita bagaimana menyikapi itu. Saya kira masyarakat kita wise lah untuk itu, saya kira Mbak Anita.
0: Baik, ya Pak Hermanto juga mungkin juga ada optimisme kepada masyarakat juga tentang situasi yang saat ini dan apa yang mungkin dilakukan oleh BI ke depan ini Pak Hermanto.
3: Baik, yang saya ditinggal ya, yang pertama adalah yang namanya tantangan atau dinamika dalam hal itu pasti selalu ada gitu kan ya dalam kehidupan kita. Jadi saya kira saat ini kita melihat tantangan seperti ini, itu menjadi satu, kalau bahasa kita, sunatullah gitu kan ya. Nah, tugas kita adalah mencari solusinya seperti apa, kan gitu kan ya. Dan saya kira yang kedua, kalau dikaitkan dengan Jogja, Jogja itu adalah sudah juga sunatullahnya selalu survive dan bisa maju gitu kan ya. Di tengah tantangan apapun yang ada itu, Jogja itu selalu menemukan jalan keluarnya dengan istilahnya wisdom, petnya itu ada itu kan, ada wisdom petnya itu selalu ada dari Jogja itu, karena orang Jogja itu kan sudah terbiasa hidup dengan cara yang sederhana itu, ya wis yang ada ya udah kita jalan gitu kan ya, itu ada semangat Jogja, karena oleh karena itulah makanya Jogja itu selalu ada berbasis komunitas masyarakat itu kan gitu, selalu menemukan caranya gitu kan ya, jadi itu yang, dan ini ada kaitannya dengan mungkin tadi kami sampaikan penting juga kita tidak perlu melakukan namanya kepanikan, karena Jogja juga begitu. Jogja itu masyarakat Jogja yang biasa udah ada orang-orang sepuh turunkan ke anak-anaknya itu selalu lihat dulu, pikir dulu sebelum melakukan bertindak. Itu kan nggak panik buying gitu kan ya. Jadi ini saya kira bagus kuncinya untuk kita untuk tidak gampang terpengaruh. Yang ketiga dari kami tentu adalah juga melakukan terus sinergi dengan pihak-pihak terkait, tentunya terutama dengan Pemda, dengan Bu Sekda, dengan TPID, dengan pihak-pihak lainnya, untuk bagaimana memitigasi dan sekaligus mencari solusi bagaimana ekonomi kita stabil, ekonominya dapat inflasinya segala macam dan juga tetap tumbuh gitu kan ya. Jadi stabil tapi tetap tumbuh gitu kan ya. Jangan sampai kita tumbuh tapi nggak stabil atau sebaliknya gitu kan ya. Jadi stabil dan ekonomi tetap tumbuh itu menjadi kerja kita bersama sehingga dinikmati oleh masyarakat di DIY kita semakin sejahtera gitu. Itu mungkin Mbak Aminita.
0: Baik, intinya adalah stabil dan tetap tumbuh begitu ya Pak ya. Amin, semoga apa yang dilakukan oleh Pemda BI bekerjasama dengan masyarakat, media gitu ya, bisa menimbulkan optimisme juga untuk masyarakat di tengah situasi global yang tidak menentu ini. Terima kasih Bu Nimade pagi hari ini sudah berbincang dengan kami dan juga Pak Hermanto. Terima kasih sekali, banyak hal yang disampaikan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar yang menyimak pagi hari ini. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan Bu Nimade, Pak Hermanto.
1: Sama-sama ya. Manita.
3: Terima kasih Manita. Terima kasih Bu Sekda.
0: Dan terima kasih juga untuk pendengar yang pagi hari ini sudah menelpon dan juga sudah mengirimkan WhatsApp. Saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja pagi hari ini, masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti siang ya. Dan tentunya saat lagi kita akan masuk ke segmen Halo RRI. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Hallo RRE.
1: FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Halo RRI, tempat di mana suara Anda didengar dan diperjuangkan. Jika Anda memiliki keluhan terkait dengan layanan pemerintah dan fasilitas umum yang kurang nyaman mungkin ya,

0: jangan apa istilahnya capek-capek kalau kesini, kita santai aja nih karena satu jam ini nggak kerasa ini Mbak Olia biasanya. Yang kedua ada Mbak Pamorti Parasista ini, beliau adalah asisten pada keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan. Selamat pagi Mbak Pamorti.
1: Ya baik, selamat pagi Mas Panji.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah. Ini meskipun baru agak ini ya, mendung panas.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya ini panas banget di luar ini, tapi rasanya sudah kayak weekend ya.
2: Rasa-rasanya lagi dingin juga ya Mas ya.
0: Udah gak kerasa ini hari Rabu, bentar lagi hari Kamis, bentar lagi kita WFH ini. Bapak Marti ini baru pertama atau udah keberapa ini siaran di RRI ini?
1: Kalau tahun ini sepertinya baru sekarang.
0: Baru sekarang ya.
1: Kalau tahun lalu biasanya sama Mas Agus ya.
0: Biasanya nanti ini nambah kalau di sini, gak kerasa pokoknya kalau di sini.
1: Pengennya terus-terusan ya.
0: Oke deh, ini hari ini kita akan ngobrolin terkait, kalau dari kemarin sih sudah kayaknya sudah selesai nih perjuangan para ibu-ibu orang tua ini untuk memperjuangkan anak-anaknya di ASPD, di pendidikan ya. Saat ini kita akan beralih ke materi kesehatan ini, materi yang kita bahas untuk hari ini ya, kesehatan sebagai pelayanan publik nih ya. Dan tentunya kalau ngomongin kesehatan pasti banyak sekali keluhan-keluhan ini yang masuk di ombudsman sendiri ini, karena butuh pembenahan, karena yang kita diskusikan ini untuk pembenahan dan tentunya untuk kemajuan layanan kesehatan di Indonesia dan terutama di kota kita tercinta di DIY ya. Dan kita beralih dulu nih langsung ke Mbak Aulia nih sebagai asisten pada keasistenan pencegahan maladministrasi. Mungkin sudah biasa sih pendengar mendengar suaranya Mbak Aulia, tapi tidak ada salahnya ini untuk mengingatkan lagi ini ke pendengar ini, memperkenalkan diri terkait dengan apa sih tugas-tugas terkait dengan keasistenan pencegahan maladministrasi khususnya di kesehatan ini. Monggo silakan Mbak Aulia.
3: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar HRI. Jadi untuk bidang pencegahan maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia khususnya di perwakilan DIY sebenarnya secara nasional ini sama, yaitu diantaranya melakukan yang rutin setiap tahunnya adalah kajian, namun melihat substansinya ini berbeda-beda setiap tahunnya begitu. Kalau tahun lalu substansinya adalah terkait dengan pengelolaan sampah, tahun sebelumnya juga terkait dengan fiber optik Mas Panji, tentang perkabelan gitu ya. Sebelumnya lagi kemudian terkait dengan layanan disabilitas di sekolahan, tingkat sekolah. Kemudian sebelumnya lagi ada juga tentang jalur ujian SIMC begitu Mas. Jadi setiap tahunnya di bidang pencegahan maladministrasi ini melakukan kajian yang substansinya per tahunnya berbeda. Begitu. Harapannya apa, tujuannya apa? Itu adalah untuk tata kelola kembali kebijakannya begitu. Kemudian juga setiap tahunnya juga kami melakukan ini Mas. Kalau tahun lalu, mulai tahun lalu berubah namanya menjadi opini. Opini ombudsman, yaitu penilaian Mas. Kami melakukan ke instansi-instansi termasuk dengan rumah sakit dan puskesmas. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ke puskesmas juga. Mengenai dengan bagaimana sih standar layanan yang diberikan, bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat begitu. Kami menilai satu-satu Mas. Per tahun lalu substansinya sudah dilihat lagi lebih dalam lagi melalui dokumen. Bagaimana kemudian perencanaannya dan aktualisasinya ataupun dampaknya ini dirasakan oleh masyarakat begitu.
0: Luar biasa ini ya, padahal itu gak cuma di daerah kota tapi menyebar.
3: Betul.
0: Ada Sleman, ada Gunung Kidul, betul. Ada Wates, DIY gitu ya.
3: Iya betul. Luar biasa.
0: Nah ini yang tidak kalah sibuk adalah keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan. Ini pasti capek banget begitu ya. Nah ini kita beralih ke Mbak Pamorti ini sebagai asisten pada keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan, karena mungkin banyak sekali nih laporan yang akan masuk, tapi menurut saya nih, keyakinan saya ini, yang namanya laporan belum tentu laporan, karena biasanya orang lapor itu bukan karena ada maladministrasi tapi bentuk kekecewaan. Biasanya kan kayak gitu, saya kecewa nih, saya mau lapor nih karena bentuk kekecewaan. Nah kekecewaan itu sudah terverifikasi belum, sesuai enggak? Nah ini pasti kendalanya banyak banget. Nah ini terkait dengan jobdesknya Mbak Pamorti sendiri nih dalam ombudsman nih tentang

0: penerimaan dan verifikasi laporan untuk sejauh ini. Seberapa banyak dan mungkin seberapa terverifikasi nih yang sesuai, dan mungkin bisa di-spill sedikit nih yang terverifikasi ini apa aja sih yang mungkin ini sesuai bisa dimasuk nih terkait dengan laporan tersebut di Ombudsman. Monggo silakan Mbak Pamorti.
1: Baik, Mas Panji, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Ya, baik, saya dari bagian penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi di bagian kami di Ombudsman di penerimaan dan verifikasi laporan ini adalah petugas yang ini menerima laporan. Jadi ketika masyarakat datang, itu nanti kami yang menerima. Jadi misalkan nanti ada pendengar RRI yang misalkan WhatsApp ataupun datang langsung, nah nanti ketemunya kami di bagian penerimaan dan verifikasi laporan. Nah, kalau tadi disampaikan yang terverifikasi yang bagaimana gitu ya Mas, yaitu kalau jadi ada syarat-syarat ketika mau menyampaikan laporan ke Ombudsman, itu syaratnya misalkan seperti menyampaikan identitas diri. Jadi itu nanti sebagai legalitas bahwa memang pelapor ini benar-benar ada gitu ya. Yang kedua, kemudian menyampaikan kronologinya. Jadi bentuk kekecewaannya itu apa sih, bentuk yang mau dilaporkan itu apa sih gitu, disampaikan kronologinya. Kemudian yang ketiga adalah ini ada upaya. Jadi ketika mau lapor Ombudsman itu setidaknya masyarakat ini berupaya terlebih dahulu. Jadi misalkan kecewa terkait misalkan layanan, karena ini kesehatan gitu ya Mas Panji, misalkan terkait dengan layanan salah satu rumah sakit di kota Jogja. Nah, misalkan kecewanya kenapa? Kecewanya karena misalkan antri obat di bagian farmasi itu kok sudah 4 jam tapi kok ini ya obatnya belum jadi-jadi. Nah, ketika seperti itu masyarakat ini wajib untuk menyampaikan dulu ke rumah sakitnya. Karena di rumah sakit pasti ada bagian pengaduan disampaikan, atau kalau enggak biasanya ada WA ya. Ada seperti macam WA di rumah sakit, disampaikan terlebih dahulu bahwa pada hari ini saya mengantri obat sampai dari pagi sampai sore kok belum dapat-dapat. Nah, ketika nanti dari kekecewaan tersebut disampaikan ke instansi, instansi nggak merespon, kemudian disampaikanlah ke Ombudsman. Biar nanti Ombudsman yang menindaklanjuti. Gitu.
0: Harus ada ikhtiar dulu ya.
1: Iya gitu, betul, ya. Ada usaha dulu ya Mas ya.
0: Baik, luar biasa ini. Dan tentunya di layanan kesehatan ini cakupannya sangat banyak sekali ya. Karena kalau kita melihat nih di kota Jogja sendiri ini, selain kota pelajar, kemarin kita ngomongin tentang belajar mengajar, sekarang kalau dilihat dari catatan yang saya punya ini, Jogja menjadi salah satu tempat atau daerah untuk pensiun. Nah, biasanya yang pensiun-pensiun ini slow living, kalau sekarang bahasanya seperti itu ya. Kalau ingin santai segala macam di luar kita berwisata ya, daerah wisata, tetapi salah satu destinasi untuk istilahnya ini menghabiskan waktu tua atau pensiun nih, biasanya para-para pelancong yang mungkin dulu pernah belajar di kota Jogja atau bahkan punya masa kecil di Jogja ingin balik lagi ke Jogja. Artinya adalah rate umur di Jogja ini masih didominasi oleh 50 tahun ke atas. Nah, terkait dengan itu kan unsur-unsur kesehatan ini kan di kota Jogja ini harus kita majukan nih. Nah, terkait dengan layanan untuk saat ini di kota Yogyakarta sendiri ini, terkait dengan kesehatan dari pemerintah maupun dari non-pemerintah ya, pastinya sudah banyak sekali rumah sakit dan tersebar secara luas yang namanya puskesmas-puskesmas atau mungkin yang dikategorikan sebagai klinik-klinik kecil. Nah, untuk saat ini sendiri nih, kita beralih ke Mbak Aulia dulu ini terkait dengan pencegahan maladministrasi terkait dengan kesehatan yang mungkin di kecamatan-kecamatan ya. Kalau di kota-kota ini kita sudah sangat maju sekali ya, di Sleman sudah sangat maju, di kota Jogja juga sangat maju, tapi ketika kita sudah menuju ke daerah-daerah pinggiran, ke Gunung Kidul, ke Wates segala macam, itu pasti yang namanya apa ya istilahnya, layanan kesehatan itu tuh sangat terbatas, apalagi fasilitas segala macam dari warga sana harus dilempar ke sini, dilempar ke sini, dilempar. Ini kan menjadi pola nih. Nah, dari laporan-laporan masyarakat ini terkait dengan penyebaran layanan kesehatan ini, apakah sudah ada nih Mbak? Dan bagaimana sih Ombudsman ini nih menyelesaikan terkait dengan keseimbangan atau mungkin penyebaran layanan kesehatan di kota kita?
2: Okay, terima kasih Mas Panji. Mungkin sekilas ini ya, kita flashback sedikit Mas Panji pada penilaian atau penyelenggaraan penilaian kepatuhan di periode tahun-tahun sebelumnya. Ini kan kita mengambil sampel dari puskesmas juga, titik puskesmas. Namun di balik keterbatasannya itu, memang puskesmas ini memiliki nilai atau hasil yang lebih baik bahkan dibandingkan dengan instansinya, dinasnya, begitu. Ini kenapa? Karena mereka lebih prepare, baik dari segi dokumen dan kelengkapan segala macam, mereka memang lebih lengkap, begitu Mas. Nah, terkait dengan kesenjangan ya Mas ya, kesenjangan layanan atau misalkan harus dioper, ini karena kita bicaranya juga mungkin terkait dengan BPJS ya Mas ya. BPJS makan perlu rujukan seperti itu, memang alurnya seperti itu. Namun yang terbaru saat ini adalah bahwa ketika di faskes tingkat pertama ini perlu rujukan, sudah tidak serepot dulu Mas. Begitu. Jadi lebih cepat, sistemnya lebih cepat. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat tidak perlu yang datang langsung ke tingkat selanjutnya. Jadi ya sudah, di faskes tingkat pertama saja sampaikan, oh ternyata dari hasil diagnosa dokternya harus ada rujukan. Sudah selesai tuh bawa rujukan, rujukan keluar, ya langsung saja. Jadi tidak perlu rapat-rapat mendaftar ulang kembali. Begitu. Jadi sistemnya sudah dibuat otomatis, begitu perubahannya ya. Seperti itu.
0: Nah, jadi memang syarat-syarat ini harus dilakukan ya untuk menuju ke faskes selanjutnya.
2: Betul.
0: Ketika misalnya ada, misalnya masyarakat ya yang rentan ini harus menemui dokter yang mungkin spesialis, yang mungkin di daerah tersebut tidak ada.
2: Fasilitasnya mungkin tidak ada atau bahkan dokternya tidak ada. Begitu, pasti dari tingkat pertama pun akan menyarankan kemana, begitu. Dan sebenarnya masyarakat pun bisa memilih. Biasanya dikasih pilihannya ini, oh ternyata rumah sakit tipe D misalkan atau tipe C adanya ini. Bapak Ibu mau pilih yang mana, begitu.
0: Oke deh. Kita beralih ke Mbak Pamorti nih, terkait dengan hal-hal tersebut nih yang udah dijelaskan sama Mbak Aulia nih. Biasanya apa sih yang masyarakat laporkan terkait dengan layanan kesehatan untuk saat ini, terkait dengan mungkin layanan kesehatan yang penyebarannya mungkin hanya ada di satu titik nih kelengkapannya, atau mungkin di daerah lain ini dari satu daerah kita harus beralih ke daerah lainnya nih. Biasanya untuk saat ini laporannya yang paling banyak apa sih Mbak Murti?
1: Di masalah ini ya, lokasi itu tadi ya Mas, penyebaran itu sepertinya belum ada ya yang masuk ke laporan kami gitu ya. Kayak kami mungkin kemarin habis lebaran kami sempat ke rumah sakit RSUD di Gunung Kidul, tapi yang deket pantai gitu ya. Nah itu kan ternyata berarti kalau tadi masalah penyebaran berarti kan terfasilitasi ya, misalkan kayak di daerah Gunung Kidul berarti tidak hanya ada di Wonosari yang kota, tapi ada di daerah yang lebih arah ke pantai ya. Itu kan berarti untuk penyebaran mungkin dirasa juga cukup gitu ya. Dan ketika kami ke sana itu dokter-dokter juga ada gitu, misalkan ada spesialis anak, OBGYN, bedah itu pun juga ada gitu ya.
0: Sudah terwakilkan ya.
1: Nah kalau, tapi mungkin ini ya, kalau terkait laporan yang sering masuk ya beberapa itu terkait dengan misalkan terkait pembedaan. Jadi masih ada perbedaan ketika itu masyarakat yang menggunakan BPJS dibandingkan dengan masyarakat yang umum. Nah meskipun juga terkadang seperti itu adalah stigma masyarakat sendiri gitu ya Mas ya. Dia merasa ketika pakai BPJS lama, meskipun ya ketika nanti kami klarifikasi ya, ya memang prosedurnya seperti itu, tapi masyarakat mungkin merasa dipersulit. Kayak contohnya seperti ketika rujukan itu kan yang datang itu kan harus sidik jari ya. Nah kami tuh pernah ada yang menyampaikan laporan ke kami bahwa masyarakat ini kondisinya itu koma. Jadi ketika mau periksa dan perlu sidik jari itu harus dipakai ambulan. Nah itu kan merasa disulitkan seperti itu. Tapi memang aturan dari BBJS seperti itu, karena takutnya ketika ini sidik jarinya gak pas, yaitu tadi kan hal selanjutnya adalah di bagian rekam medis itu ya, nanti akan ngaruhnya seperti itu.
0: Jadi alur-alurnya juga harus dilalui.
1: Iya betul, mungkin itu masyarakat merasa kadang itu kok sulit gitu ya. Tapi ya gimana ya, memang secara alur gitu ya. Kemudian yang sering lagi dikeluhkan adalah kayak tadi layanan di farmasi. Jadi di beberapa rumah sakit itu kan kadang juga karena mungkin juga
0: antriannya
1: banyak dan petugas farmasinya, yang sering kita temukan adalah petugas farmasi ini belum terlalu banyak. Jadi perbandingannya antara resep yang masuk dengan petugasnya ini overload gitu ya. Kayak seperti 2 tahun yang lalu ketika kami di RSUD Wates, itu ada masyarakat yang meluhkan dari pagi sampai siang itu gak dapat-dapat mas. Akhirnya kami memberikan masukan ke rumah sakit bahwa mungkin bisa enggak ada alternatif pengiriman obat. Jadi ketika masyarakat yang sibuk ini bisa menggunakan apa namanya, seperti nanti menggunakan kantor pos. Mereka akhirnya kerjasama dengan kantor pos untuk obat dikirim. Iya betul, dengan mungkin membayar biaya pengiriman, tapi kalau orangnya misal sibuk gitu ya, itu kan bisa lebih efektif seperti itu. Jadi itu tadi, terkadang itu adalah satu laporan masyarakat, outputnya itu luas. Seperti itu masyarakat yang awalnya mengadu karena apa, obat lama, nah ternyata outputnya ini cukup untuk banyak orang, tidak cuma untuk satu masyarakat.
2: Bahkan kasus obat kosong juga sempat ada gitu.
0: Obat kosong itu seperti apa?
2: So obatnya tidak tersedia.
0: Oh.
2: Jadi ada misalkan ada penyakit tertentu yang membutuhkan obat khusus, misalkan obat ya mungkin yang khusus diresepkan oleh dokter dan hanya ada di titik situ mungkin ya. Kemudian akhirnya pada saat itu obatnya tidak tersedia karena lagi kosong begitu. Nah itu juga sempat bingung, padahal kan itu harus obat rutin ya mas ya, harus dikonsumsi gitu. Nah itu sempat juga konsultasi ke kami.
0: Oke. Terkait dengan mungkin ketersediaan kayak gitu ya, cara penanganannya seperti apa. Tapi untuk dengan sampai saat ini nih, terkait dengan laporan-laporan tersebut nih, terkait misalnya tadi yang sudah masuk nih ketika overload, kalau saya melihat nih sih bukan dari segi pasien tapi juga dari segi rumah sakitnya. Itu kan juga manusia, itu kan juga tenaga kerja nih. Ketika mungkin kita ditempatkan di tempat yang seperti itu, kita cuman ada 2 orang, teman kita cuman 1 orang, kita melayani hingga ratusan dalam sehari. Ini kan berarti kan capeknya luar biasa ya kalau kita ngerasain. Nah, hal-hal ini ada gak sih laporan tersebut mungkin dari pihak karyawannya atau mungkin dari pasiennya sendiri yang merasa kasihan untuk ditambahkan mungkin personilnya ini untuk melayani masyarakat, karena memang hal ini sangat fundamental nih kalau ngelihat banyaknya pasien di rumah sakit apalagi di RSUD ya. RSUD ini kan berarti kan antriannya juga sangat luar biasa ini, dari beragam. Jadi farmasinya cuma satu, dokternya banyak sekali, ngumpul jadi satu. Nah, terkait hal itu ada gak sih laporan tersebut untuk mungkin memajukan nih biar fasilitas dan layanannya ini lebih longgar gitu.
1: Oke, baik. Kalau tadi dari sisi karyawan sebenarnya belum ada ya mas. Cuma kayak tadi misal di salah satu rumah sakit di RSUD itu akhirnya meminta kami untuk ini, semacam memberikan laporan ke mereka untuk nanti mereka sampaikan ke BKD untuk penambahan jumlah itu tadi, jumlah apoteker ya yang di bagian farmasi. Jadi ya itu tadi, mungkin apalagi sekarang di ombudsman ini tidak hanya masyarakat yang bisa melapor, tapi instansi pemerintah sekarang juga bisa. Kalau sebelumnya itu kami ketika instansi pemerintah mau lapor nggak bisa, sekarang tuh instansi pemerintah bisa. Jadi misalkan kayak kasus tadi, ada salah satu RSUD itu misalkan lapor ke ombudsman menyampaikan, ini kami sudah overload kok, tapi dari BKD belum ada penambahan. Nah ini bisa disampaikan ke kami.
2: Jadi nanti pelapornya bukan individu tapi instansi begitu.
0: Begitu ya. Kan kalau kita samakan nih, kalau kita flashback ke topik-topik kita sebelumnya terkait dengan pendidikan nih, pasti banyak seorang guru, kalau kita samakan ya terkait dengan instansinya ini, kan banyak guru yang mungkin sekarang kebingungan ketika kita mengajar anak-anak didik yang backgroundnya, backupnya itu seorang orang tua yang mungkin punya bintang 1, bintang 2 atau mungkin orang yang terpandang begitu. Jadi takut sendiri nih guru nih untuk melaporkan ketika anaknya ini mungkin nakal segala macam. Nah, sama halnya sekarang ketika fasilitas-fasilitas ini terkendala oleh pelayanan yang mungkin kurang memadai terkait dengan jumlah personel sendiri. Nah, hal ini nih untuk saat ini nih terkait dengan pencegahannya nih Mbak Aulia nih. Ada gak sih istilahnya di ombudsman ini membuat program-program ke instansi-instansi untuk memberikan pemahaman nih terkait dengan layanan, seberapa penting di tiap layanan instansi ini kan berbeda-beda, dari kesehatan, dari mungkin Dukcapil yang notabene sekarang penerimanya juga sangat susah. Nah ini ada gak sih pemahaman-pemahaman untuk memberikan instansi ini terkait dengan layanan dari programnya Ombudsman sendiri ya?
2: Iya, sebenarnya untuk terkait dengan hal tersebut, Mas Panji, jadi kami juga mengadakan sosialisasi juga ya, Mas ya. Bentuknya dalam bentuk sosialisasi ataupun kemarin namanya apa ya, Mbak? Jemput bola begitu ya. Ya, namanya jemput bola. Jadi kita juga hadir ke instansi begitu. Kita juga membuka beberapa titik layanan pengaduan. Jadi tidak hanya fungsinya untuk menerima pengaduan saja, tapi juga menyampaikan informasi ataupun sosialisasi terhadap dinas-dinasnya juga begitu, Mas. Itulah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh kami begitu.
0: Jadi udah jemput bola langsung nih.
2: Iya, kita datangi juga langsung begitu.
0: Baik, oke. Kita akan menunggu nih yang mau masuk di 580333, tapi sudah banyak sekali yang masuk di WhatsApp kami, tapi tunggu dulu, kita akan dengarkan dulu satu lagu setelah kita akan bacakan WhatsApp yang masuk ya. Tentu saja tetap di Halo RRI 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.
3: Pendengar, kita masih di program Halo RRI dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
4: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
5: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Hallo RRE.
1: Sebenarnya 1,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Halo RRI ya, tempat di mana suara Anda didengar dan diperjuangkan. Dan tentunya jika Anda memiliki keluhan terkait layanan pemerintah maupun fasilitas umum yang kurang nyaman, silakan langsung sampaikan di sini di 0811 2711911 ataupun di 580 3333. Dan sudah ada yang masuk ini dari 0812 sekian. Halo RRI Yogyakarta. Saya Petra, ingin mengajukan keluhan di mana terdapat kondisi jalan yang rusak parah dengan banyak lubang besar dan tambalan yang sudah tidak rata, terutama di sisi kiri dan tengah jalan. Lubang ini diisi pecahan bata dan kerikil yang bahaya untuk pengendara motor karena licin dan tidak rata. Lokasinya berada di Jalan Wirajaya Gejayan, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung ini di 580333. Langsung kita sapa. Selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Pak Joni Susanto.
1: Pak Joni, monggo silakan. Apa ada keluhan apa atau mau ada kekecewaan apa, cerita di sini, monggo silakan. Mumpung ada rekan kami dari Ombudsman, silakan.
2: Ini Mas Panji atau Mas Agus ya?
1: Saya Panji.
2: Oh, Mas Panji ya. Dengan siapa itu? Ombudsman.
1: Ada Mbak Aulia dan Mbak Pamurti.
2: Baik, selamat pagi Mbak Aulia, Mbak Pamurti, salam sehat.
1: Ya, monggo silakan.
2: Saya mau mengapresiasi terkait beberapa waktu yang lalu ya, penolakan peserta bantuan iuran BPJS. Dan banyak rumah sakit yang menolak, apalagi cuci darah ditolak dan nonaktif itu aplikasinya BPJS mereka. Nah, ini harusnya kan rumah sakit memahami dan melaksanakan instruksi Kemenkes Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. BPJS tetap harus rumah sakit harus tetap melayani. Jadi kejadian-kejadian ini selalu terjadi. Sebenarnya bagaimana Ombudsman melakukan edukasi ataupun pendekatan dengan rumah sakit sehingga mereka tidak terus-menerus melanggar aturan yang sudah ada begitu. Jadi karena sudah melakukan pengaduan ke, kalau tidak salah ada portal SP4N lapor, itu juga tidak ada tanggapan. Pusat pengaduan BPJS juga bias, gitu-gitu aja. Nah, akhirnya terakhir ke Ombudsman. Nah, harapan saya rumah sakit itu juga harus betul-betul aware ya, memahami instruksi Kementerian Kesehatan, dan harapan saya Ombudsman juga terus mengedukasi rumah sakit supaya tidak mengulang-ulang seperti itu. Selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Joni, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Dan langsung mungkin ditanggapi ini mungkin dari Mbak Lia atau Mbak Pamurti ini terkait dengan mungkin masukannya luar biasa, karena memang beliau sudah melaporkan juga ya, karena mungkin ada kelalaian atau miss juga dari rumah sakit tersebut ini terkait dengan pelayanan pasien ini. Monggo silakan Mbak Lia atau Mbak Pamurti.
3: Saya Mas Panji. Baik, monggo, selamat silakan. Pagi Pak Joni. Terima kasih ya Pak, ini setidaknya apa ya, memberikan apresiasi gitu ya tadi. Begini Pak Joni, mungkin gini, Ombudsman itu terkadang tidak tahu terkait ini kalau belum ada laporan masyarakat. Jadi mohon nanti kiranya apabila hal seperti itu terjadi lagi, Pak Joni mungkin bisa menginformasikan ke Ombudsman. Nanti bisa WA di kami di nomor 081 3 0 3737. Nah, nanti dari yang Pak Joni, informasi dari Pak Joni yang sampaikan, nah nanti kami akan menindaklanjuti mungkin dengan ke rumah sakit ataupun ke BPJS-nya. Karena kami prinsipnya itu ini Pak, meskipun nanti ada bagian pencegahan ya yang mungkin bisa, tapi setidaknya kami butuh informasi atau laporan dulu dari masyarakat.
1: Luar biasa. Baik, ini Pak Joni ya, langsung catat ini di 08111
3: ya, 20 20 3737.
1: Ini langsung ya, aja sini, atau mungkin nanti
3: bisa datang juga Mas Joni ke Mas Panji,
1: langsung ke mana
3: kantor
1: nih,
3: ke kantor ya, bisa datang juga ke kantor
1: Gejayan ya, ya.
3: Di kami di sampingnya Mirota Pasaraya.
1: Nah, mungkin kalau Tentang mungkin tidak sempat
0: kalau dari sini ya.
1: Iya, itu syaratnya apa aja? Kalau mau syarat, misalnya melaporkan.
3: Oke, okay, baik, syaratnya Pak nanti Pak Joni membawa KTP, kemudian menyampaikan kronologi dan upaya. Kalau Pak Joni tadi kan sudah ada upaya Mas ya, sudah menyampaikan ke BPJS, sudah menyampaikan ke SP4N lapor. Nah, ini sudah terpenuhi nih. Kalau seperti itu nanti tinggal Ombudsman menindaklanjuti. Misalkan tadi ke BPJS. Nah, ini kami bisa langsung menindaklanjuti BPJS-nya. Dan sebenarnya gini, kalau BPJS itu terkadang juga butuh informasi dari masyarakat. Jadi misalkan ada pendengar RRI yang merasa kecewa dengan salah satu rumah sakit, ini bisa juga disampaikan ke BPJS. Jadi BPJS nanti bisa menegur rumah sakitnya itu.
1: Nah
3: kalau seperti ini juga pas banget ini Pak Joni sudah
1: Joni,
3: ke BPJS.
1: Pak Joni, saya sudah diwakilkan ini ya, terkait dengan layanan masyarakat luar biasa sekali. Jadi langsung saja ini sudah memenuhi syarat ini. Kalau mungkin agak malu ini mau ketemu Mbak Pamorti atau Mbak Aulia ya, mungkin lebih jelasnya Pak Joni bisa WA ke kami di 0811 2711 911 terkait hal itu. Nanti kita langsung teruskan nih, langsung ke ombudsman-nya atau mungkin langsung ke 0811 203737 ya. Dan mungkin nanti itu keluhannya Pak Joni ini mungkin bisa menjadi pintu awal ini agar bisa istilahnya perubahan ini. Jadi dampaknya ini Pak Joni yang sudah ceritakan ini dampaknya ke orang banyak begitu ya. Karena yang di alam ini enggak cuma Pak Joni sepertinya ya.
3: Iya.
1: Luar biasa sekali Pak Joni. Terima kasih sekali. Dan kita beralih ke WA lagi ini yang sudah bergabung sembari menunggu ya di 08112711911 dan di 580333 yang sudah hadir lagi di WhatsApp kami sebentar. Kayaknya tadi banyak sih. Dari Mas Petra sudah, terus dari 082196 sekian. Halo, selamat pagi. Saya Alivia Citra Ramadhani. Saya ingin menyampaikan pengaduan terkait adanya penumpukan sampah di Jalan Lau. Kayaknya saya kenal ini yang WA ini ya. Samping RRI Yogyakarta kan, benar, Kecamatan Gondok Usman. Tolong ini, tolong banget ya Mbak ya. Ini fotonya sangat luar biasa, numpuknya sampai ke tiang listrik ini ya. Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat tumpukan sampah yang cukup banyak di tepi jalan sehingga mengganggu kebersihan lingkungan, mengurangi keindahan kota, ya setuju, serta berpotensi menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sumber penyakit. Selain itu, keberadaan sampah tersebut juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan. Saya berharap pihak terkait dapat segera melakukan pembersihan serta mengambil langkah penanganan agar lokasi tersebut kembali bersih dan tertata. Atas perhatiannya dan tindak lanjutnya saya ucapkan terima kasih. Dan mohon ini tambahan dari saya karena ini juga samping kantor saya ini, agar hal tersebut tidak terulang lagi ini. Waduh, luar biasa. Terima kasih Mbak, siapa tadi? Mbak Alivia ini, terima kasih. Ada lagi yang bergabung ini dari 08123 sekian dari, oh Pak Joni ini ya, Pak Joni tadi melanjutkannya nih. Jadi laporannya Pak Joni ini nanti langsung saya teruskan ini ke WhatsApp Ombudsman ya. Terima kasih Pak Joni untuk saat ini. Dan kita kembali lagi sembari menunggu yang hadir nih terkait dengan layanan kesehatan ini. Tapi tidak terasa ini, begitu saya melihat jam, sudah jam 9 lewat 50. Untuk closing statement aja, sembari kita menunggu, nanti kita langsung sampaikan juga ini. Meskipun Halo RRI-nya tertutup, tapi ketika ada WhatsApp masuk, kita tetap akan menyampaikannya ke pihak Ombudsman terkait dengan layanan kesehatan yang menjadi topiknya Pak Joni ini sangat mewakili kita semua ya. Nah, terkait hal ini nih, terkait dengan mungkin ada rumah sakit-rumah sakit yang mungkin lalai atau mungkin Kita tidak bilang membedakan antara pasien BPJS dan pasien non BPJS, tapi mungkin ada kredit di situ dan hal-hal tersebut dirasa masyarakat ini terlihat lalai nih dalam melayani pasien dan mungkin berdampak terhadap kesehatan pasiennya tersendiri. Untuk saat ini, untuk penanggulangannya untuk Mbak Aulia sendiri ini cara apa ya mengatasinya seperti apa dari ombudsman sendiri?
0: Iya, memang betul Mas, terkait dengan crowded juga yang kita temui ketika pengambilan data tahun lalu ya Mas ya. Memang untuk antrian khususnya yang pengguna BPJS di beberapa titik rumah sakit ini penggunanya adalah usia dewasa dan sepuh ya Mas ya. Jadi di mana masyarakat ini dia kurang familiar dengan penggunaan aplikasi mobile JKN. Itu yang membuat antriannya ketika di rumah sakit itu cukup panjang karena petugasnya di BPJS juga membantu dengan masyarakat yang butuh bantuan ketika untuk input aplikasi. Di sisi lain memang aplikasi ini membantu mempermudah dalam melakukan antrian begitu Mas. Namun memang balik lagi ketika dari pihak rumah sakit ataupun ini adalah pihak BPJS-nya melihat bahwa oh ternyata di lapangan banyak nih masyarakat melakukan antrian untuk pendaftaran karena kesulitan menggunakan aplikasi, bahkan email pun tidak tahu apa itu email, tidak punya email begitu, mungkin bisa untuk melakukan review kembali bahwa petugas yang standby ini bisa ditambah gitu. Kita sempat menyampaikan secara langsung sebetulnya Mas pada saat kita hadir di lapangan. Ini minta tolong agar petugasnya bisa ditambah ketika kondisi-kondisi masyarakat datangnya membludak, apalagi untuk usia sepuh begitu. Jadi memang apa yang bisa kami lakukan adalah penyampaian saran terhadap baik itu rumah sakitnya maupun BPJS-nya, karena pelayanan kesehatan dan juga BPJS ini saling berkesinambungan Mas, saling bersinergi begitu. Tidak serta-merta rumah sakit yang bertanggung jawab secara penuh juga, namun ada sisi BPJS-nya juga yang turut hadir begitu. Jadi bagaimana kemudian baik dari pihak rumah sakit dan BPJS ini bisa saling melengkapi begitu, tidak memandang oh saya kan petugasnya hanya BPJS begitu ya, saya ngurusin yang BPJS aja, nanti yang rumah sakit begitu. Baik. Gitu kalau bisa ya kita sama-sama kolaborasi buat apa, buat pelayanan kepada masyarakatnya bisa lebih optimal lagi.
1: Luar begitu. Biasa. Dan kita beralih ke Mbak Pamorti ini terkait dengan keluhan masyarakat dan tentunya laporan-laporan masyarakat untuk memajukan layanan kesehatan, untuk mengajak nih, mengingatkan masyarakat seberapa penting laporan Anda nih agar bisa memajukan layanan-layanan publik nih. Monggo silahkan.
4: Baik, mungkin tadi yang dari tadi belum tersampaikan gini Mas Panji ya. Jadi lapor ke ombudsman itu yang pertama adalah gratis. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, lapor ke ombudsman ini bisa dirahasiakan. Jadi mungkin masyarakat takut gitu ya, kadang itu takut ketika menyampaikan laporan ke ombudsman. Nah, ini bisa dirahasiakan. Jadi data ini nanti ada kerahasiaan yang hanya untuk ke kami. Ketika nanti kami sampaikan ke instansi, itu nanti bahasanya kami adalah pelapor dirahasiakan. Jadi apa nggih? Jangan takut gitu ya. Jangan takut, jangan malu, karena biasanya satu laporan dari pendengar RI misalkan gitu itu adalah berdampak ke banyak orang. Seperti itu Mas Panji.
1: Luar biasa. Terima kasih Mbak Pamorti dan Mbak Aulia untuk hadir di Halo RRI untuk Jogja pagi hari ini. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik dan semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Aulia dan Mbak Pamorti.
0: Terima kasih kembali Mas Panji. Terima kasih juga ke teman-teman pendengar RRI yang sudah menyampaikan. Tadi ada Pak Joni, Mbak Arifia, Mas Petra gitu ya. Nanti apa yang disampaikan kami teruskan begitu.
1: Oke deh. Baik pendengar, demikian tadi Halo RRI edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Kita akan kembali lagi di Halo RRI hari Jumat. Jadi tetap di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.
5: Pendengar, kita masih di program Halo RRI dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
6: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya di area Sleman ini. Saya kan jadi gak bisa mandi.
7: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

91,1 FM RRI Plus 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini, masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita akan berikan informasi seputaran kota Yogyakarta dan musik pilihan terbaik untuk menyemangati pagi hari ini dan hingga siang hari nanti. Dan tepat pukul 11 nanti kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin hari ini. Kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Tahukah Anda siput mampu berhibernasi atau tidur selama 3 tahun tanpa terjaga atau bangun sedikit pun? Namanya adalah siput kebun. Hewan itu akan bangun sampai iklim di sekitarnya dirasa sudah cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Siput tidak khawatir tidur selama 3 tahun karena usia harapan hidup siput mencapai 15 tahun. Di dalam cangkang siput terdapat banyak sekali gel berlendir yang mampu menahan agar udara tidak masuk ke dalam sehingga kelembapan siput tetap terjaga selama proses hibernasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada kegiatan menarik nih ya di Jogja kemarin ini. Sebanyak 20 pasangan pengantin melangsungkan pernikahan unik di dalam pesawat terbang, dan mereka juga disambut dengan prosesi pedang pora sebelum melaksanakan ijab kabul. Nah, dari pantauan RRI ya, para pasangan pengantin ini secara silih berganti melakukan akad nikah di tiga pesawat berbeda, yaitu Boeing 737-200 Cessna dan sebuah helikopter. Ketiga pesawat tersebut adalah milik Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan atau STTKD Yogyakarta. Dan pernikahan unik ini merupakan kolaborasi antara Basnas DIY, STTKD Yogyakarta, dan Yayasan Citra Dirgantara serta Forum Ta'aruf Indonesia atau Fortais. Nah, Ketua Basnas DIY Puji Astuti menyatakan kegiatan ini menjadi upaya membantu pasangan kurang mampu agar bisa menikah secara resmi dan unik. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: elektronik bekas seperti HP ataupun laptop ataupun yang sebagainya, biasanya saya lungsurkan kepada adik-adik saya atau mungkin kepada bapak ibu saya atau mungkin tetangga yang membutuhkan. Nah, ketika belum membutuhkan, saya simpan dulu di lemari. Ketika ada mereka yang membutuhkan, saya kasihkan.
1: Tidak hanya sampah elektronik saja, membuang sampah sembarangan pun itu sebenarnya sudah ada sanksinya. Apalagi membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Tentu saja nanti akan ada sanksi-sanksi atau denda-denda yang mengikuti sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah seperti itu.
2: Pernahkah kita berpikir kemana laptop dan handphone yang sudah ketinggalan teknologi? Atau kipas angin dan AC yang sudah rusak? Apakah tukar tambah dengan yang terbaru? Atau masih bertumpuk di gudang? Dan diam-diam dibuang di tempat sampah pada malam hari agar tidak ada orang yang tahu. Salah satu pengguna barang elektronik, Aldi Firmansyah, mengungkapkan.
3: Aldi Firmansyah, mahasiswa magister Fakultas Syariah dari UIN Sunan Kalijaga. Di sini ketika saya memiliki barang elektronik yang sudah tidak terpakai, maka saya akan mengambil langkah yang bijaksana yang dapat diambil, yaitu dengan mungkin bisa kita evaluasi dulu ya kondisi barangnya. Jika masih bisa berfungsi, kita pertimbangkan untuk sumbangkan kepada orang yang butuhkan atau menjualnya kembali. Karena juga banyak komunitas sekolah atau lembaga amal yang menerima barang bekas elektronik tersebut. Terus yang kedua, jika barangnya sudah rusak, mungkin kita akan menyimpannya dan tidak membuang sembarangan. Nanti bisa diperbaiki lagi sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Setelah itu, ketika sudah diperbaiki, apabila tidak dipakai, bisa dibuat simpanan sebagai cadangan. Lalu apakah saya mengejar tren HP terbaru begitu? Menurut saya kita harus mengevaluasi kebutuhan dulu ya. Jika perangkat yang dimiliki saat ini itu masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan, saya rasa tidak ada urgensi untuk membeli yang terbaru. Namun, jika ada kebutuhan yang spesifik seperti pekerjaan atau hobi yang memerlukan teknologi yang canggih, maka itu menurut saya perlu di-upgrade sih untuk jadi investasi yang bermanfaat.
2: Sementara pengguna laptop, Aimatur Rosidah, seorang mahasiswi, menyampaikan.
0: Saya Aimatur Rosidah, mahasiswa Magister Ilmu Syariah dari UIN Sunan Kalijaga. Kalau saya punya barang elektronik bekas seperti HP ataupun laptop ataupun yang sebagainya, biasanya saya lungsurkan kepada adik-adik saya atau mungkin kepada bapak ibu saya atau mungkin tetangga yang membutuhkan. Nah, ketika belum membutuhkan, saya simpan dulu di lemari. Ketika ada mereka yang membutuhkan, saya kasihkan. Saya belum pernah menjual ataupun membuang elektronik tersebut seperti kayak setrika ataupun yang lainnya. Itu saya simpan nanti ketika ada orang yang mencari rongsok atau sebagainya, itu saya jual rongsokan.
2: Sampah elektronik mengandung bahan kimia beracun seperti merkuri, timbal, kadmium, dan bromin. Jika dibuang di tempat pembuangan sampah atau dibakar, tentu sangat berbahaya bagi manusia maupun ekosistem. Apa saja bahayanya? Hal itu diungkap Ferry Trijatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
1: Saya Ferry Trijatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup. Kategori sampah elektronik, jadi kita melihat dari asal katanya, elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang dimaksud dengan sampah elektronik adalah ya bahan atau elektronik, mesin-mesin yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja sangat berbahaya karena sampah elektronik itu masuk dalam kategori limbah B3, yaitu limbah ataupun sampah bahan berbahaya dan beracun. Dan itu sangat berbeda sekali dengan sampah domestik yang dihasilkan oleh rumah ataupun sampah sisa kegiatan kita sehari-hari seperti dapur, kertas, plastik, dan sebagainya. Kalau sampah elektronik disebut dengan sampah B3 atau bahan berbahaya beracun karena sifat atau karakteristik dari alat elektronik sendiri itu mengandung bahan-bahan berbahaya yang sangat tidak dianjurkan bersinggungan langsung ataupun berefek langsung kepada manusia di kesehatannya, sehingga tentu saja kita harus mengelola limbah B3 ini harus disendirikan dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik hasil dari kegiatan kita sehari-hari.
2: Bagaimana bila kemudian dibakar ini, Pak?
1: Nah, ini tentu saja sangat berbahaya juga. Tadi saya sebutkan kandungan dari limbah ataupun sampah elektronik itu sendiri, apabila kemudian dibakar, itu nanti akan menghasilkan bahan-bahan ataupun residu-residu yang sangat reaktif ataupun karsinogenik yang apabila terkena oleh

0: ironis bila kita pernah melihat kulkas bobrok yang diletakkan di tepi Sungai Code atau elektronik rusak lainnya yang dihanyutkan di sungai. Kembali disampaikan Bapak Ferry Trijatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup.
1: Tentu saja tidak dianjurkan karena sungai itu kan adalah suatu ekosistem dan itu bukan tempat untuk menaruh dari limbah apapun, apalagi elektronik domestik pun atau limbah dari rumah tangga tidak diperbolehkan, apalagi limbah ataupun sampah elektronik. Jadi sangat tidak dianjurkan apabila masyarakat menaruh ataupun membuang sampah elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi di badan sungai seperti itu. Sebagai solusinya, kami dari DLH Kota Yogyakarta itu sudah melakukan pengadaan ataupun menaruh dropbox. Itu adalah tempat untuk limbah B3 bagi masyarakat itu di kementerian-kementerian yang ada di Kota Yogyakarta dan beberapa yang ada di kelurahan-kelurahan di Kota Jogja, sehingga harapannya masyarakat itu bisa menaruh limbah B3 dalam hal ini apapun termasuk juga adalah sampah elektronik itu di dalam dropbox itu. Nah, dropbox itu nanti akan kita ambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja untuk selanjutnya akan diolah kepada pihak yang berkompeten atau mempunyai izin terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
0: Apakah ada sanksinya, Pak, bila kemudian membuang secara sembarangan untuk sampah elektronik ini?
1: Tidak hanya sampah elektronik saja, membuang sampah sembarangan pun itu sebenarnya sudah ada sanksinya, apalagi membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Tentu saja nanti akan ada sanksi-sanksi atau denda-denda yang mengikuti sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah seperti ini.
0: Cukup besar andil dari penjual dan reseller barang elektronik membantu mengurangi sampah elektronik. Adakah tindakan nyata yang mereka lakukan? Jasmiko, salah satu pemilik outlet gadget No Limit di X Gedung BDNI, mengungkapkan.
2: Saya Jasmiko Yanuardi, owner dari No Limit Seluler, Wisma Hartono Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 59, Yogyakarta. Kalau semisal saudara-saudara punya handphone yang sudah nggak mau dipakai lagi, bisa ditukar tambahkan di tempat kami, ataupun cuma dijual saja boleh, daripada kita menumpuk sampah elektronik di rumah, ataupun cuma sembarangan dibuang. Karena dari sekenan-sekenan handphone tersebut masih bisa saya kelola untuk kemudian dijual kepada orang-orang yang membutuhkan.
0: Memang lebih bijak bila kita bisa memberikan pada orang lain yang membutuhkan. Masih banyak anak-anak di daerah lain membutuhkan laptop dan jaringan internet untuk belajar. Tentu harus dalam kondisi siap pakai. Arumdati Sinta dari Universitas Proklamasi 45 dan pengelola sampah elektronik mengungkapkan.
3: Pendengar setia RRI, saya Arumdati Sinta dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Jogja. Mengenai limbah elektronik, memang sekarang menjadi masalah. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa setiap individu itu tuh menghasilkan 10 kg limbah elektronik per tahun. Itu satu angka yang sangat tinggi. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, sampah limbah elektronik itu termasuk limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu harus dipisahkan dengan sampah-sampah yang lainnya. Langkah kedua, menyerahkan limbah tersebut kepada bank sampah. Tetapi sebelum sampai bank sampah, mungkin juga bisa dipilah dulu. Kalau tidak terlalu rusak, maka bisa dijual atau bisa diberikan kepada orang lain yang bisa memperbaiki. Kemudian kalau bangsanya keyboard, TV, itu kadangkala kalau untuk tukang-tukang repair itu tuh bisa untuk kanibal gitu loh. Tidak apa-apa sepanjang mereka bisa menerimanya gitu ya. Ini kan namanya memperpanjang usia limbah-limbah elektronik itu. Itu bagus gitu loh.
0: Akhirnya butuh kebijaksanaan dalam memanfaatkan barang elektronik yang sudah tidak terpakai. Ingatlah bahwa bumi yang kita huni agar tetap lestari. Sikap bijak kita sangatlah diperlukan. Pendengar, sampai di sini, bagaimana menyikapi sampah elektronik? Semoga

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya Panji harus undur diri. Tapi selepas kita menantikan dinamika olahraga dan mengikuti dinamika olahraga, Agatha Erna akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2020.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita kena. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah. Cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Halo pendengar, selamat siang. Sudah mulai sedikit turun mesin ya di siang hari ini. Mengingat memang sudah hampir jam 11:30 siang. Nah ini waktunya untuk menikmati istirahat siang. Waktunya untuk menikmati santap siang. Saya Agatha Erna, ini siang hari tentu dalam Jogja siang ini. Baik, pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat yang nanti sejenak juga akan mendengarkan kumandang azan duhur, kemudian melaksanakan sholat duhur. Koleksi lagu islami segera akan saya hadirkan di siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah. Bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari. Harus tersenyum saat hati sedang penuh. Harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku gak apa-apa. Padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah. Mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar persatu yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik mendengar kaum muslimin muslimat, segera saja kami akan mengumandangkan azan duhur daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas keislaman bukan sekedar kuantitas ibadah. Seseorang bisa saja rajin ibadah, namun jika masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti membicarakan orang lain, terlalu larut dalam gosip, perdebatan yang tidak perlu, atau membuang waktu tanpa tujuan, maka keindahan Islam dalam dirinya belumlah sempurna. Dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan pada hadis ke-12 yang berbunyi, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting bagi dirinya. Di era media sosial saat ini, hadis ini terasa sangat relevan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling tanpa arah, berkomentar tanpa manfaat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal waktu adalah amanah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, sebaiknya manfaatkanlah waktu kita. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memilih dengan bijak. Mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, pikirannya, dan waktunya, disitulah tampak keindahan Islam dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling melelahkan di zaman sekarang adalah membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat teman sudah sukses, merasa tertinggal. Melihat orang lain menikah, merasa terlambat. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum sejauh itu? Padahal, setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 132 yang artinya, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, Allah sudah menyiapkan jalan, waktu, dan ujian yang berbeda untuk setiap manusia. Tidak semua orang harus di titik yang sama di waktu yang sama. Bunga tidak mekar serempak. Ada yang mekar pagi, ada yang sore. Tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Begitu juga hidup. Tidak perlu iri kepada perjalanan orang lain, karena mungkin kamu sedang tumbuh dengan cara yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia, agar kita lebih bersyukur, karena saat terlalu sering melihat ke atas, hati mudah merasa kurang. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Yang penting bukan siapa duluan sampai, tapi apakah kita berjalan di jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

memacu toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Pendengar, komoditas apa saja ya yang hari ini harganya stabil, terutama di seputar Bantul? Kita tanya ke salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, ada Bu Sudaria. Kembali berjumpa, selamat siang Bu Sudaria.
1: Selamat siang Mbak Erna, halo, maaf, HP-nya error.
0: Oh gitu, tapi sekarang sudah baik toh Bu?
1: Ya sudah, cuma saya nggak bisa nulul-nulul kepencet yang lain, jadi nggak bunyi.
0: Baik, ini yang dinantikan pendengar itu mendengarkan harga komoditas baik-baik saja, stabil saja. Apakah demikian hari ini?
1: Ya, banyak yang berubah. Misalnya daging ayam boiler itu murah sekali. Oh, sama telur murah. Kalau cabai stabil. Ya, dan ya, beras ya cuma naik dikit ya.
0: Oh. Tapi kan berubahnya baik ya tadi ya. Karena daging ayamnya kata Bu Sudaria murah sekali. Memang turun berapa ya ini, Bu? Rupiah?
1: Ya, dari 30 paling murah sekarang cuma 25. Malah ada yang jual 24. Okay. Kita rata-rata aja yang di luar pasar 25. Kalau yang di dalam pasar masih 30.
0: Jadi kisaran 25 sampai 30.000. Yang tadinya 30.000 ya, jadi hanya 25.000 ya. Per ya, kilonya ya, ya Bu ya.
1: Iya.
0: Iya, telur ayam sama juga kah?
1: Iya, sama. Oh. Pembelian partai besar bisa 24.000. Dan kalau pembelian eceran per kilo 25.000 per kilo. Soalnya nanggung pecah, nanggung mati timbangannya. Dan itu kita ngasih kresek plastik itu juga biaya. Jadi ya, eceran per kilo 25 ya.
0: Turun berapa rupiah?
1: Ya, biasanya kan rata-rata 28. Kayak sekarang cuma 25. Kalau pembelian krek-krekan atau kotak itu 24 ya.
0: Oke. Berarti lumayan ya turunnya ya.
1: Iya. Iya, lumayan.
0: Di antara harga komoditas selain turun, ada juga mungkin yang stabil atau naik. Tadi Bu Sudaria menyampaikan demikian. Selengkapnya bisa disampaikan ke pendengar nih, Bu. Seperti apa?
1: Ya, siap, Mbak Erna. Harga beras yang sekarang banyak menirnya 14.000, tapi dong enggak mau, katanya enggak enak. Aduh, wis larang ra enak. Kalau yang 16.000 itu bagus per kilo. Jadi sekarang aku ya bingung, jual yang murah enggak laku, jual yang mahal kemahalan ya. Itu beras. Lantas ada beras ketan juga belum turun, masih 26.000, agak muluh atau enggak begitu putih. Kalau yang putih bagus, ketan luar masih 29.000, sampai saat ini belum turun. Dan ketan hitam 25.000, beras hitam juga 20.000, beras merah tetap 17.000, kacang hijau 26.000, berbagai kacang prol yang untuk benih 44.000, yang untuk konsumsi tapi putih itu 40.000, kecil-kecil enggak sedikit-sedikit. Dan kacang prol yang untuk konsumsi warnanya merah itu 35.000 naik, dan yang kecil-kecil 33.000. Itu kacang prol. Lantas kedelai hitam yang agak turun karena sudah musim panen. Ya, musim panen per kilo 19.000, yang untuk konsumsi, yang untuk benih 22.000. Yang kedelai putih untuk buat tempe tetap 12.000. Kedelai putih untuk buat susu, untuk buat benih juga agak turun 15.000 per kilo. Minyak curah juga agak turun 17.500 per liter. Dan ada minyak dari pabrik baik botol maupun refill per liter paling murah ada Rp20.500 dan berbagai merek ada yang Rp22.000 dan paling mahal Rp23.500 itu per liter minyak berbagai merek. Yang kurang 1 liter Rp18.500 juga berbagai merek. Kalau telur murah sekali. Ya cuma Rp25.000 dah harga eceran per kilo. Lantas daging ayam boiler Rp25.000 per kilo yang di luar pasar, yang di dalam pasar Rp30.000 per kilo. Ada daging lehor, daging ayam kampung maksudku. Itu per kilo, kalau ayam kampung enggak turun Rp75.000 per kilo. Daging ayam sapi juga masih tetap. Enggak ngaruh meskipun banyak daging. Masih Rp145.000 per kilo. Daging sapi nomor 2 Rp140.000. Ada gula pasir. Meskipun agak naik per kuintalnya. Tapi kita masih bisa jual Rp17.000 per kilo. Yang pembelian partai besar Rp16.800 per kilo. Lantas gula Jawa masih Rp20.000 paling murah. Ada yang Rp28.000 kalau gula Jawa agak naik. Dan paling mahal Rp31.000. Gula batu masih tetap paling murah Rp22.000. Yang herbal Rp20.000. Rp3.000 ada, Rp24.000 ada per kilo, berbagai merek. Ada bawang cincau yang

0: itu per kilo 35.000. Lantas terigu yang agak naik, tapi masih enggak begitu mahal seperti padi kanji. Kalau terigu per kilo paling murah 9.000, ada yang 10.000 itu kemasan, dan kemasan yang lain merek ada yang 11.000 dan 13.000 itu per kilo. Kalau tepung padi kanji, yang tepung padi kanji curah aja udah mahal sekali, per kilo 15.000, dan yang kemasan berbagai merek 17.000 per kilo. Saat ini mungkin besok bisa turun karena katanya ikut dolar. Dan harga teri masih stabil, 56.000 yang kecil, yang gede-gede 54.000. ada ikan asin kecil, kecil, kering, itu per kilo 25.000, yang gede-gede hitam, ada yang murah 32.000, yang mahal 38.000 per kilo. Lele juga belum mau turun, masih 30.000 per kilo. Kutuk juga 80.000 per kilo. Grameh masih 48.000 per kilo. Nila 38.000. Gembung 55.000 per kilo. Tuna 45.000. Patin 33.000. Cakalan 30.000. Tongkol juga masih 40.000. Udang jumbo 110, udang gede 95.000. Ada juga udang yang kecil 85.000. Cabai, berbagai cabai saat ini agak turun. Cabai yang pedas sekali, kecil merah atau cabai galak, itu cuma harga jual yang fresh itu 65.000. Yang kurang fresh bisa berkurang harganya, bisa 55, 60, itu tergantung cabainya. Dan gula edan, cabai yang gede keriting merah 40.000, cabai untuk lalap 40.000, cabai putih riwet 35.000, cabai gede hijau yang tampar masih 28.000, kalau yang teropong 22.000 per kilo. Kobis agak turun 9.000 per kilo, wortel 14.000, tomat 15.000, timun 7.000 agak turun, ada brokoli 25.000, bangkol itu juga 25.000, kentang 18.000 agak naik. Lantas garam krokos masih 5.000 per kilo genep, tapi kalau garam botol gede batangan juga masih tetap 14.000, garam botol kecil batangan 8.000, ada wedang uwo masih tetap 16.000, isi 10 satu pak, jahe 28.000, kencur 35.000 yang kecil, yang gede 40.000, kunir 10.000, temulawak pun masih 5.000, kelapa juga masih murah, yang gede-gede 9.000 dah gede, yang nomor 2 atau yang cukupan 7.000, yang kecil enggak kecil banget 4.000. Begitu Mbak Erna, halo.
1: Ya, Bu Sudaria, ini tadi tuh ada yang apa sih naik ya, pati kanji ya Bu ya?
0: Iya, itu harganya nggak wajar. Katanya dulu juga pernah mencapai 20.000, tak pernah gitu. Tapi saya nggak ingat.
1: Oh, padahal itu biasanya berapa? Juga.
0: Weng, kalau murah itu cuma 9.000 yang curah, yang kemasan 10.000. Itu katanya juga mengikuti dolar gitu, sama bawang mengikuti dolar gitu.
1: Oh iya, jadi beberapa komoditas ada yang naik ya? tepung pati kanji.

0: Tadi ya.
1: Bawang,
0: bawang,
1: jambang, tumbar, merica, ya, kiri.
0: Perbumbuan.
1: Iya.
0: Bumbu dapur. Yuk, baik Bu Sudaria, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini ya Bu ya.
1: Ya, ya sama-sama Mbak Erna.
0: Selamat kembali beraktivitas di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Ya, ya. Selamat siang Mbak Erna, sehat selalu.
0: Amin, Ibu juga selamat siang.
1: Amin, amin, selamat siang.
0: Bu Sudaria, pendengar, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah menyampaikan memperbarui harga beberapa komoditas hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Ya, mendengar apapun cuacanya, apapun musimnya, masalah kesehatan ini selalu menjadi perhatian kita. Maka siang hari ini bersama dengan Mbak Warjiani, akrabnya Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan sedikit share, kita akan berbincang gitu ya. Sebelum nanti juga kita mengetahui seperti apa agenda, kemudian persediaan darah di PMI DIY. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, semangat pagi. Wah, ini luar biasa ya. Kita tuh berturut-turut loh ketemunya dengan Mbak Erna terus gitu ya.
0: Iya, di hari Rabu yang menggebu.
1: Rebo yang menggebu, semangatnya tuh menggebu. Meski ini agak binding-binding gitu ya Mbak Erna ya.
0: Oh iya ya. Oh lagi ini Mbak, kurang sehat nih.
1: Ya ini nih patut disyukuri gitu ya. Kalau saya sih mensyukuri kalau hal seperti ini Mbak Erna. Karena memang saya jarang banget kena flu, kena pindeng-pindeng gitu ya. Jadi hari ini disyukuri saja gitu ya.
0: Nah ini nih.
1: Tetapi itu memang, apakah memang ini ya Mbak Erna, cuaca di luar sana yang dingin banget atau gimana ya Mbak Erna?
0: Nah ini nih Mbak Yani, baru mau saya tanya begitu. Apakah karena musim kemarau juga? Kalau kemarin kan kita bicara mengenai jaga paru-paru juga ya, ketika masuk ke musim kemarau.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana dengan katakanlah seperti pilek, kemudian flu, ispa gitu?
1: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kemarau itu kan kemarin kita udah ngomongin tentang paru, itu salah satunya dengan ispanya gitu ya. Ada beberapa resiko kesehatan yang memang perlu kita waspadai gitu ya Mbak Erna. Tidak hanya, kemudian kalau sekarang kita berbicara ISPA, ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas atau akut gitu ya. Nah memang kita berbicara ISPA ini apalagi di musim kemarau, ada banyak, apalagi ditambah lagi dengan polusi udara di luar sana gitu ya Mbak Erna. Kan rentan ini dengan polusi udara dan sebagainya. Ini memang ada beberapa hal yang perlu kita langkah-langkah sederhana yang sebenarnya itu bisa kita sudah kita lakukan setiap harinya dan ini tidak perlu kita tetap lakukan gitu ya Mbak Erna ya. Nah ini perlu ada beberapa langkah-langkah bijak yang memang perlu kita lakukan gitu. Kalau memang belum, kalau yang sudah ya dilanjutkan gitu ya Mbak Erna ya.
0: Nah ini nih langkah sederhana yang mestinya diingatkan, kita ingatkan terus nih Mbak Yan, ingatkan apa itu contohnya Mbak?
1: Ya, seperti misalnya mengenakan masker ketika kita keluar rumah ya. Dulu pada waktu pandemi itu kita selalu menggunakan masker. Nah sekarang kita kadang tidak sadar di luar sana juga ada polusi udara juga gitu ya Mbak Erna. Juga untuk mencegah juga. Naik motor jangan lupa lah pakai masker ya, kalaupun di luar berdebu dan sebagainya gitu ya. Jadi menggunakan masker ini bisa menjadi kebiasaan saat kita berada di luar rumah. Itu salah satu langkah sederhana untuk melindungi diri kita dari paparan polutan udara yang memang kurang sehat gitu ya Mbak Erna ya. Nah itu kan itu masker itu kan kalau dulu pada waktu pandemi kita ingat, oh itu bisa menyaring loh itu partikel-partikel yang berbahaya gitu ya dulu itu ya.
0: Iya. Iya, sepertinya sepele, kadang-kadang terlupakan, tetapi memang harus selalu kita ingatkan ya pada diri kita sendiri
1: Benar banget Mbak Erna. Ini mengurangi risiko terhirupnya udara yang terkontaminasi gitu ya sebenarnya.
0: Iya. Bagaimana dengan gaya hidup yang lain nih Mbak Yani?
1: Nah, ini dia Mbak Erna. Gaya hidup yang lain itu sudah ini kan selalu kita ingatkan untuk diri kita dan juga untuk pendengar RRI ini. Olahraga, aktivitas fisik ini kan sebenarnya tidak boleh dilupakan gitu ya Mbak Erna. Biasanya kan 30 menit setiap hari gitu ya. Kalau misalnya di luar sana tidak memungkinkan ada misalnya oh ini kok dingin banget ya di luar, sekarang dingin ya atau panas banget gitu ya. Itu tidak kemudian mengurangi semangat kita gitu ya. Meski olahraga itu kan itu menjadi bagian penting dalam gaya hidup sehat kita gitu ya Mbak Erna ya. Nah itu misalnya bisa kita pertimbangkan untuk berolahraga di dalam ruangan. Kalau saya sih Mbak Erna, karena kadang pulangnya sampai malam gitu ya, kadang tidak mesti gitu ya. Tapi kalau habis subuh itu Mbak Erna, saya ada waktu 30 menit hanya sekadar di dalam rumah, di dalam kamar itu sudah plang ataukah pakai itu botol-botol mineral untuk kemudian kita olahraga ringan gitu ya, angkat beban itu dilakukan Mbak Erna, itu cukup untuk membantu gitu ya. Jadi jangan ditinggalkan gitu untuk yang pertahankan olahraga di dalam ruangan ya, itu
0: ada geraknya ya Mbak Yani ya.
1: Ada geraknya, tidak hanya kemudian kita nyuci baju gitu ya, nyetrika ya tapi ditambah.
0: Iya. Lantas kebiasaan lain apa nih yang memang harus kita pertahankan Mbak?
1: Apalagi di musim kemarau Mbak Erna, bahkan meski Mbak Erna di dalam AC pun gitu ya, di studio kan itu kan dingin, saya juga di dalam ruangan ini dingin, di luar sana panas banget gitu ya. Ini botol air minum ini tidak pernah lupa ini Mbak Erna, di depan di meja kita gitu ya. Dan ini harus ini setiap hari kita ingatkan. Air itu kan tidak hanya diperlukan untuk menjaga hidrasi tubuh kita, tapi juga untuk menjaga kelembapan saluran pernafasan kita itu Mbak Erna. Jadi minum setidaknya sesuai kebutuhan ya Mbak Erna. Kalau dianjuran itu kan 2 liter gitu ya Mbak Erna ya setiap hari ya. Itu kan bisa membantu melindungi lapisan lendir di dalam saluran pernafasan kita. Nah ini yang jangan lupa loh Mbak Erna, sembari minum ya. Saya sudah minum ini tadi sebelum ngomong sama Mbak Erna.
0: Oke. Iya, terhidrasi artinya ya.
1: Betul, terhidrasi dengan baik.
0: Terhidrasi dengan baik. Baik Mbak Yani, terima kasih sudah mengingatkan kita. Ternyata langkah-langkahnya itu sederhana ya Mbak ya.
1: Benar, termasuk ini loh Mbak Erna, jangan deket-deket dengan saya ya. Saya kan sudah mulai ada gejala-gejala nih Mbak Erna. Gejala-gejala batuk, pilek dan sebagainya ini ya. Berusaha menjaga jarak aman lah. Kalau dulu ada 3M gitu ya, jarak aman. Saya harus pakai masker, melindungi diri saya dan juga Mbak Erna. Jaga jarak, nah ini juga termasuk. Kalau dulu kita pernah pakai apa Mbak Erna ya, kalau pandemi itu, setelah pandemi pulang itu harus mandi dan sebagainya. Nah itu juga dilakukan meski dingin, tetap mandi ya Mbak Erna ya.
0: Jaga kebersihan badan ya, termasuk cuci tangan kali berarti.
1: Benar, betul, termasuk cuci tangan, karena memang penting cuci tangan itu ya. Kalau cuci tangan itu kan memang sudah kita lakukan, kita ingatkan terus gitu ya Mbak Erna, cuci tangan, mandi, jangan lupa setelah bepergian ganti baju gitu ya. Dulu kita sudah disiplin loh Mbak Erna, pada waktu pandemi itu sudah disiplin banget loh ya.
0: Ya.
1: Karena kita nggak disiplin lagi.
0: Semoga enggak ya Mbak Yani ya.
1: Baik. Benar.
0: Baik Mbak Yani, ini rasanya kurang kalau sudah berjumpa dengan Mbak Yani itu nggak tahu agenda, kemudian juga persediaan darah di PMI DIY, Mbak Yani.
1: Ya, untuk hari ini Mbak Erna sebenarnya ada catatan kita itu ada 4 kegiatan di hari ini. Tapi sudah diakhiri ya Mbak Erna ya, kalau kita siarannya siang hari ini pasti sudah diakhiri jam 12 ya. Kemarin sudah diinformasikan, mudah-mudahan yang mendengarkan kemarin sudah ikut gitu ya Mbak Erna ya. Sudah tahu. Nah, karena hari ini sudah diakhiri, tentu saja kita juga informasikan untuk besok hari Kamis ya Mbak Erna ya, biar nanti siap-siap itu ya. Nah, untuk besok di hari Kamis ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tempatnya ada di klinik PDHI Gunung Kidul. Ini kayaknya pinggir jalan ini. Saya pernah lihatnya. Nah ini di Jalan Jogja Wonosari nomor 73 Siono Wetan. Dimulai pukul 9. Kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul. Ada di Royal Amalioboro Hotel. Ini di Pasar Kembang. Dimulai pukul 8.30. Bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta. Ada di Polresta Yogyakarta, di Reksobayan ya Mbak Erna ya, di Ngupasan ya. Dimulai pagi hari pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja juga bisa langsung ke undi donor darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini ataupun esok hari. Karena ada beberapa komponen darah, kalau kita lihat di catatan kita ya Mbak Erna, ini ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua di siang hari ini nih Mbak Erna.
0: Nah ini nih, kita perhatikan dan kita simak dengarkan ya pendengar ya. Baik, Mbak Yani, kalau begitu bagaimana dengan persediaan darah hari ini, Mbak Yani?
1: Ya, Mbak Yani, ada juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC sel berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar, golongan A WB3 PRC45 TC11. Sementara untuk golongan B-nya WB3 PRC97 TC8. Golongan O WB3 PRC28 TC-nya ada 13. Golongan AB-nya di siang hari ini WB2 PRC10 TC-nya ada 5. Kalau kita lihat stok darah di Sleman nampaknya di siang hari ini golongan O masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar, karena di donor darah PMI Kabupaten Sleman ini kebutuhan stok darahnya tinggi gitu ya, kebutuhan darahnya tinggi. Jadi Anda yang berada di seputaran Sleman, terutama Anda bergolongan darah O, masih ditunggu nih di siang hari ini di Jalan Rajimen Sucantri Hajo Sleman, telepon 869909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo. Untuk golongan A WB3 PRC25 TC3, golongan B-nya WB hanya ada 2 TC6, golongan O-nya tercatat hanya ada WB1 PRC4 TC8. Golongan AB-nya juga hanya ada WB2 PRC1 TC-nya ada 5. Kalau saya sudah ngomongin hanya gitu ya Mbak Erna ya. Berarti ini masih perlu mendapatkan perhatian gitu pendengar di siang hari ini. Jadi Anda yang berada di seputaran Kulon Progo di siang hari ini, semua golongan darah kecuali di golongan A siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Anda masih ditunggu di Jalan Bayangkara, Serut Pangasih Kulon Progo, lain teleponnya di 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A-nya WB2, PRC8. Sementara untuk golongan B PRC5, golongan O-nya WB2 PRC4, golongan AB-nya WB5, PRC-nya ada 13. Di Gunung Kidul pun di siang hari ini semua golongan darah nih pendengar, kecuali golongan AB ya, masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Anda sehat hari ini? Wah, ini Anda sehat langsung saja gitu ya. Anda bisa menambah stok darah di seputaran Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, lain telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan A WB5 PRC14 TC2. Kemudian di golongan B WB5 PRC62 TC1. Golongan O-nya WB5 PRC8 TC3. Golongan AB WB5 PRC-nya ada 7. Anda pun yang berada di seputaran Bantul siang hari ini, kecuali golongan B, masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Anda masih ditunggu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, dan teleponnya 281-0022 sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A PRC90 TC10. Sementara untuk golongan B PRC124 TC3, golongan O-nya PRC26 TC16, golongan AB PRC26 TC-nya ada 17 kantong. Anda berada di seputaran Kota Yogyakarta, Anda mau donor darah boleh banget, atau membutuhkan pelayanan darah, alamatnya ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, lain telepon 372-176, Mbak Erna.
0: Baik, Mbak Yani, terima kasih sudah berbagi informasi, sudah mengingatkan kita juga ya, pastinya untuk memperkecil risiko terkena sakit tadi ya, pilek, batuk, ISPA di musim kemarau seperti ini. Betul. Langkah sederhananya, jadi, terima kasih.
1: Jadi yang perlu diingat itu apa ya Mbak Erna? Tindakan kecil yang diambil secara konsisten dapat memiliki dampak besar pada kesehatan dan kualitas hidup kita.
0: Iya baik. Baik, Mbak Yani, selamat kembali bertugas. Selamat siang.
1: Selamat siang, semangat pagi.
0: Pendengar, Mbak Warjiani, Mbak Yani, Humas PMI DIY.

0: fokus utama.
1: Iya, pendengar, apa saja informasi kesiapsiagaan bencana di siang hari ini, kita dengarkan bersama informasi berikut ini.
2: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026, bahwa secara memasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 9 Juni 2026, kejadian kebakaran kandang ternak milik warga Kelurahan Rejosari, Semin, Gunung Kidul, kemudian kebakaran dapur akibat sampah yang terbakar merembet ke area permukiman di wilayah Wilayu, Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual teramati awan panas guguran satu kali ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur 2000 meter, teramati 25 kali guguran lava ke arah Baradaya yaitu Kalisat atau Putih, Kali Bebeng, dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 8 kali guguran lava ke arah Baradaya, yaitu Kalisat atau Putih, Kali Kerasa, dan Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, jika terdapat asap pada saat kebakaran yang harus dilakukan, merunduk atau merangkak saat bergerak karena udara di bawah biasanya lebih bersih dibanding bagian atas yang dipenuhi asap. Tutup hidung dan mulut menggunakan kain basah, masker, atau pakaian untuk mengurangi asap yang terhirup. Jika terjebak di ruangan, tutup celah pintu dengan kain basah dan beri tanda minta tolong melalui jendela atau telepon. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
1: Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Mbak Sita, terima kasih informasinya.

0: prinsipnya semua sampah low value bisa, tapi semakin kering, semakin bersih, rendemen dan kualitasnya semakin baik.
1: Sebagai orang tua, kita semua tentunya jengkel anak-anak kami yang dititipkan. Harapannya bisa dididik, diasuh dengan baik di sini. Tapi kenyataannya apa yang kami dapatkan adalah perilaku yang tidak seharusnya. Tentunya ini melanggar kemanusiaan.
2: Pendengar, selamat siang. Untuk mengatasi persoalan sampah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bersama kelompok masyarakat di Imogiri, Bantul, mengolah sampah plastik menjadi BBM alternatif, Petasol. Umpatan dan sorakan dilontarkan orang tua korban saat menyaksikan 13 tersangka dihadirkan langsung dalam proses rekonstruksi kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Areza. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Untuk mengatasi persoalan sampah, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama kelompok masyarakat di Imogiri Bantul mengolah sampah plastik menjadi BBM alternatif Petasol. Selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses...
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menggandeng kelompok masyarakat di wilayah Imogiri Bantul untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Selain mengatasi persoalan sampah, inovasi ini mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Peneliti BRIN Heru Susanto menyatakan, inovasi itu menggunakan mesin dengan teknologi pirolisis, di mana molekul plastik dipanaskan hingga terpecah menjadi hidrokarbon. Setelah proses penyaringan, cairan bernama petasol tersebut siap untuk digunakan. Dalam sehari, mesin tersebut mampu menghasilkan 40 hingga 45 liter petasol. Bahan bakar alternatif itu pun dijual secara internal dengan harga Rp10.000. Meski begitu, tidak semua jenis plastik dapat diolah menjadi petasol. Jenis plastik PVC menurutnya membutuhkan proses penelitian yang lebih panjang.
1: Prinsipnya semua sampah low value bisa, tapi semakin kering, semakin bersih, rendemen dan kualitasnya semakin baik. Yang kami tidak bisa pirolisis yaitu jenis PVC. PVC kita kecualikan, karena apa, di PVC itu banyak mengandung klorin yang kalau dibakar itu menimbulkan asap dioksin furan. Ini yang belum kita, masih ada perlu proses deklorinasi terlebih dahulu. Nah, ini yang masih proses panjang.
2: Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi tersebut. Jika sudah dinyatakan siap untuk dikembangkan, mesin itu akan dibagikan kepada kelompok masyarakat lainnya.
3: Kalau masyarakat Bantul yang setiap hari memproduksi sampah plastik ini kita serap semuanya, maka ini akan menjadi potensi perbaikan lingkungan yang signifikan, sekaligus menyediakan BBM alternatif yang berkualitas bagus. Ini kan baru demplot di KSM Pilah Berkah di Imogiri ini. Nanti insya Allah akan kita kembangkan di KSM-KSM yang lain.
2: Sebagai informasi, 1 kg sampah plastik dapat diolah menjadi 0,9 liter petasol. Dengan konversi tersebut, petasol menjadi salah satu upaya mengurangi timbunan sampah yang kian meningkat.
0: Pedagang pasar tradisional terbesar di Yogyakarta, yaitu Pasar Beringharjo, mengakui stok minyak goreng mulai menipis. Hal itu memicu kenaikan harga komoditas tersebut. Informasinya hadir bersama Dian Parwanto.
4: Pasokan minyak goreng di kota Yogyakarta mengalami gangguan yang berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang. Keterlambatan distribusi membuat sejumlah merek minyak goreng premium sulit diperoleh di pasaran. Salah satu pedagang di Pasar Beringharjo, Yani Handayani, mengatakan kendala pasokan minyak goreng sudah terjadi sekitar 1 bulan terakhir. Jika sebelumnya barang yang dipesan dapat tiba keesokan hari, kini pengiriman kerap tertunda hingga beberapa hari, bahkan mencapai 1 minggu. Yani mengungkapkan keterbatasan pasokan membuat pedagang harus membatasi pembelian dalam jumlah besar, terutama untuk pelanggan usaha seperti hotel dan rumah makan.
5: Minggu kok malah sebulanan ini, jadi ini barang ini jarang datang dari sales. Oh no, tapi tahun ini suwi loh, maksudnya biasa lancar kan? Hari ini order besok datang, nanti ini nggak langsung datang. Nunggu berapa lama?
6: Sampai berapa hari?
5: Mungkin bisa seminggu.
6: Harga jualnya naik waktunya?
5: Harga jualnya naik itu udah berapa lama kemarin?
6: Sekarang jadi berapa itu?
5: 2 liternya 45.
6: 2 liternya 45.000.
7: Yang 1 liter?
5: Yang 1 liter
7: 23.
6: Ini berarti premium gak Bu, model jenisnya?
5: Iya.
4: Sementara itu kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada minyak kita. Salah satu pedagang Pasar Beringharjo, Surati, mengungkapkan stok minyak kita sudah kosong sekitar 2 bulan terakhir. Selain minyak kita, beberapa merek lain seperti Bimoli juga sempat mengalami kekosongan. Berbeda dengan minyak goreng kemasan, harga minyak goreng curah justru cenderung stabil, bahkan mengalami penurunan.
5: Bulan. Ini saya mulai setiap pedagang saya ambil perang asin itu, orang perang asin cuma dapat 20, tapi...
6: 20 jadi, liter?
5: 20 karton. Tapi nggak jadi barangnya.
6: Berarti 2 bulan kosong, Bu, minyak kita?
5: Ya, baru itu... terus udah nggak ada lagi.
8: Terakhir 2 bulan itu dikirimin berapa Bu, berapa karton?
5: 25
8: karton. Itu berapa lama habisnya Bu?
4: Surati mengungkapkan minyak kita masih menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat karena harganya yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium.
0: Melanjutkan kembali Warta Siang Pendengar. Pakar Pembangunan Pertanian Berkelanjutan UMY, Profesor Triyono menyebutkan, pembangunan pertanian masa depan butuh tata kelola informasi melalui digitalisasi, termasuk proses regenerasi petani, agar sektor ini bisa berkelanjutan. Wahyu Suryo melaporkan berikut ini.
9: Transformasi digital perlu menjadi strategi untuk menjadikan pertanian lebih
10: transformasi layak, digital menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan pertanian masa depan. Di tengah perubahan pasar pangan global yang semakin dinamis, petani selain mampu memproduksi hasil pertanian, juga dituntut bisa mengelola informasi dan membangun sistem usaha tani secara digital. Pakar Pembangunan Pertanian Berkelanjutan UMY Profesor Triyono menyebut pentingnya tata kelola informasi dalam pengembangan agribisnis modern.
9: Pada era digital, keberlanjutan pertanian tidak hanya ditentukan oleh tanah, benih, pupuk, dan air, tapi juga oleh kualitas informasi. Teknologi digital mendukung pengumpulan data tanah, tanaman, dan mikroklimat untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat, sekaligus meningkatkan efisiensi produksi, mengubah model bisnis, dan membuat hubungan produsen, rantai pasok, dan konsumen. Karena itu, manajemen informasi agribisnis menjadi infrastruktur strategis yang menopang traceability, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan pasar, dan keberlanjutan ekonomi lingkungan sosial.
10: Selain mendukung pemasaran produk pertanian, Profesor Triyono juga menyebut manfaat lain dari digitalisasi sektor pertanian, yaitu mendukung regenerasi petani.
9: Salah satu ancaman keberlanjutan pertanian adalah melemahnya regenerasi petani, sehingga transformasi digital perlu menjadi strategi untuk menjadikan pertanian lebih layak, menarik, dan prospektif bagi generasi muda. Penguatan kapasitas petani muda membutuhkan digital learning, social capital, ICT utilization, dan ekosistem belajar digital. Oleh karena itu, secara ekonomi, kapabilitas digital dapat meningkatkan penjualan, efisiensi produksi.
10: Lebih lanjut, Profesor Triyono juga menegaskan penguatan sistem informasi pertanian perlu didukung tata kelola agribisnis yang kolaboratif. Penggunaan teknologi tidak akan optimal tanpa dukungan kelembagaan, pendampingan, serta sinergi antar pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian.

0: Ya, pendengar, umpatan dan sorakan dilontarkan orang tua korban saat menyaksikan 13 tersangka yang dihadirkan langsung dalam proses rekonstruksi kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Ariza. Selengkapnya disampaikan Nana Rohmana.
1: Dari para korban ini berharap tersangka yang sudah hadir pada hari ini bisa dijerat hukum yang seberat-beratnya dan kami selaku orang tua bisa mendapatkan...
2: Proses rekonstruksi kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Ariza diwarnai emosi para orang tua korban. Sejumlah orang tua korban yang hadir menyaksikan langsung proses rekonstruksi terlihat emosional dan bahkan melontarkan kata-kata kasar saat melihat wajah para tersangka. Salah satu orang tua korban, Ismanto, mengaku kecewa dan geram atas perlakuan para pelaku. Ia menilai teriakan dan kecaman yang dilontarkan para orang tua merupakan bentuk respon atas tindakan para pelaku yang dinilai telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
1: Ya tentunya ya, sebagai orang tua kita semua tentunya jengkel anak-anak kami yang dititipkan. Harapannya bisa dididik, diasuh dengan baik di sini. Tapi kenyataannya apa yang kami dapatkan adalah perilaku yang tidak seharusnya. Tentunya ini melanggar kemanusiaan ya.
2: Dalam rekonstruksi tersebut sebanyak 13 tersangka dihadirkan. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian mengatakan proses rekonstruksi berlangsung kurang lebih selama 3,5 jam. Setidaknya ada 23 adegan diperagakan dalam proses tersebut.
3: Awalnya itu ada sekitar 17 adegan. Namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan. Yaitu ada penambahan 6 adegan. Jadi kurang lebih tadi dari 17 bertambah menjadi 26 adegan, 23 adegan. Jadi ada tambahan 6 adegan yang menurut penilaian penyidik dan menurut penilaian dari jaksa penuntut umum perlu adanya pendalaman peran.
2: Proses rekonstruksi dilakukan mulai dari awal mula anak dititipkan, proses pengikatan anak, pelepasan tali saat anak makan dan saat membuat laporan harian kepada orang tua, hingga momen saat anak diserahkan kembali ke orang tua.
0: Pendengar, sebuah momentum yang unik dan menarik diselenggarakan oleh Basnas DIY, di mana sebanyak 20 pasangan melaksanakan akad nikah di dalam sebuah pesawat terbang. Kita dengarkan selengkapnya bersama Aji Permono.
4: Saya terima nikah dan kawinnya Ulfaila Prasetyaningrum, putri kandung Bapak Sumpetno untuk diri saya Ahmad Zakwan Taufik Murtado dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
5: Sebanyak 20 pasangan pengantin melangsungkan pernikahan unik di dalam pesawat terbang pada Senin siang. Tak hanya itu, mereka juga disambut dengan prosesi pedang pora sebelum melaksanakan ijab kabul. Dari pantauan RRI, para pasangan pengantin ini secara silih berganti melakukan akad nikah di 3 pesawat berbeda yakni Boeing 737-200, Cessna, dan sebuah helikopter. Ketiga pesawat tersebut adalah milik Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan atau STTKD Yogyakarta. Pernikahan unik ini merupakan kolaborasi antara Basnas DIY, STTKD Yogyakarta, dan Forum Ta'aruf Indonesia. Ketua Basnas DIY Pujastuti menyatakan, kegiatan ini menjadi upaya membantu pasangan kurang mampu agar bisa menikah secara resmi. Puji menambahkan, syarat mengikuti nikah gratis ini adalah salah satu calon pengantin wajib memiliki KTP DIY. Selain itu, calon pengantin juga merupakan warga kurang mampu.
6: Salah satu pasangan itu adalah ber-KTP DIY. Kalau dua-duanya KTP DIY nggak apa-apa. Tapi kalau salah satu ber-KTP DIY, satunya bisa dari mana saja, dari daerah mana, nggak apa-apa. Dan pasti kurang beruntung atau tidak mampu. Jadi itu salahnya, karena ini kan sumbernya dari zakat yang dititipkan para muzaki kepada kami, amanahnya. Jadi kami harus melaksanakan itu sesuai dengan asnafnya.
5: Salah satu pengantin asal Sleman, Wahyudi, mengaku senang bisa mengikuti nikah gratis yang digelar secara unik ini. Ia pun sebenarnya sudah lama mendambakan untuk melaksanakan pernikahan.
7: Ini karena konsepnya unik, menarik, lagi di Sekolah Tinggi STTA, di favorit. Yang menarik sendiri.
8: Pernikahannya di atas pesawat.
7: Pesawat.
8: Paling
7: beda sendiri unik.
9: Emang dari dulu pengen merencanakan nikahnya, pengen yang unik gitu.
7: Iya, pengen unik-unik gitu. Telan ada nikah, nanti sini alhamdulillah, keturutan.
5: Selain tanpa biaya, para pengantin ini juga mendapatkan mas kawin berupa perlengkapan ibadah, cincin, serta paket kosmetik.
10: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Iya, mendengar Jerman hampir selalu menjadi kandidat juara ketika Piala Dunia digelar. Lantas bagaimana peruntungan skuad Jerman di Piala Dunia 2026 kali ini? Berikut informasi Piala Dunia 2026 bersama Rosihan Anwar.
11: Skuad Der Panzer Jerman merupakan timnas sepak bola pertama di Eropa yang memutus kutukan jika negara-negara Eropa tak bakal bisa meraih gelar juara Piala Dunia di benua Amerika. Hebatnya lagi, Jerman menaklukkan benua Amerika pada edisi Piala Dunia 2014 yang digelar di Brazil. Timnas Jerman secara spektakuler menaklukkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1 di semifinal dan kemudian menjinakkan Argentina di laga final lewat gol tunggal Mario Götze pada masa injury time. Dua raksasa sepak bola Amerika Latin sukses dihancurkan oleh timnas Jerman kala itu. Lantas, bagaimana dengan tim Jerman yang ada sekarang? Di bawah komando Julian Nagelsmann, pelatih yang masih muda dan memiliki visi permainan hebat, timnas Jerman masih merupakan kekuatan yang sulit ditaklukkan. Joshua Kimmich dan kawan-kawan lolos ke Piala Dunia di Amerika, Meksiko, dan Kanada tahun ini dengan menjadi juara grup A kualifikasi zona Eropa. Timnas Jerman memuncaki klasemen dengan 5 kemenangan dari 6 pertandingan. Mereka mampu mencetak 16 gol.

0: menangkan trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Untuk mengatasi persoalan sampah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bersama kelompok masyarakat di Imogiri Bantul, mengolah sampah plastik menjadi BBM alternatif, Petasol. Umpatan dan sorakan dilontarkan orang tua korban saat menyaksikan 13 tersangka dihadirkan langsung dalam proses rekonstruksi kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Areza. Demikian warta siang kali ini bersama Wulan Anita di meja redaksi. Saya Agatha Erna. Selamat siang.

Terima kasih juga ya. Pendengar masih bersama dengan kami di siang hari ini dalam Jogja Siang ini. Nah, berikutnya nanti tentu Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Segera akan saya hadirkan ada Ria Agustin nih, rekan saya, tentu akan bersama Anda pendengar. Monggo saja di line telepon 580-333, pendengar semua bisa bergabung ya, sampai nanti jelang jam 3 sore.

Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

0: Wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, halo, selamat siang pendengar semuanya. Iya, Ria Agustin temani pendengar kali ini di Indonesia banget tentunya, Bangga Musik Indonesia. Nah, kira-kira di siang hari ini kita mau ngomongin apa ya pendengar? Pendengar udah makan siang belum nih? Tapi Ria tanya itu karena bukan mau traktir ya, cuman mau ngingetin jangan lupa makan gitu ya. Karena pernah telat makan itu ternyata bikin pusing, bisa bikin sakit perut gitu ya. Nah, kali ini pendengar kita akan ngomongin nih, kalau misalkan di warung bakso gitu ya, biasanya ada mie ayam, bakso dan mie ayam. Nah, pendengar lebih suka mana nih kalau disuruh milih antara bakso dan mie ayam? Gampang kan ya jawabannya ya? Boleh ya, gabung bareng Ria di sini di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Nah, di sesi pertama kali ini pendengar, Ria ada 3 lagu, ada Hebat dari Tangga, Sumpah Mati dari 5 Minutes, dan juga Kuakui dari Dewi Sandra. Tentunya pendengar bisa pilih salah satu dari 3 lagu yang kami tawarkan, ataukah request sendiri juga boleh ya, asalkan di era 80-an hingga 2010. Karena memang di Indonesia banget kita memutar lagu era 80-an hingga 2010. Nah, di line WA Pro 1 gitu ya, nampak sudah ada beberapa yang bergabung. Coba kita bacakan. Ada Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak Budi. Salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Vina, Bu Umi, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Widodo, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Untuk Mbak Ria Agustin, saya request lagunya Hijabnya Samson. Coba ya. Oh, lagu nya Samson kali ya. Typo kali ya Pak Budi ya. Tak bisa memiliki. Oke, baik. Nanti coba ya Ria hadirkan. Tak bisa memiliki dari Samson. Nah, di belakang Pak Budi Santoso ini ada yang bergabung ini dari Mbak Christine. Halo, apa kabar ya Mbak Ria Agustin? Ini Mbak Krisin, salam untuk keluarga Mbak Ria ya. Semoga Mbak Ria sehat dan sukses, banyak rezeki, dan apa yang dicita-citakan tercapai. Matur nuwun. Doa yang sama untuk Mbak Krisin dan keluarga juga ya pastinya. Ditunggu ya Mbak Krisin, biasanya Mbak Krisin mau request lagu apa nih? Tapi jangan indie lagi ya Mbak ya, coba lagu yang lain apa gitu ya. Oke, baik. Kalau disuruh milih nih pendengar, mau pilih bakso apa mie ayam gitu ya, karena dua-duanya seger ya. Oke deh. Iya, di sesi pertama Ria ulangi ya pendengar. Ada Hebatnya dari Tangga, Sumpah Mati dari 5 Minutes, dan Kuakui dari Dewi Sandra. Dan pastinya kita juga akan menyapa pendengar yang mungkin sedang sakit gitu ya di siang hari ini. Semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali dan bergabung bersama kita tentunya di Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke deh, kali ini pendengar kita akan ke lagu dulu ya. Ada Tak Bisa Memiliki dari Samsons, spesial dari Pak Budi yang ada di Wonogiri.

0: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia, blimbing dari Maluku, salak dari Sleman Yogyakarta dan Pulau Dewata, duku Sumatera Selatan, manggis dari Kalimantan dan Sunda.
1: Hey, ada yang lagi asyik nih.
0: Seneng aja. Nih, lihat nih.
1: Mana?
0: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
1: Yoi. Tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.
2: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dan pastinya kita masih ngomongin nih pendengar yang seger-seger. Jadi kalau disuruh milih mie ayam apa bakso nih, pendengar milih mana? Kalau Ria pastinya milih mie ayam ya, gak tahu kenapa, lebih enak mie. Dan ternyata itu senada ya sama Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Katanya kalau saya lebih suka mie ayam Mbak Ria, apalagi yang gratisan. Waduh, Ria juga seneng banget itu Pak. Yuk kita berdua cari gratisan bareng, kira-kira siapa ya yang mau traktir mie ayam. Oke, baik, matur nuwun sudah bergabung kembali. Di belakang Pak Budi Santoso ini ada Mbak Christine. Halo, selamat siang Mbak Ria. Tolong diputarkan Kuakui dari Dewi Sandra. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sirahayu, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Bu Tuti di Nogotirto, Bu Wigati, Pak Hadi Pundong, Mas Ardi di Klaten, dan juga buat Mamah Lydia. Buat Mbak Ria, selalu diberi kesehatan, terima kasih dan metugas. Matur nuwun Mbak Christine. Lagunya nanti dihadirkan ya. Dan di sesi kali ini pendengar ya, ada 3 lagu. Ada Surat Cinta dari Vina Panduwinata, lagu baru dari Club Project, dan juga Sesuatu Yang Indah. Nah pendengar mau pilih mana nih? Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia. Selamat siang Mbak Ria.
0: Iya selamat siang. Halo Pak Hadi, sehat-sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah, saya kira nggak siaran nih. Yang kok jam 2 masih muter lagu terus.
0: Iya, karena memang habis makan mie ayam ya, jadinya rehat bentar. Nah, terus akhirnya ngomong deh sama pendengar, pengen lebih suka mie ayam apa bakso gitu ya.
1: Ngisi dulu ya.
0: Ngisi bensin dulu lah sebelum on air sama Pak Hadi gitu kan.
1: Mau tak tinggal berhenti, tapi kok tak tarik lagi, ternyata ada suaranya.
0: Asik. Pak Hadi, nah Niria mau nanya nih, kalau disuruh milih suka mie ayam apa bakso sih?
1: Aku dua-duanya suka.
0: Oh, dua-duanya suka. Nah, tapi kalau misal lagi di warung bakso nih Pak, yang pertama dipilih apa nih? Ya harus pilih satu kok. Gimana?
1: Apalagi kalau yang beliin Mbak Ria, aku dua-duanya mau.
0: Waduh. Orang tadi Ria sama Pak Budi Santoso saja mau cari gratisan, ini malah nebeng.
1: Bertiga aja cari gratisan yuk.
0: Ayo.
1: Mana mungkin.
0: Kira-kira siapa yang mau traktir ya?
1: Mbak Dina, Febrina.
0: Oh iya. Nanti kalau pas dinas ya kita.
1: Nanti kalau ini, ini ya, harus dibegal.
0: Tagi.
1: Karena emang kamu harus bayarin mie ayam 3 porsi gitu.
0: Bener.
1: Kalau nggak mau dihukum.
0: Nah ini kalau mau milih mana nih Pak? Harus pilih salah satu dong. Yang paling gitu. Yang mana coba?
1: Antara bakso dan mie ayam. Ya mie ayam lah.
0: Oke deh, baik. Nah, lah iya. Lagian kalau traktir, ada yang traktir kan gak mungkin kita pilih dua ya Pak ya.
1: Iya, kalau sudah porsi kan gak habis lah.
0: Oke.
1: Satu porsi cukup lah. Ada pepatah, berhentilah makan sebelum
0: kenyang ya Pak ya.
1: Kenyang, makanlah sebelum lapar.
0: Iya benar. Luar biasa. Pak Hadi, Ria ada 3 lagu mau pilih mana nih Pak? Ada Surat Cinta dari Vina Panduwinata, lagu baru dari Club Project, dan Sesuatu Yang Indah dari Padi. Mau pilih mana nih?
1: Kesenanganku Club Project.
0: Oh ya selalu ya, kalau ini mesti Club Project luar biasa. Jangan-jangan apa? Dulu punya kasetnya ya Pak? Dulu kan kaset ya zaman dulu. Nah kan bener.
1: Cinta Putih Romansa.
0: Oh ternyata penggemar berat ini.
1: Betul.
0: Oke baik, lagunya mau dikirim untuk siapa?
1: Zaman kaset udah
0: gak ada
1: kaset.
0: Bener. Tapi zaman Ria SD masih ada kaset loh Pak. Ria masih punya, nah beberapa masih ada.
1: Oh mendingan dengerin arah Ria aja.
0: Asik.
1: Gak usah beli kaset.
0: Lah iya sekarang ya gak bisa diputer kalau kaset.
1: Mending dengerin arah di perut lapu apa-apa ada lagunya.
0: Asik, luar biasa. Ini lagunya untuk siapa Pak?
1: Halo.
0: Iya, lagunya dikirim untuk siapa ini Pak Hadi?
1: Mendamang.
0: Nggih.
1: ada berduti dan bantu sembuh seperti setiap kala.
0: Amin, amin.
1: Mbak Kuning, Mbak Marning dan Mbak Novi. Bisantu Sawono Giri, selamat siang, sehat selalu. Ada Mbak Kristin yang mentor Benen, selamat siang. Ada Mas Ardi, mentor di Raden Timur, selamat siang. Buat Mbak Ria, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu. Tak kira tadi absen nih.
0: Tadi Mbak Erna ya.
1: Ya, nanti ketemu lagi tanggal 12 sama 13.
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Ria, semangat selalu.
0: Angge matur nuwun Pak Hadi.
1: Selalu pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Angge matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Luar biasa ya ini Pak Hadi ini, kalau udah gabung satu orang udah kayak lima orang. Seneng ya tapi Ria ya. Di belakang Pak Hadi ada siapakah? Simsalabim, semoga nyambung ya. Halo Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria cantik.
0: Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura. Ini selalu mendengarkan siaran Pro 1 RRI Yogyakarta melalui aplikasi RRI Digital. Luar biasa ya.
2: Lengkap.
0: Iya, harus lengkap, harus semangat. Pokoknya seperti semangatnya Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura.
2: Semangat lah.
0: Aha. Lagi ngapain ini Bu? Lagi setrika baju gak nih?
2: Potong kuku.
0: Oh, sekarang potong kuku ya. Biasanya setrika ya, baju sambil dengerin Pro 1. Ini
2: baru diangkat tadi sebelum sholat.
0: Oh gitu.
2: Oke, ini potong kuku.
0: Oke, lah ini si cucu di mana ini? Kenapa gak ada suaranya? Oh tidur, pantesan. Jadi sementara gak ganggu Utinya ya, Uti ya. Uti bisa telpon dengan tenang. Oke, Bu Ali, Ria mau nanya nih, kalau pas di warung bakso atau mie ayam gitu ya, nah lebih pilih mana, bakso apa mie ayam nih?
2: Nah itu dia.
0: Nah, apa nih?
2: Saya mie ayam tapi nambah pentol sama pentol.
0: Oh berarti mie ayam tetap harus ada baksonya ya, mie ayam okay. Bakso. Oke, biar lengkap ya Bu ya.
2: Ya sebegitu memang.
0: Oh gitu, nggak kebanyakan ya Bu ya, enggak ya?
2: Enggak
0: kekenyangan ya?
2: Kan cuma paling 5-5 biji.
0: Oh enggak gitu.
2: Besar sih. Kalau mau yang besar ya satu.
0: Oh alah gitu ya. Oke baik, ternyata favoritnya adalah mie ayam bakso.
2: Siapa yang ngajak traktir tadi?
0: Nah ini Ria tuh tadi juga nyari traktiran. Tapi ternyata Pak Hadi juga nyari. Coba gimana nih?
2: Enggak pakai ayam atau bakso, enggak pakai mentol.
0: Waduh lah, terus apa? Kuahnya doang.
2: Traktir enggak boleh. Misalnya ditanya mau apa gitu. Dalam aturan yang sopan kan enggak boleh. Yang traktir gitu.
0: Oh gitu. Waduh, kalau di traktir kuahnya mah Ria enggak jadi ikut. Oke.
2: Itu kan banyak mbaknya. Angkringan itu loh. Ya, saya dapat Pro 1 kan gara-gara makan di angkringan situ.
0: Oh iya kah?
2: Anak saya sering makan di situ dulu masih di Jogja.
0: Oh jadi tahu ya, oh di sebelahnya ada radio nih.
2: Memang nyari ya, habis makan yuk cari. Kok toleh ke arah kanan? Ya itu loh Pro 1. Ternyata.
0: Oh, oke, baik. Berarti terkenal karena angkringan ya. Oke, nanti Ria terima kasih sama bakul angkringan di samping itu ya. Oke, Bu Ali, Ria ada 3 lagu mau pilih mana? Ada Surat Cinta dari Vina Panduwinata, lagu baru dari Kla Project, dan juga Sesuatu Yang Indah dari Padi. Mau pilih mana nih?
2: Kayak apa sih lagunya yang Padi itu?
0: Itu loh Bu, kini aku temukan. Nah kayak gitulah.
2: Ada terus kan?
0: Lah nanti gak ada yang dengerin nih kalau Ria yang nyanyi.
2: Saya yang dengerin.
0: Itu aja Bu, atau yang mana nih?
2: Ya itu sudah Padi.
0: Oke deh, dikirim untuk siapa Ibu lagunya?
2: Kalau ternyata lagunya kurang berkenan, tak kembalikan.
0: Oh gitu, waduh yes. Besok terus gak gabung lagi nih.
2: Kan barang ini online itu.
0: Oke, dikirim untuk siapa Ibu?
2: Barusan ada Pak Hadi ya.
0: Enggak.
2: Enggak, Pak Hadi mau traktir Mbak Dia katanya.
0: enggak mau cari traktiran bareng-bareng gitu.
2: Oh,
0: cari siapa yang traktir?
2: Kuahnya aja atau mie-nya aja gitu. Terus Mbak Christine ya. Mbak Saiful, sudah masuk Pak Saiful?
0: Belum ini, Bu. Mungkin lagi Pak sibuk ya.
2: Pak Yono, Mbak Jadi, Mbak Mul, Pak Beni, Ibu Wigati, Bu Lilis, Bu Satila, terus Ibu Mawa Kuning beserta putrinya. Semuanya dulu deh.
0: Oke, baik.
2: Tugas Mbak Ria, sehat dan bahagia selalu pastinya.
0: Enggak. Iya, pastinya. Doa yang sama untuk Ibu dan juga keluarga ya. Salam untuk Akung ya, Bu ya. Matur nuwun, ditunggu lagunya, Ibu. Iya, baik. Terima kasih sekali sudah bergabung Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura ya. Luar biasa ya. Pendengar Pro 1 ini jauh-jauh loh rumahnya ya, tapi ada juga yang sekitaran sini. Nah, oke deh pendengar, kali ini kita ada informasi nih dari Kejaksaan Negeri Sleman. Nah pendengar, tahukah Anda bahwa di Kejaksaan Negeri Sleman ada seksi intelijen yang memiliki tugas mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum, terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada pula Jaksa Menyapa, program penyuluhan hukum melalui siaran radio bekerjasama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu, Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus hadir untuk memberikan pemahaman hukum kepada sivitas akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa atau Jaksa Bina Desa yang memberikan asistensi dan pendampingan

0: Sleman. Oke, kita ke line telepon ya pendengar. Di belakang Bu Ali ada siapakah, coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
1: Siang, selamat siang, semangat siang.
0: Iya.
1: Musik Indonesia.
0: Udah kayak Mbak Yani nih loh. Tapi kalau Mbak Yani semangat pagi ya, kalau ini semangat siang.
1: Apa kabar dirimu cantik siang hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kah Pak Ipul yang ada di Wates sana kabarnya?
1: Alhamdulillah, pokoknya wonderful selalu ini.
0: Oke, baiklah. Kalau Pak Ipul wonderful, Ria di sini beautiful.
1: Aku dengar, kenapa dirimu tadi kok mau ke Pakem, ke Pakem?
0: Ini namanya program dari Kejaksaan Negeri Sleman, kok bukan ke Pakem. Ini Ria masih waras ini.
1: Enggak, kira-kira kok mau ke sana, pindah ke sana atau gimana?
0: Enggak lah, nanti Pak Ipul nyariin kan, bahaya ya. Nanti, aduh kok Mbak Ria udah enggak ada suaranya nih, bahaya nih.
1: Makanya kok ke sana ajak-ajak aku lah, kita kan 11-12 tuh agak beda jauh kan.
0: Oh iya ya, agak ya. Ini ya. Jangan tuh, bilang enggak waras gitu lah Pak, jangan.
1: Kita enggak ciri-ciri untuk ke sana.
0: Oh iya ya. Kenapa ya? Ya dari tadi awalnya pengen ketawa terus, waduh bahaya ya ini ya.
1: Hati-hatilah. Tadi lupa minum obat ini kali ya.
0: Nah iya, kayaknya ketinggalan enggak obatnya Ria kan di tempat Pak Ipul karena kita sama kan.
1: Iya, tadi aku juga lupa ingatkan dirimu sih.
0: Sehat-sehat ya Pak Ipul ya.
1: Alhamdulillah sehat pokoknya ini.
0: Aha, nah Pak Ipul kalau disuruh milih nih antara mie ayam dan juga bakso, mau pilih mana?
1: Mie ayam yang ada baksonya.
0: Waduh, sama kayak Bu Ali ya. Jadi mie ayam bakso gitu ya?
1: Iya.
0: Harus gitu ya, nggak boleh ini ya, jarang milih mie ayam tok atau bakso tok gitu nggak ya? Jadi yo, mie ayam bakso gitu ya?
1: Yo, enggak lah, kalau itu tinggal nanti kok Mbak sebenarnya. Tinggal suasananya sebenarnya makan mie ayam atau bakso itu.
0: Maksudnya suasana gimana itu, Pak?
1: Ya, kalau pas siang-siang, panas seperti ini, enaknya kita makan bakso itulah. Kalau sore-sore, jam 4, jam 5 itu mie ayam itu juga enak. Habis maghrib, jelang isya, itu bakso lagi. Waktunya makan bakso enak, seger itu.
0: Oh gitu, berarti tergantung waktunya. Oh gitu.
1: Apalagi makanya jangan nemani dirimu, alah, udah. Rasanya menenak buat.
0: Lah iya, ini muji-muji karena pengen ditraktir kan?
1: Iyalah.
0: Nah kan?
1: Tapi pun sudah setengah tanggal, tapi aku percaya kalau dirimu itu masih ada.
0: Oh gitu. Jadi ini tujuannya telepon nih karena minta traktiran ya Pak Ipul ya.
1: Nah itu paling tujuan paling utama itu karena itu. Kedua baru silaturahmi. Oh tujuannya mau traktiran.
0: Nah
1: ya,
0: ini.
1: Kedua silaturahmi.
0: Ah nah ini. Kalau silaturahmi berkedok traktiran ya.
1: Kalau biasa. Mie ayamnya yang pakai ceker ya nanti ya.
0: Oh gitu, ya ya ya, oke deh.
1: Itu pasti enak.
0: Enak juga itu, baik.
1: Ya kan bisa ceker juga nanti.
0: Kalau kata orang Jawa gitu ya, sering-sering makan ceker biar bisa cari rezeki gitu ya.
1: Nggak cuma itu doang, satu doang, harus bisa kemana-mana ceker.
0: Oh gitu. Padahal kalau kita kebanyakan makan ceker, kolesterol kali ya Pak ya.
1: Kolesterol kan udah bisa diatasi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi jangan ya, bilang obatnya loh ya.
1: Dirimu itu. Kolesterolnya itu dokter gak ada.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau ngatasi dirimu, aduh sulitnya bukan main.
0: Kok gitu sih? Padahal kan kita bestie loh.
1: Lah iya kan. Sulit juga makannya kalau bukan bestinya gak bisa ngatasi.
0: Iya ya. Orang kita sefrekuensi ya. Obatnya juga diminum bareng tadi ya.
1: Orang aku aja kan dulu apa sama dirimu juga ngikut aja.
0: Oh gitu ya.
1: Aku jadi gak heran kenapa sih aku sama itu sih lihat kok manut aja.
0: Ya karena udah sefrekuensi gitu ya Pak Ibu ya.
1: Itulah, untungnya itu frekuensi gitu, jadi udah tahu sama tahu.
0: Oke baik, nah ini Pak Ibu, Ria ada 3 lagu mau pilih mana nih? Ada Surat Cinta dari Vina Panduwinata, lagu baru dari Club Project, dan juga Sesuatu Yang Indah dari Padi. Mau pilih mana, hayo?
1: Itu Surat Cintanya lewat kertas atau lewat HP?
0: Kalau dulu lewat surat ini deh, lewat kertas.
1: Sudah pernah kali ya?
0: Belum pernah Ria, kan Ria belum lahir pas itu.
1: Ngomong-ngomong nih, satu bulan lagi ada ulang tahun loh ini.
0: Iya po.
1: Iya.
0: Siapa coba? Oh karena kau tahu karena namanya Agustin ya.
1: Iya.
0: Nah ini nih beneran ini berkedok minta traktiran ini.

0: Kalau Agustus itu bintangnya Leo lah.
1: Ah, benar.
0: Ya, padahal ini sama kok. Singa sama singa enggak keberkelahi ya.
1: Ya karena kita belum pernah ketemu langsung, Mbak. Mungkin kalau ketemu langsung kita akan berkelahi.
0: Besok tanggalnya Miam Jagger ya.
1: Oke.
0: Okay. Aku enggak tahu aku tanggal berapa, tanggal enggak tahu, besok pokoknya aku kejutan mau mengucapkan untuk dirimu.
1: Oke, okay, baik, matur nuwun. Tapi kalau ini traktirannya satu aja loh. Jangan satu terus bungkus buat orang serumah lima, ya enggak mau, Ria.
0: Lah katanya besti. Yang namanya besti itu enggak hitung-hitungan loh.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Aha, tapi kalau masalah traktiran udah bukan besti. Pokoknya
0: masalah. Nah, itu yang namanya besti kurang baik. Kalau kurang besti itu yang baik ya, kalau satunya sakit juga sakit, satu lancang juga tenang, jangan bertahan sakit, mau jadi apa?
1: Nah iya, tapi kalau masalah traktiran pokoknya udah gak besti kalau banyak-banyak, gak boleh. Ini jadinya mana nih, surat cinta ya?
0: Yang tiga lagi,
1: oke. Masih ada dari R42, Air dan Api dari Naif, dan juga Biarkanlah Ita Purnama Sari. Apa nih?
0: Masih ada Ria Agustin pokoknya.
1: Oke, masih ada ya.
0: Iya. Aku terus masih ada loh.
1: Iya, iya.
0: Bakalan habis kalau punya mu ini.
1: Dikirim untuk siapa nih, Pak Ipul nih?
0: Tadi yang udah masuk siapa? Ada macam-macam, Mbak.
1: Ada Pak Hadi, ada Bu Ali.
0: Oh.
1: Pak Budi via WA.
0: Mbak Christine.
1: Nggih, Mbak Christine juga via WA.
0: Oh ya, buat Bu Ali, kencang Bu, Mbak Christine. Biasanya Mas Rianto juga ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini Bu Tati belum masuk.
1: Belum ya.
0: Dari kemarin.
1: Iya ya, Ria juga kangen sama Bunda Tuti ya. Yuk kita besok kita ke sana ya, Pak ya.
0: Kita jam makan bersama ya.
1: Benar-benar. Tapi kali ini kita yang traktir ya. Jangan kita minta traktiran Bu Tuti ya, karena kan beliau barusan sakit.
0: Oh, makanya dari itu siapa tahu kita traktir berdua dia jadi sembuh.
1: Benar.
0: Senangnya kan nasi nganu, sayur nasi brongkos.
1: Gitu. Tapi nggak usah pakai lauk ya, Bu ya, karena di pertengahan tanggal nanti lauknya ayam agak. Ini ya, harganya agak kelihatan ya.
0: Ya itu aja, ceker itu tadi ya.
1: Mie ayam ceker ya, Pak ya.
0: Bisa tuh Bu Rahayu ya.
1: Nggih.
0: Bisa Pak Titis, Mbak Lili Kumandaman, ada Mbak Novi sama Bu Mawar Kuningnya. Terus itu ada Pak Puji Puyeng juga. Bu Kos, Bu Indra yang siang sehat-sehat. Bu Widadi juga ya. Itu ada Bu Satilah juga yang di Gokar. Selamat siang. Untuk semuanya saya Mbak Ria ya.
1: Oke, siap Bapak, matur nuwun sangat.
0: Merap semangat, sehat selalu. Dan aktivitasnya tiap harinya. Banyak rezekinya.
1: Amin, amin.
0: Barokah dan manfaat tentunya.
1: Doa yang sama untuk Pak Ipul.
0: Amin. Manfaatnya tahu sendiri kan?
1: Manfaatnya apa?
0: Buat neraktir diriku.
1: Tuh kan. Perasaan Ria udah gak enak nih.
0: Demikian Mbak Ria ya.
1: Enggak, matur nuwun sangat Pak Ipul.
0: Selamat siang.
1: Enggak, selamat siang. Sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah ya. Oke, dah pendengar, karena sudah 3 lagu gitu ya. Jadi 3 lagu. Aduh, salah deh Ria. Karena udah 3 penelpon gitu ya. Jadi Ria ke lagu dulu. Nanti Ria balik lagi tentunya di Indonesia Banget. Bangga Musik Indonesia.

0: satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Ayah, aku punya buku dongeng nih. Bacain dong.
1: Sama Bunda aja ya.
0: Bunda, baca dongeng yuk.
2: Bentar ya, lagi penting nih.
1: Penting apa sih, Bun? Cuma online shop aja.
2: Ayah juga nge-game mulu.
0: Dedek pengen jadi HP aja. Biar bisa main sama Ayah Bunda.
3: Andai Ayah Bunda mau meletakkan HP sejenak saja, anak tak merasa terabaikan.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting, nata sampir dolam, nanti naga dormi di nembang.

Bangga banget, Bangga Musik Indonesia. Dan masih ada kira-kira 12 menit ke depan ya. Oke, boleh ya yang mau gabung di sini, masih ada sedikit waktu. Boleh banget gabung bareng Ria di sini di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Nah, kali ini pendengar ya ada 3 lagu lagi, ada yang terlupakan dari Aries, Hanya Untukmu, 10 to 5, dan Abadilah Cinta dari Hedi Yunus. Nah, tadi juga beberapa lagu udah Ria puterin ya. Masih ada satu lagu requestnya dari Pak Ipul yang ada di Wates. Nanti Ria puterin ya Pak Ipul ya. Sabarlah menanti. Nah, kalau ngomongin makanan ya, ngomongin bakso atau mie ayam, emang dua-duanya seger ya, tapi tiap orang pasti punya kesukaan sendiri-sendiri ya. Ada yang memang suka banget sama bakso, ada yang fanatik banget nih sama mie ayam. Nah, kalau pendengar ada di mana? Dan juga beberapa orang ada yang pasti pilih mie ayam bakso. Nah, pendengar ada di mana nih? Di tim bakso atau tim mie ayam? Oke deh. Dan kita juga menyapa semua pendengar Pro 1 ya, pastinya ada Bu Sirahayu yang ada di Bantul. Sehat-sehat ya Ibu ya, terima kasih sudah bergabung di WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Iya. Oke, baik pendengar, kalau gitu kali ini Ria akan puterin, masih ada requestnya dari Pak Ipul yang ada di Wates. Dan pastinya selalu ada cinta untuk kita semua ya. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung di Indonesia Banget, baik melalui line telepon dan juga WA. Sampai jumpa di Indonesia Banget selanjutnya. Dan pastinya Ria akan kembali hadir melanjutkan perjalanan kita di Jogja sore ini. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11, Inflasi dan Investasi, dengan tema inflasi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim, SE, MSI, PhD, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret UNS, dan juga Ketua ISEI Cabang Surakarta. Dan nantinya akan dipandu oleh Nana Hardan dari RRI Surakarta. Tentunya pendengar, Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 dirilai oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan juga Pro 1 RRI Yogyakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Halo dok, kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso, tasih sebulan male pak.
1: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kan gue ngeluak RRI. Masa ngeluak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
2: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, pak.
3: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Selamat sore seluruh pendengar yang berada di empat kota, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Apa kabar sore ini? Semoga kesehatan nomor satu yang bisa kita jaga ya, dan kemudian kita juga bersemangat terus meskipun suasananya sudah sore. Kami Pro 1 RRI Surakarta hari ini memandu Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil Nusantara 11 sore ini, dan kami angkat tentang inflasi. Pendengar, inflasi ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kita akan bersama-sama ngobrol dengan Bapak Lukman Hakim, SE, MSI, PhD. Beliau ini adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Juga sekaligus beliau ini Ketua ISEI Cabang Surakarta. Pak Lukman, saya memanggilnya Pak Lukman atau Pak Hakim ini?
5: Pak Lukman.
4: Pak Lukman, monggo. Pak Lukman, ISEI itu apa dulu? Saya mau dikasih tahu dulu.
5: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
4: Oke. Bapak Ketua ya, Ketua ISEI Cabang Surakarta. Baik. Pak Lukman, jadi kalau kita wong cilik gitu ya. Itu taunya itu kok saiki kok kabeh larang gitu ya. Iya. Terus apa belanja itu kalau ke pasar itu Pak, kita sehari-hari aja ya ke pasar itu, kayak saya juga ibu rumah tangga, kita itu kayak beli menghabiskan uang 100.000 gitu, kayak nggak dapat apa-apa gitu ya, kayak belanja apa sih kok sampai mahal. Terus kemudian akhirnya kita kayak ya ampun, semua kok sekarang jadi mahal. Jadilah kita menerapkan ilmu hemat ya. Jadi wah, jangan boros-boros dan seterusnya. Yeah. Sesungguhnya mungkin sementara pendapatan itu aja gitu, atau bahkan berkurang ya, atau bahkan pendapatan tidak stabil seperti dulu lagi. Sementara pengeluaran harus lebih mahal dari yang biasanya begitu. Apa yang sungguhnya sekarang terjadi, Pak Lukman?
5: Ya. Yeah. Makasih Bu Nana. Apa yang terjadi hari ini saya rasa juga sering kita alami. Jadi selama kita mempelajari sejarah perekonomian

0: Yang membuat inflasi tinggi itu adalah kenaikan harga bahan pokok. Terutama kalau dulu tahun 66 sampai tahun 70 adalah beras.
1: Okay.
0: Beras itu adalah memicu kenaikan inflasi yang sangat tinggi karena itu adalah bahan kebutuhan utama kita. Kemudian pada tahun 70-an, 80-an muncul minyak.
1: Okay.
0: Jadi harga minyak ya masuk di dalamnya ada BBM, ada macam-macam ini juga berpengaruh sangat tinggi. Tetapi kemudian tren berikutnya juga terjadi tahun-tahun 90-an, 2000-an itu kemudian agak lebih spesifik. Tetapi masih terkait dengan harga bahan makanan. Misalkan saya di kota Solo, pernah tiba-tiba harga cabai itu mencapai
1: Seratus
0: 100 ribu.
1: ribu ya.
0: Jadi pernah kejadian seperti itu. Jadi itu mendorong kemudian terjadi yang namanya inflasi. Maka kemudian zaman Pak Jokowi menjadi wali kota itu kemudian ada namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah.
1: Daerah ya.
0: Yang tujuannya adalah membantu pemerintah dan juga masyarakat untuk menginformasikan tentang inflasi kita ini masalahnya apa. Nah, biasanya itu pemerintah paham. Misalkan dulu pernah ada kejadian tiba-tiba kok inflasi cukup tinggi, kenapa? Oh, ternyata harga cabai itu mahal. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata pasokan dari daerah-daerah sekitar Solo ini terlambat datangnya. Sehingga kemudian tim TPID bisa mengatakan bahwa masyarakat tenang, nanti kira-kira 2 minggu lagi akan normal harganya. Jadi ini adalah cara-cara pemerintah untuk bagaimana kemudian mempersuasi masyarakat tidak usah panik ya, karena sudah ketahuan ini sumber inflasinya apa. Itu jadi sebenarnya itu cara memahami inflasi untuk masyarakat kita pada umumnya.
1: Oke, pada umumnya begitu.
0: Ya.
1: Kalau sekarang boleh tahu angka inflasi di Kota Solo sedang?
0: Tadi saya lihat dari BPS di berita statistik itu kan hampir 3% untuk triwulan pertama ya. Jadi kan bulan Maret kemudian diumumkan sekitar bulan Mei kemarin.
1: Tinggi atau tidak Pak, 3% itu?
0: Memang tinggi, tinggi karena tetapi juga tingginya relatif. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita pernah tinggi itu tahun 2022. Setahun hampir 7%. Kemudian juga pernah rendah tahun 2023 sekitar 2%. Jadi sebenarnya average ya. Nah, sekarang ini kenapa cukup tinggi ya, karena pertama tadi saya katakan mengenai BBM ya. Jadi saya rasa BBM itu meskipun harga pertalit misalkan tetap disubsidi pemerintah, tetapi kan kayak harga gas kan sudah naik, meskipun gas sendiri juga nggak naik ya. Tetapi untuk kalangan kelas menengah sudah naik. Artinya beberapa kebutuhan dasar kita seperti gas itu cenderung menaik. Dan yang tidak kalah penting adalah persepsi masyarakat tentang kenaikan itu sendiri. Ketika ada isu mengenai bahwa BBM mau dinaikkan macam, masyarakat itu kemudian juga mengantisipasi. Misalkan saja kemudian memborong barang sesuatu, barang tertentu misalkan ya. Kemudian juga ada yang mulai mungkin membeli barang-barang yang diperkirakan akan naik dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya juga persepsi masyarakat terhadap situasi yang kita hadapi berpengaruh terhadap inflasi itu sendiri. Jadi inflasi itu ada dua penyebabnya biasanya. Namanya cost push ya. Dorongan harga dan demand pull, permintaan. Jadi harga itu bisa naik kalau dari bawahnya memang inputnya sudah naik. Misalkan contoh tempe misalkan. Tempe itu kan delinya kan impor.
1: Iya.
0: Tahu impor. Kalau kemudian harga dolar naik mengalami depresiasi seperti sekarang ini, otomatis harga tempe pasti naik. Karena inputnya impor. Kemudian apalagi misalkan kalau kita masih punya anak di bawah umur misalkan untuk bayi misalkan, kan kita butuh juga susu bayi misalkan, itu kan impor susunya dari New Zealand. Otomatis mesti naik harganya, dan itu semua ibu rumah tangga mengalami situasi seperti itu. Jadi roti misalkan
1: ya dong,
0: Indomie, gandum-gandum itu kita impor dari Amerika Serikat, kita nggak bisa buat sendiri itu. Artinya apa? Begitu mata uang kita mengalami

0: depresiasi.
1: Ya sudah, kospusnya itu tertekan, jadi harganya jadi mahal. Nah, itu kemudian mendorong inflasi. Yang kedua, demand pull. Demand pull tiba-tiba sekarang, misalkan fenomena terbaru, misalkan banyak SPBG, misalkan MBG itu membeli barang-barang di pasar.
2: Itu yang baru mau saya tanyakan. Ya. Sayur.
1: Barangnya kan sedikit, Bu. Nah, ya. Tapi karena dibeli orang banyak jadi mahal dan seterusnya. Jadi dampaknya bisa dari macam-macam ini kalau kita bicara investasi. Inflasi.
2: Oke. Okay.
1: Gimana, Bu? Moga.
2: Ya itu tadi. Jadi sehari-hari itu kita itu masyarakat pada umumnya itu kan taunya kok saiki opo-opo larang gitu. Ya, terus kemudian ya itu tadi kayak tempe yang Bapak contohkan tadi. Tempe aja sekarang mahal. Terus kemudian beli sayur itu sama dengan beli protein gitu kan. Sayur dan tempe itu kayak harganya sama sekarang itu. Terus ayam dan telur itu juga sama harganya, mirip lah gitu. Apalagi pas kemarin tinggi terus itu. Terus ada kemudian istilahnya sekarang itu stabil tinggi. Harganya stabil tinggi gitu.
1: Stabil tinggi.
2: Iya. Kan muncul istilah itu kemudian. Ini stabil tinggi begitu. Apa kemudian daya beli masyarakat jelas jadi ini kan Pak, jadi berkurang kan? Apa belum tentu setiap masyarakat itu tahu. Oh begini, ini yang terjadi. Oh ini yang terjadi. Masyarakat itu taunya maunya itu ya semuanya bisa terjangkau. Kalau sudah terjadi inflasi tinggi, apakah itu bisa diturunkan Pak Lukman?
1: Oh bisa. Artinya inflasi itu kan temporer sifatnya ya.
2: Dengan cepat maksud saya. Dengan cepat maksud saya.
1: Dengan cepat. Dari situasi ya ekonomi dan makronya. Jadi begini kira-kira. Pernah ada satu masa Bu ketika COVID itu. Itu barang-barang banyak, tapi nggak ada yang beli.
2: Oke.
1: Kenapa? Karena situasi itu kan membuat orang panik ya. Ketika COVID itu muncul motivasi di dalam masyarakat, kalau dalam bahasa teknis ekonominya precautionary motive, motif berjaga-jaga.
2: Oke.
1: Orang punya uang ini, tapi nggak dibelanjakan. Kenapa? Jangan-jangan nanti situasinya akan lebih buruk. Jadi pada masa-masa COVID itu kayak batik, bahan-bahan baju itu rata-rata turun harganya atau nggak laku. Kenapa? Orang masih bisa punya baju lama, nggak usah beli lagi. Kenapa? Karena prediksi kita jangan-jangan situasi semakin buruk dan kita memerlukan anggaran yang cukup banyak, maka ditahan. Nah sehingga kemudian malah mengalami deflasi beberapa bulan itu waktu COVID itu. Barangnya banyak tapi nggak ada yang beli. Nah kebalikannya situasi sekarang mungkin barangnya sedikit, banyak yang beli. Barangnya sedikit itu gimana? Barangnya kan hanya di toko apa di pasar-pasar, misalkan ibu mengambil sayur, ayam, macam-macam. Tetapi tiba-tiba dengan adanya SPBG, MBG yang muncul, orang banyak beli. Sehingga kemudian mengalami inflasi. Nah, kita masyarakat rumahan yang beli rutin merasakan, kok sekarang kok jadi mahal? Oh, karena apa? Permintaannya banyak atau demand pull-nya.
2: Iya, tapi
1: banyak.
2: Kan nggak bisa berhenti sampai di situ aja, Pak. Kita kan maunya murah lagi, kembali murah kan?
1: Ya bisa, kembali murah bisa caranya. Caranya adalah mungkin untuk beberapa seperti SPBG macam-macam harusnya mungkin kontraknya dengan perusahaan-perusahaan apa perkebunan yang agak lebih besar misalkan ya. Jadi dia langsung ke pensuplai dari pasar itu. Jadi dia tidak beli di pasar supaya.
2: Tapi kan idenya menggerakkan perekonomian rakyat, Pak.
1: Ya, tapi kan rakyat banyak. Jadi misalkan pedagang besar juga rakyat. Artinya kalau sana besar, kedua punya petani, punya macam-macam, kan juga bergerak. Tetapi yang penting adalah bagaimana kemudian di pasar tradisional kita, yang itu merupakan pasar yang jadi acuan masyarakat kita ini stabil itu atau relatif rendah lah harganya. Jadi permintaannya tidak terlalu tinggi.
2: Kan ketika kita sekarang ini, ketika ada apa program MBG ini kan ya. Sampai kapan kita ini harus berusaha bertahan di tengah-tengah harga mahal? Jangan-jangan harga mahal ini akan berlangsung seterusnya gitu kan. Kita maunya itu kayak ini ayo kita murah lagi, terjangkau lagi begitu. Sekarang kayak sayur itu kayak agak enggak masuk akal gitu. Kalau bagi ibu-ibu ya. Ini bayam seunting cilik gitu ya. Ini kok sampai seharga tempe, bisa seharga protein dan seterusnya gitu ya. Sama sih, ini masa gini terus sih gitu ya. Jadi sesungguhnya itu bisa di, kalau Pak Lukman tadi mencontohkan kayak batik itu gak laku ketika COVID. Sekarang pun di tengah situasi mahal, daya beli menurun, Pak. Kita bisa nahan tuh kebutuhan batik, tapi kita nggak bisa nahan kebutuhan minyak, konsumsi. Telur, konsumsi sehari-hari kan, Pak?
1: Ya, betul. Jadi memang ini adalah ya fenomena ekonomi biasa sebenarnya kan. Mm-hmm. Yang namanya siklus ekonomi kan begitu ya, 10 tahun mm-hmm. terjadi seperti itu. Kita kan kemarin antara tahun 2000, sekarang sudah masuk 2006, ya mungkin hampir 5-10 tahun seperti itu. Jadi masalah kita ini lama-lama terbiasa sebenarnya, Bu, dengan situasi seperti ini.
2: Jadi kita harus terbiasa nih, berarti kalau saran Pak Lukman berarti kita harus terbiasa nih.
1: Lah iya kan memang begitu. Okay. Jadi kan okay. Yang namanya juga ini terkait dengan politik nasional.
2: Nah, itu.
1: Ganti pemimpin dan seterusnya, ganti kebijakan. Sementara Pak Prabowo mungkin juga ketika pemilu kemarin sudah terlanjur menjanjikan ada makan siang bergizi harus dilaksanakan karena janji-janji beliau kan. Okay. Artinya kan ini yang terjadi kemudian. Meskipun waktu Pilpres kemarin kan bayangan kita kan tidak untuk semua, tapi hanya untuk yang punya kemungkinan kena stunting misalkan ya. Jadi misalnya ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak kecil ya. Tetapi kan dalam implementasinya semua dikasih kan. Artinya kemudian juga fiskal kita menjadi sangat sangat mepet gitu. Fiskal kita sekitar 300-400 triliun. Nah sekarang habis semua untuk MBG. Padahal dulu-dulu kan itu digunakan untuk banyak hal ya, untuk menambal dunia pendidikan, kemudian juga untuk menambal infrastruktur, jalan dan seterusnya. Nah, tapi sekarang ini mulai 2024 kan fokusnya ke MBG. Ya, artinya memang ini ya kita hadapi sebagai satu kenyataan bahwa memang orientasi populer sekarang adalah seperti itu. Nah, risikonya kemudian delalah kok ada perang misalkan kan. Perang ini kan enggak pernah kita prediksi ya. Perang apa Iran dan Amerika Serikat dan Israel enggak pernah. Dampaknya apa? Ini yang Iran ini kan ya apa? Produsen minyak dan kita mungkin selama ini juga bergantung dengan minyak-minyak dari Timur Tengah terhambat, sehingga kemudian tidak hanya di Indonesia sih, hampir semua negara sekarang juga mengalami bagaimana kelangkaan BBM dan seterusnya sehingga mahal. Nah sementara pemerintah paham betul jangan sampai kemudian harga BBM bersubsidi naik kan.
2: Seperti ini akan lebih parah nih Pak kalau itu terjadi.
1: Ya. Kalau naik kan lebih parah lagi itu situasinya. Ya makanya kalau saya ditanya bagaimana ya kita sebagai masyarakat masyarakat menengah ke bawah ya bisanya bersabar ya toh. Okay. Kemudian ya berhemat ya, kemudian berjaga-jaga kalau situasi semakin buruk kan begitu. Okay. Tapi ya seperti yang waktu COVID kemarin ya kita akhirnya menabung, berjaga-jaga, mungkin juga akhirnya mengurangi konsumsi, dan itu berdampak juga ketika kita mengurangi konsumsi pertumbuhan ekonomi juga akan melambat, Bu. Seperti ketika COVID kemarin tiba-tiba bisa minus 7%. Kenapa? Ya. Karena konsumsinya drop. Orang nggak mau beli apa-apa. Orang berjaga-jaga punya cash ya hanya ini. Kalau nanti ada apa-apa gimana gitu.
2: Sekarang sudah begitu belum Pak?
1: Nah sekarang belum kelihatannya. Kelihatannya
2: masih
1: sekarang
2: kayak kan, relatif normal.
1: Kan masih mengontrol semua ya. Misalkan saya baca di beberapa tempat, misalkan beras saja itu kelihatannya Menteri Pertanian sudah menetapkan harga ecerannya itu tidak boleh tinggi sehingga petani juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena menurut saya penggerek inflasi kita tetap bahan kebutuhan pokok, terutama beras.
2: Iya dong. Emas karena bagaimana Pak? Kalau emas bagaimana Pak? Kemarin sempat kan sorotan ke harga emas.
1: Oh harga emas ya, kalau emas ini kan levelnya bukan bahan pokok tapi investasi kan. Artinya memang itu.
2: Tapi itu ngaruh ke inflasi Pak?
1: Ya ada tapi kecil kan, karena kan tidak semua orang juga apa berhubungan dengan emas ya. Itu bisa ke investasi. Jadi memang trennya kan begini, biasanya kalau harga minyak bumi naik itu juga diikuti dengan harga barang tambang termasuk emas. Jadi makanya kemudian banyak emas investasi ke emas ya, itu juga pilihan. Tetapi kan masyarakat tidak semuanya investasi emas ya. Jadi tidak sebesar bahan kebutuhan pokok yang ibu ceritakan tadi, misalkan beras, sayur, itu kan sehari-hari terasa buat kita itu. Tapi kalau emas ya itu mungkin bagi yang punya uang untuk investasi dan seterusnya.
2: Berarti tetap ya yang saya underline tadi adalah bersabar, berhemat.
1: Ya bersabar, begitu bu, kita kesempatan kan kita juga merasa bahwa pemerintah juga tidak tidur kan, dia bekerja. Menterinya juga kemana-mana cari, misalkan cari pinjaman itu kan ya, ya bagaimana memang pemerintah tugasnya begitu.
2: Oke.
1: Nah kita sebagai masyarakat biasa kan ya harus menenteramkan diri kita kan bahwa ini sedang ada cobaan ya, ibarat kita ini keluarga besar sedang ada cobaan ya, kita bersabar.
2: Oke, baik.
1: Kemudian kita aturlah prioritas konsumsi kita.
2: Pak Lukman, kita jeda sebentar dulu ya. Setelah jeda, pendengar Anda boleh bergabung. Saya buka untuk teleponnya 638055. Kalau misalnya Anda merasa daya beli menurun ya, atau Anda mau komentar tentang kebutuhan harga kebutuhan pokok di apa ketika yang Anda konsumsi itu kok kayak apa, berpengaruhnya seperti apa ke Anda, curhat tipis-tipis ya, enggak apa-apa. Mungkin kita nanti bisa bedah sehingga kita ini kayak lebih bisa menerima sesungguhnya apa yang sedang terjadi begitu ya. Pendengar, saya jeda sebentar dan Anda boleh bergabung nanti, tidak hanya di kota Solo saja, Anda yang di tiga kota lainnya juga boleh ikut bergabung nanti. 638055, lalu WA-nya 081 3900 155 25.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami bersiaran dari RRI Surakarta dan dipancarluaskan juga oleh rekan-rekan kami yang berada di Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto. Kami dalam beranda Asta Cita membahas soal inflasi. Mendengar kami bersama dengan Bapak Lukman Hakim, SAM, SI, PhD. Beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Surakarta. Beliau juga sekaligus Ketua ICI ya, Cabang Surakarta. Monggo sekarang WA dibuka, telepon dibuka. Tidak hanya Anda di kota Solo ya, tapi di tiga kota lainnya juga boleh menelpon, me-WhatsApp. Bu Nur di Nusuan. Bu Nur, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Nana.
0: Monggo Bu Nur, ada Pak Lukman nih.
1: Selamat sore Pak Lukman.
0: Monggo Bu Nur.
2: Selamat sore Bu.
0: Boleh. Pokoknya nek ibu-ibu wes, pokoknya soal harga-harga ya. Gimana Bu Nur?
1: Enggak, harus kayak sindi-sindi Mbak Nana, stabil tinggi. Sekarang beras aja itu harga sama tapi beda kualitas.
0: Oke. Okay. Jadi sama-sama 14.000 tapi kualitasnya menurun. Oke.
1: Okay. Karena memang pedagangnya pun yang dikon niki naik, cuma enggak saya naikin, cuma beda kualitas kayak gitu. Nah, ngaten loh Pak. Kalau menurut saya ya, dengan adanya MBK korupsi, mau wes nggak usah pakai MBK. Gitu.
0: Saya sudah menduga kalau arahnya ke sana.
1: Mbak, dapatnya sebenarnya minyak halnya sayur sawi paling cuma dua itu topo dua ler katanya.
0: Oke.
1: Kok ya bisa bikin harga jadi naik katen? Padahal kan yang sering dipakai sebenarnya kalau di MBK yang perhatikan anak-anak ya jagung, wortel, sawi kan ngeteniku. Nah, cabe juga enggak lah karena anak-anak enggak suka pedas, rata-rata rasanya itu tidak pedas gitu. Tapi kenapa kok harga itu fluktuatif gitu kan? Sekarang kayak telur ayam ngeten di atas dulu bisa 16.000, 20.000 udah mahal, sekarang 25 katanya murah. Ayam di atas 30 terus ini.
0: Okay.
1: Kalau saya alhamdulillahnya untuk ketahanan pangan ternak ayam gitu, sama mau coba tanam-tanam cuma sayurannya nggak jadi gitu loh Pak.
0: Ditodoli ayam kali ya.
1: jadi kayak gini loh Pak, kami masyarakat pun tidak melulu hanya teriak ke pemerintah gitu loh Pak. Sekarang rata-rata komunitas atau apapun itu berusaha, oh kita ketahanan pangan bagaimana ya, seperti itu loh Pak, ibu-ibu itu sampai di kita ada cabai, ya nanam cabai gitu, nanti entah jadi atau tidaknya, penting kita mencoba kan, seperti itu. Jadi sebenarnya harapan saya, kalau saya anak saya kan masih sekolah-sekolah, anak-anak kan nggak mau tahu, intinya harus dapat uang jajan kan, ngotot loh Pak. Jadi untuk pengeluaran makin tinggi, biaya pendidikan pun tinggi, bahkan untuk beli apapun sekarang semua kan serba ya stabil tinggi itu tadi, tapi pemerintah itu kayak seakan-akan suruh kita sabar, suruh kita untuk mengerti karena emang kondisinya begini. Terus bagaimana gitu loh, yang kami harapkan bukan itu gitu loh Pak.
0: Oke.
1: Mohon tanggapannya
0: terima kasih. Mas Nuwun Bu Nur.
1: Selamat sore.
0: Pak Lukman, ini sesungguhnya hanya contoh sih Pak Lukman. Jadi kalau kami ini kan punya acara-acara yang ada tiap hari ya, ada Halo RRI, kemudian ada mungkin pada ketika talk show yang lain yang bertema serupa. Itu intinya sama. Jadi sejak ada MBG ini loh Mbak, itu. Jadi ini bukan kata saya atau kata Bu Nur aja, banyak pendengar lain yang arahnya itu ke sana. Jadi menuduh begitu. Menuduh dengan adanya MBG ini terus kemudian apapun yang ada di pasar itu kayak naik semua begitu. Pak Lukman, tadi kalau saya perhatikan tadi penjelasannya sih memang ada korelasinya itu dengan program pemerintah ini ya. Cuma kita itu kayak mau protes ya protes apa begitu, sementara pendapatan ini nggak naik loh Pak, sementara kita ini dianjurkan hemat energi, punya ketahanan pangan sendiri di rumah dan seterusnya. Oke, itu semua oke. Cuma ini sampai kapan kita ini disuruh, dalam arti dalam tanda kutip ya, kita disuruh mengerti begitu. Pak Lukman, tanggapannya Pak Lukman, monggo.
2: Iya, memang ini ya tadi, jadi sebenarnya kan ini Jadi bagian dari apa, dari proses demokrasi kita juga. Kita kan sudah memilih jalan demokrasi, kemudian kemarin tetap mengalami 10 tahun era Pak SBY, 10 tahun Pak Jokowi, kemudian ini kan baru awal-awal ya Bu ya.
0: Saya potong dulu boleh ya Pak Lukman, saya terima dulu supaya nanti bisa dijawab bersama. Ya, halo, mungkin. Selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Nana.
0: Nggih, menika Pak.
3: Nggih, Pak Pur.
0: Pak Pur di
3: Nggih, saya di Kerten.
0: Kerten ya, Solo ya, monggo.
3: Iya. Pak, ini Mbak baru ceklik ini tentang temanya MBG ya, Mbak?
0: Bukan.
3: Bukan,
0: temanya ya, inflasi. Temanya sesungguhnya inflasi yang berpengaruh pada daya beli masyarakat. Cuma terus kemudian melebar ke sana.
3: Gitu.
0: Oke. Okay. Tertarik ya kalau temanya itu ya?
3: Tertarik Mbak saya. Kalau inflasinya gini Mbak, yang namanya siklus kehidupan pasti ada inflasi, ada kegiatan, kemudian ada peristiwa, itu pasti mempengaruhi inflasi kan gitu. Nah, tapi saya tertarik dengan MBG-nya itu Mbak Nana. Ini Pak
0: Lukman Hakim. Nggih, Pak Lukman Hakim ya,
3: dari mana?
0: Dosen Fakultas Ekonomi, beliau UNS. Ketua ISEI UNS.
3: Oh iya, iya. Ya gini Pak, Mbak Nana. Kalau saya sih sebetulnya MBG itu setuju Mbak. Nah, karena apa? Yang pertama itu kan bisa mengurangi secara signifikan dengan adanya MBG, pengangguran juga berkurang. Khususnya lokal dari daerah MBG itu berada. Itu banyak yang dapat pekerjaan. Yang kedua, bahwa kalau tadi sampaikan bahwa kalau adanya MBG itu mempengaruhi harga-harga, nah itu sebenarnya tidak seperti itu semuanya. Ya, karena apa? Kebetulan dengan sekarang adanya MBG itu kan kebetulan di Timur Tengah sana baru perang ya Mbak ya. Nah ini kan mempengaruhi segala sesuatunya. Gitu loh. Satu, yang kedua, bahwa adanya barang-barang naik ini sebetulnya dari kalangan petani, pertanian juga terangkat oleh Pak Tani itu kan Mbak. Itu senang. Jadi mereka untuk menanam itu sangat giat. Jadi kalau saya memang ada sebagian kecil yang MBG itu memang nakal ya gitu. Sebagian kecil ada yang memang kurang benar, tapi tidak harus dibubarkan atau diselesaikan di mana, itu harus diperbaiki gitu loh Mbak. Nah ini peristiwa ini mengingatkan saya Pak Lukman ketika si Pak Yudhoyono itu meluncurkan program BLT gitu ya. Dulu ramai sekali orang dikasih BLT itu tidak mendidik, bantuan langsung telas kan gitu ya. Ini tidak mendidik kan gitu, dulu begitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang ngomong ini pasti tidak mendapat BLT kan gitu. Nah, kebanyakan begitu. Nah, tapi mohon maaf Pak Lukman, Mbak Anana, di desa sana tuh banyak di masyarakat kecil itu dengan dapat BLT itu senang sekali, Mbak.
0: Betul, tapi menurut saya itu tidak bisa disamakan ya, karena ini karena ini untuk yang masuk DTSEN paling tidak, terus kemudian kalau MBG ini kan keseluruhan gitu ya, jadi
3: ini
0: seperti tadi sempat disebutkan Pak Lukman,
3: sekarang itu pengembangan dari itu Pak Lukman. Sebetulnya tujuannya Pak Presiden itu hanya pertama kali untuk anak-anak sekolah kan. Tapi sekarang berkembang sesuai dengan usulan-usulan itu sekarang lansia, bumil, ibu menyusui itu dapat. Lah saya pikir kalau ibu menyusui itu bumil, sekarang hamil dapat jatah, terus besok menyusui 2 tahun.
0: Pak Pur sudah 3 menit ada pertanyaannya mboten?
3: Lah gitu. Kalau menurut saya pertanyaan untuk Pak Lukman, bagian mana yang MBG itu kira-kira apa namanya? Yang perlu diperbaiki, kemudian bagian mana yang
0: Pak Pur, Pak Pur MBG tim MBG daerah mana Pak?
3: saya nggak dapat MBG, Mbak.
0: Iya.
3: Okay. Alhamdulillah saya nggak dapat.
0: Oke. Okay.
3: Iya, karena ya, bukan, ini dekat saya tuh baru mau berdiri MBG baru ini.
0: Oke. Okay.
3: Di RT 7 RW 10 Pajang, Mbak. Ini baru mau mulai tanggal Agustus nanti mungkin.
0: Baik. Jadi
3: itu
0: monggo.
3: Pak sudah Lukman, ya. Jadi kira-kira ya. Yang perlu dipenai itu yang mana, Pak?
0: Baik.
3: Lukman? Terima kasih.
0: Mantenun Pak Pur.
3: Sore, Mbak. Nggih,
0: selamat sore Pak Pur di Kerten ya, monggo. Karena waktunya ada penelpon lagi sih, tapi waktunya sudah tidak ada lagi nggih penelpon. Mohon maaf saya tidak bisa mengangkatnya. Mungkin bisa ditanggapi keduanya secara bersama Pak Lukman.
2: Terima kasih Bu Nana. Jadi yang pertama mengenai tadi, sebenarnya memang yang namanya inflasi itu kalau buat produsen baik Bu. Jadi saya katakan, jadi kalau ada inflasi itu para pengusaha jadi semangat untuk berbisnis karena ada inflasi. Kalau deflasi barangnya banyak ya orang beli, itu pengusaha juga susah. Cuma untuk konsumen itu kalau inflasi kemudian menjadi beban karena daya belinya jadi sangat berkurang karena inflasi. Jadi memang ini ada dua sisi mata uang. Inflasi untuk produsen itu baik karena kalau ada inflasi dia akan ada semangat untuk bekerja. Jadi makanya itu inflasi boleh tapi jangan tinggi-tinggi. Artinya apa? Masyarakat produsen juga mendapatkan manfaatnya dari inflasi ini, petani juga kemudian senang menanam, tetapi juga mestinya jangan terlalu tinggi-tinggi. Kenapa? Supaya daya beli masyarakat juga bisa mencukupi. Jadi dua mata sisi itu inflasi. Jadi tadi Pak Pur saya rasa ada benarnya bahwa memang inflasi untuk kaum tani saya rasa juga berdampak baik. Oke, tetapi yang terkait dengan masalah tadi MBG, saya rasa kalau kita menyimak dari buku Pak Prabowo, kemudian juga debat-debat dulu kan sebenarnya memang betul justru MBG itu waktu itu hanyalah untuk mengurangi kemungkinan stunting. Istilahnya waktu itu asam folat gitu ya. Ya asam folat. Waktu itu Pak Cawapres Pak Gibran juga ngomong begitu kan, bagaimana meningkatkan asam folat dengan meningkatkan kandungan asam folat dengan cara memberikan makan siang bergizi. Nah memang targetnya justru fokus ke sana saja. Jadi tidak dihapus, tidak dihilangkan, tetapi fokusnya justru pada masyarakat yang memang tujuannya adalah supaya melahirkan anak-anak yang cerdas, jadi beri makan yang bergizi. Tetapi untuk semua sekolahan SD, SMP, SMA dulu gak ada bayangan seperti itu. Justru itu malah harus dikurangi karena ternyata banyak sudah TK, SD, SMP, SMA selama ini sudah melakukan MBG secara mandiri. Nah ketika ditambah MBG semakin banyak makannya. Jadi misalkan ada satu sekolah di kota Solo ini juga pesantren juga, itu sudah makan 3 kali karena dia sudah punya dapur umum. Begitu tambah MBG makannya di 4 kali. Kan nggak mungkin tidak dimakan karena jadi mubazir kan, akhirnya dimakan juga. Padahal mungkin mereka menerima dengan sangat terpaksa karena sudah ada sistem sendiri mereka itu. Artinya apa? Artinya menurut saya benar bahwa MBG ini adalah program pemerintah dan ini adalah janji presiden, tetapi mestinya tidak dikebiah uyah, tidak dipukul rata. Mungkin perlu dievaluasi, apalagi saya dengar-dengar ini nanti ada usulan dari beberapa para ekonom supaya ada efisiensi lagi untuk MBG sehingga mestinya disesuaikan dengan dulu tujuan awalnya. Nah, kalau memang kemudian dengan dana kita terbatas, MBG juga bisa kita lakukan untuk sekolah-sekolah yang memang dalam kategori siswanya ini dalam kondisi ekonominya menengah ke bawah. Jadi dievaluasi kalau yang menengah ke atas sudah punya dapur sendiri ya sudah, biar dia mandiri. Karena mungkin di dalam komponen SPP-nya sudah ada makan siang sendiri mereka. Nah tetapi bagi yang menengah ke bawah dibantu. Bagaimana cara membantunya supaya efisien? Jadi MBG ini harus dipandang bukan sebagai proyek, tetapi sebagai gerakan. Jadi misalkan saja sebuah sekolahan itu kemudian dikasih jatah saja sekian juta untuk MBG. Dikelola sendiri oleh siapa? Oleh orang tua sendiri, misalkan di situ kan ada komite. Kemudian melibatkan siapa? Melibatkan kantin-kantin sekolah. Dengan begitu semuanya hidup. Yang saat ini terjadi adalah kantin-kantin sekolah seolah-olah sekarang berhadapan dengan MBG. sehingga banyak yang tutup juga kantin-kantin sekolah karena nggak laku, karena sudah ada MBG. Ini kan jadi kemudian UMKM malah kemudian dengan adanya MBG menjadi terpojok, menjadi termarginalkan. Maka kalau menurut saya dengan dana yang kita terbatas, harusnya memang justru Presiden Prabowo dan timnya itu membuat program-program ya tetap seperti itu, tetapi lebih kreatif. Supaya apa? Supaya dana kita yang cepat ini bisa sesuai dengan target ketika beliau kemarin berkampanye, tetapi masyarakat terlibat semua. Bayangkan saja kalau kemudian sebuah sekolahan dikasih uang misalkan, nanti kan yang menggerakkan komite, orang tua juga bisa nyumbang. Kalau rasanya nggak enak kan devaluasi, nyumbang ini, akhirnya apa? Akhirnya malah gizinya dipenuh. Dan tidak ada lagi keluhan yang seperti sekarang ini, misalkan makanannya basi, kemudian kemarin ada lele masih hidup, dan seterusnya kan banyak kejadian seperti itu yang membuat kemudian kita bertanya bagaimana quality control dari MBG itu.
0: Oke.
2: Gitu. Itu kira-kira Bu, kalau ditanya seperti apa MBG ke depan.
0: Jadi kembali ke tema kita, meskipun itu ya, menarik ya, saya punya banyak pertanyaan dari pernyataan Pak Lukman tadi yang belakangan. Cuma nggak ada waktunya dan kita memang tidak membahas itu. Kita sedang membahas inflasi. Jadi mungkin Pak Lukman bisa mengulang lagi apa yang harus kita lakukan di tengah inflasi sekarang ini, Pak Lukman. 2 menit saja, Pak Lukman.
2: Ya, jadi yang pertama memang tadi betul tadi pertanyaan Bu, siapa Bulur ya? Mm-mm. Bagus itu Bu. Saya rasa memang dulu di Solo juga sama. Ketika kita langka cabai, itu kemudian pemerintah kota menugaskan lurah dan ibu BKK untuk mendorong ibu-ibu di masing-masing menanam cabai. Dan ada beberapa hasilnya. Nah sekarang juga sama, mungkin ini adalah peluang bagi Pemkot untuk kemudian mendorong ibu-ibu rumah tangga misalkan menanam hidroponik.
0: Sayur
2: beberapa,
0: ya
2: di UNS-nya ada beberapa pengabdian mengenai hidroponik. Artinya kan untuk sayur-sayur mungkin tidak harus beli, tapi kita cukupi. Ini justru membuka peluang, tadi saya katakan kreativitas. Jangan sampai kemudian situasi seperti ini kita malah ngelokro, kemudian malah saling menyalahkan. Tapi mungkin diambil aja, oh ini apa? Oh ibu-ibu ini, PKK-PKK ini coba di, kemarin sudah ada pelatihan beberapa tempat. Saya juga mensupport tempat itu tentang hidroponik misalkan. Ya, itu bisa dilakukan dan cepat sekali ya. Sehingga apa? Sehingga justru dalam situasi krisis ini kita lebih kreatif. Ya, artinya tadi sayuran yang mahal, barang-barang yang mahal, macam-macam yang enggak, yang kita bisa tidak harus impor, itu bisa kita adakan sendiri. Jadi lagi adalah kalau untuk budget kita kan kita nggak bisa naikkan Bu, karena memang itu ya gaji kita segitu saja. Sementara barang-barang naik, makanya kemudian kita melakukan prioritas, efisiensi, mana skala prioritas yang kita pilih. Kemudian juga mestinya kita memberikan masukan kepada pemerintah kota, kabupaten untuk lebih kreatif ini gimana mensupport ini ya. Dugaan saya adalah buka aja pelatihan-pelatihan mengenai hidroponik ya, kemudian buat sayur-sayur yang sifatnya skalanya adalah skala RT, RW dan kelurahan, sehingga kemudian kecukupan gizi yang sifatnya adalah nabati yang bisa kita create secara lebih cepat akan terpenuhi. Selesai itu Bu.
0: Matur nuwun ya Pak Lukman, sepertinya lain waktu kita harus ngobrol lagi ya. Pak Lukman, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk Pro 1 dan kita berjaringan di 4 kota ini. Semoga bisa menambah apa ya, pengetahuan sajalah ya. Dan terpenting itu tadi, lebih bisa menerima ketika inflasi sedang terjadi, harga-harga baru mahal, kita itu kayak hemat bersama-sama. Kayaknya efisiensi ini juga harus masuk ke sistem keuangan rumah tangga kita ya. Pak Lukman, saya izin menutup meetingnya ya. Selamat sore Pak Lukman, selamat beraktivitas kembali. Pendengar Pak Lukman Hakim, SAMSI, PhD, beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Kota Solo, sekaligus beliau Ketua ISEI Cabang Surakarta sudah bersama kita. Terima kasih kebersamaannya dan saya tutup sampai di sini untuk Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
5: Baik pendengar, sesudah Beranda Asta Cita, segera saja kita pun juga akan jelang lintas DIY Jateng. Sore hari ini masih produksi dari RRI Surakarta.

0: Mendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Yogyakarta, Surakarta, Semarang, dan Purwokerto. Mendengar berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup menerima sebanyak 391 bibit tanaman pengganti karangan bunga ucapan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali. Lintas DIY Jateng sore ini edisi Rabu 10 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Mendengar, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah. Selengkapnya berikut dilaporkan Bahtiari Fai dari RRI Semarang.
1: Perbaikan pelayanan, kualitas pendidikan, kualitas sarana prasarana.
2: Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai perlu adanya perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah agar peserta didik dapat belajar dengan lebih nyaman dan optimal. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Messi Widyastuti kemarin mengatakan, secara umum pelaksanaan sekolah rakyat di 14 lokasi di Jawa Tengah berjalan cukup baik. Namun menurutnya sejumlah kendala masih ditemukan, terutama terkait dengan adaptasi siswa terhadap sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Menurut Messi, sebagian siswa mengalami kesulitan beradaptasi karena harus tinggal jauh dari keluarga. Kondisi tersebut menurutnya membuat sejumlah peserta didik merasa tidak betah dan kerap merindukan orang tua mereka.
1: Perbaikan pelayanan, kualitas pendidikan, kualitas sarana prasarana, banyak anak yang sudah itu kan boarding ya, kerasan, pulang, dan yang lain-lain juga masih banyak sih, ada yang keluhan lepas dari keluarga gitu, kangen sama keluarganya, dan lain sebagainya.
2: Selain faktor psikologi siswa, Komisi E juga mencatat masih adanya keterbatasan sarana-prasarana di sejumlah sekolah rakyat. Hal tersebut karena sebagian sekolah masih memanfaatkan bangunan lama yang sebelumnya digunakan untuk fungsi lain. Messi menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar lingkungan belajar yang disediakan semakin layak dan mendukung kenyamanan siswa selama menempuh pendidikan. Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang, Dr. Ngasbun Egar mengatakan, sekolah rakyat memiliki tujuan yang bagus, namun belum dilengkapi dengan sarana-prasarana yang memadai.
3: Perlu ada upaya segera, gitu ya, memenuhi semua kebutuhan yang memang diperlukan sesuai dengan standar minimal layanan pendidikan, gitu kan? Standar standar sarana-prasarananya bagaimana, gitu kan? Standar pengelolaannya bagaimana, gitu.
2: Lebih lanjut, Ngasbun menjelaskan, sudah saatnya pemerintah memiliki pusat data kependudukan yang baik, termasuk data warga miskin, agar sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga miskin tepat sasaran. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup menerima sebanyak 391 bibit tanaman pengganti karangan bunga ucapan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali. Dihubungi RRI, Kepala DLH Boyolali mengatakan bibit-bibit tanaman yang sebagian besar adalah buah-buahan itu nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut Joko Putro dari RRI Surakarta.
4: Kalau karangan bunga kan setelah 3-4 hari sampai 5 hari kan jadi, mohon maaf istilahnya, jadi sampah dan tidak ada manfaatnya.
5: Pemerintah Kabupaten Boyolali pada perayaan hari jadi ke-179 meminta seluruh instansi pemerintah, perusahaan maupun lembaga yang ingin memberikan ucapan agar mengganti karangan bunga dengan bibit pohon atau tanaman. Alasan penggantian bibit pohon atau tanaman tersebut dikarenakan untuk memperkuat komitmen dalam pelestarian lingkungan. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali Suraji mengatakan jumlah bibit tanaman yang didapatkan pada perayaan hari jadi ke-179 ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Dirinya juga menjelaskan bibit tanaman yang didapatkan dari para instansi ataupun lembaga nantinya diberikan langsung kepada masyarakat.
4: Tanaman atau tanaman MPDS lah, buah yang produktif, ada sebagian besar alpukat, jambu, kemudian ada juga kelengkeng, kemudian tanaman lokal juga ada, buah lokal. Buah lokal itu buah yang jarang ditanam sih, kepel, bawang kecek, belimbing, kemudian satu lagi tanaman konservasi itu ule dan dari tebu mas. Kalau tanaman bunga kan setelah 3-4 hari sampai 5 hari kan jadi, mohon maaf istilahnya, jadi sampah dan tidak ada manfaatnya. Kemudian diganti dengan model sekarang, modelnya seperti itu, diganti tanaman yang punya manfaat. Ini kita nunggu dawuh pimpinan, tetapi kalau melihat yang tahun lalu itu sebagian besar kembali ke masyarakat Thomas.
5: Selain komitmen pelestarian lingkungan, sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Syawaludin menjelaskan bahwa Bupati Boyolali memang sudah menyurati beberapa instansi terkait penggantian karangan bunga menjadi bibit tanaman. Hal itu lantaran Bupati Agus Sirawan menginginkan perayaan hari jadi Kabupaten Boyolali harus dilakukan dengan sederhana.
6: Pak Bupati Boyolali sudah menghimbau dan menegaskan secara tertulis lewat surat-surat dinas ke instansi OPD sama terkait termasuk BMD, BMN bahwa untuk hari jadi Boyolali mari kita laksanakan dengan sederhana tapi khidmat. Salah satunya nanti karangan bunga akan dilakukan pergantian, jadi nanti dari panitia kabupaten tidak menerima karangan bunga tetapi menerima sebagai gantinya bibit tanaman. Bibit-bibit tanaman nanti akan dikumpulir oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, selanjutnya akan didistribusikan sekaligus dilakukan penanaman.
5: Program penggantian karangan bunga menjadi bibit tanaman ini sebelumnya akan difokuskan untuk ditanam di lokasi-lokasi daerah yang mudah longsor. Namun karena rata-rata bibit tanaman yang diberikan adalah tanaman buah-buahan sehingga diberikan langsung kepada masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Jajaran Polsek Ngalian mengungkap kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus penyewaan. Pelaku merupakan mahasiswa di kota Semarang, diduga telah menguasai dan menggadaikan puluhan sepeda motor milik korban. Selengkapnya berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
7: Untuk dari tersangka mereka menyewa, setelah disewa itu langsung.
8: Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpot menjelaskan kasus ini berawal dari laporan seorang warga yang merasa dirugikan setelah sepeda motor miliknya yang disewa pelaku berinisial IM, 23 tahun, tidak kunjung dikembalikan. Apalagi korban memperoleh informasi sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh pelaku. Upaya menghubungi pelaku pun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Pelaku yang merupakan warga Tukurejo, Kecamatan Tuku, berhasil diamankan pada Kamis 4 Juni 2026 di wilayah Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Hasil pengembangan kasus mengungkapkan pelaku diduga telah melakukan penggelapan sebanyak 40 unit sepeda motor dengan modus yang serupa. Dari jumlah itu, sebanyak 25 kasus dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian. Polisi juga berhasil mengamankan 23 unit kendaraan bermotor yang diduga menjadi barang bukti hasil penggelapan.
7: Antara 12-15, nah itu setelah itu untuk uang gade dari motor itu berbagai macam, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, seperti itu. Dan digade itu tidak dari satu orang, tapi puluhan orang. Jadi kita untuk mengambil pengembangan motor-motor tersebut, kita melakukan pengambilan motor itu sampai ke wilayah Batang, wilayah Kendal, wilayah Meranggen, itu ada beberapa.
8: Menambahkan Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok saat ini tengah melakukan proses verifikasi terhadap kendaraan yang telah diamankan. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau kehilangan sepeda motor dengan modus serupa dipersilakan mendatangi Polsek Ngalian dengan membawa dokumen kepemilikan yang sah.
9: Kemudian terkait 23 unit kendaraan yang berhasil diamankan, tentunya Polsek Ngalian akan melakukan upaya verifikasi dan percocokan dengan dokumen kepemilikan yang sah.
8: Atas perbuatannya tersangka IM dijerat dengan pasal 486 KUH pidana tentang tindak pidana penggelapan diancam hukuman penjara maksimal 4 tahun. Lukis Dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik yang dapat diubah menjadi bahan bakar minyak jenis solar. Berita selengkapnya berikut bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Saya terima nikah.

0: Pendengar, kami beralih dulu untuk informasi selanjutnya. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau Praja Kabupaten Sragen melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen yang mendahulukan pengisian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ketimbang perangkat desa. Penasehat Praja Sragen Sumanto mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Pemkab Sragen pengisian BPD itu, mengingat payung hukumnya sama dengan pengisian perangkat desa. Berikut selengkapnya laporan Mulato Ishan dari RRI Surakarta.
1: BPD saat ini dasarnya apa itu? Kalau mengacu pada dasar yang mengatakan PP, pengisian perangkat desa juga dasarnya PP.
2: Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Praja Kabupaten Sragen melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah kabupaten setempat. Kritik itu mencuat setelah beredarnya surat pedoman teknis pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa BPPD tertanggal 5 Juni 2026. Praja menilai Pemkab Sragen bersikap tebang pilih atau menganaktirikan formasi perangkat desa. Pasalnya, desakan Praja untuk mengisi kekosongan 341 perangkat desa yang sudah terjadi selama 3 tahun terakhir selalu dimentahkan Pemkab dengan alasan terbentur regulasi. Namun di sisi lain, Pemkab justru bergerak cepat menerbitkan aturan pengisian BPD. Penasihat Praja Sragen Sumanto mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Pemkab Sragen dalam menerbitkan surat edaran pengisian BPD tersebut. Menurutnya, bobot aturan antara kepala desa, BPD, dan perangkat desa berada dalam konteks peraturan pemerintah PP yang sama. Sumanto juga menyoroti langkah Pemkab Sragen yang dinilai mendahului kesepakatan audiensi. Sebelumnya telah disepakati bahwa Praja dan Pemkab Sragen akan bersama-sama melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk berkonsultasi mengenai kejelasan aturan pasca perubahan regulasi. Namun faktanya, belum audiensi ke Kemendagri, malah Pemda sudah membuat edaran agar BPD segera diisi.
1: Maksud kami, di dalam audiensi tersebut kan pasti menyangkut tentang kepala desa, tentang BPD, dan tentang perangkat desa. Tapi faktanya kita belum ke sana, malah Pemda sudah membuat edaran yang BPD segera diisi. Kami juga paham sebenarnya, BPD memang harus segera diisi, Pak. Harus segera dibentuk panitia, Pak. Karena memang aturan yang dulu, itu kan 6 bulan sebelumnya harus sudah dibentuk panitia. Tapi faktanya aturan yang dulu kan sudah dihapus dengan aturan yang baru. Kalau Pemda mendasarinya dengan apa? Permen Dagri nomor 110 2016 ya mestinya itu batal demi hukum kan? Karena sudah dibatalkan di dalam PP 16. Jadi ini bukan berarti kami ngoyoworo ngoreng-ngoreng, enggak. Kami cuma menuntut ben konsisten, ben perangkat desa itu juga tidak dianaktirikan.
2: Sumanto menegaskan bahwa tuntutan mereka untuk segera mengisi 341 formasi perangkat desa yang kosong murni demi pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan politik atau golongan. Akibat kekosongan yang berlarut-larut, beban kerja perangkat desa yang tersisa saat ini sudah melebihi kapasitas atau overload. Sementara itu, perwakilan Praja dari Kecamatan Tanon, Agus Salim, membenarkan bahwa surat edaran pengisian BPD tersebut sudah mulai ditindaklanjuti di tingkat bawah. Bahkan sosialisasi dari pihak kecamatan kepada para kepala desa Kades sudah berlangsung pada Selasa 9 Juni.
3: Undangan itu kemarin sore. Pak Camat itu diundang ke PMD kemarin, Pak. Sorenya baru membuat undangan ke grup Kades untuk hadir di kecamatan
4: untuk sosialisasi.
2: Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Sragen belum memberikan keterangan resmi terkait alasan diterbitkannya pedoman teknis pengisian BPD yang memicu polemik dan protes dari organisasi perangkat desa tersebut. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Berikut berita selanjutnya, pendengar. 19 kecamatan di Banyumas rawan kekeringan. Pemerintah daerah menyiapkan bantuan air bersih. Berikut laporan Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
5: Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas, terlebih dengan adanya potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Gumelar, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
4: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih. Mereka dari pemerintah desa, kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
5: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap Bagus Pramujo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
6: Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
5: Bagus Pramujo mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, pelatihan pemanfaatan AI diberikan kepada ratusan guru di Daerah Istimewa Yogyakarta agar memudahkan proses administrasi di sekolah sehingga guru akan lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Budaya kita, dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya. That is murid, ya kan?
2: Ratusan guru SMA dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang digelar Pura Nusantara, Solana, dan Kadin DIY. Kegiatan ini sekaligus menandai peluncuran Yogyakarta Digital Sovereignty Initiative atau YDSI sebagai kolaborasi lintas sektor untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era teknologi digital. CEO Pura Nusantara, Brian Tobing, mengatakan

0: Nah, kita melihat itu AI itu banyak yang tentang membuat program, membuat kurikulum, ya kan. Tapi kita ini membuat framework sebenarnya yang sebenarnya solusi, kayak solusi budaya kita. Dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya. That is murid, ya kan. Makanya ini sebenarnya untuk menolong hal itu, biar guru bisa fokus di yang paling inti adalah murid dan generasi ke depan kita.
1: Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari para peserta. Salah satunya guru SMA Negeri 1 Ngaglik Sleman, Heri Widayat, yang mengaku berbagai fitur AI yang diperkenalkan sangat membantu proses pembelajaran, mulai dari penyusunan tugas hingga pengolahan nilai siswa.
2: Ini sangat mendukung guru sekali karena ternyata di sini ada fitur-fitur AI yang sangat bermanfaat, seperti ada reading progress, math progress, di mana nanti mendukung guru dalam melaksanakan pengujian, dan itu mempermudah kita sekali. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kami. Jadi kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Microsoft terutama.
1: Yogyakarta dipilih sebagai lokasi peluncuran YDSI karena dinilai memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan dan kota budaya yang dapat menjadi model kesiapan digital nasional.
3: Pendengar, sementara itu harga ikan laut di Purbalingga masih tinggi sejak momen Ramadan lalu. Berikut laporan Fitri Hasanah, RRI Purwokerto.
4: Kenaikan harga komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Bancar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood yang terjadi hampir pada seluruh komoditas ikan. Sejak Ramadan lalu, Sivi pedagang ikan dan seafood di Pasar Badok Bancar mengaku kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun dalam waktu dekat. Sivi merinci harga ikan kembung layang di Pasar Badok Bancar Purbalingga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di angka Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya.
5: Ikan-ikan menurun sih, mungkin itu kali apa namanya, keuangannya lagi nggak baik-baik saja, harga naik. Itu apa namanya, kemarin banyak pesanan buat NDG-NDG, jadi yang dari pusat kan pada naik. Itu udang biasanya yang 80, sekarang 90, bisa sama 10.000. Kalau cumi biasanya kan sekilo 70, jadi 80.
4: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sivi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda, yakni untuk ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari lokal Purbalingga, sedangkan kebutuhan seafood seperti cumi dan udang dipasok dari kawasan pesisir Kabupaten Cilacap. Sivi berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan Tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Pendengar, bedah Tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas profil kandidat juara Jerman.

Jerman datang ke pesta bola dunia kali ini bukan sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai mesin pemenang yang siap menguasai lapangan hijau. Status mereka sebagai kolektor trofi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pemahaman mendalam tentang cara memenangkan turnamen besar. Mengapa Jerman selalu menjadi kandidat terkuat untuk mengangkat trofi di akhir pesta bola dunia? Jawabannya terletak pada efisiensi. Mereka tidak sekadar bermain sepak bola, tetapi memainkan presisi matematika di atas lapangan dengan

kolektivitas yang tak tertandingi oleh permainan individu tim lain. Lini pertahanan Jerman dikenal sebagai tembok dingin yang tak kenal kompromi dan disiplin dalam setiap transisi. Ditambah lini tengah yang kaya akan variasi, mereka mampu mendikte ritme permainan sejak peluit pertama hingga akhir. Kekuatan utama Jerman terletak pada kedalaman skuad yang merata di setiap lini. Pemain yang berada di bangku cadangan memiliki kualitas setara dengan pemain utama, sehingga sistem permainan tetap terjaga meski rotasi dilakukan oleh sang pelatih. Mentalitas menjadi senjata rahasia yang paling menakutkan bagi lawan. Sejarah pesta bola dunia mencatat, Jerman adalah tim yang tak pernah menyerah sebelum wasit benar-benar meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Perpaduan antara talenta muda yang haus pembuktian dan para pemain senior yang kenyang pengalaman turnamen menjadikan Jerman sebagai definisi sempurna dari mesin pemenang. Setiap lawan harus sangat waspada karena satu kesalahan kecil saja akan berakibat fatal saat berhadapan dengan presisi tim ini. Jerman kini berdiri tegak di daftar teratas sebagai kandidat juara pesta bola dunia. Dengan konsistensi yang terjaga dan mentalitas baja, mereka siap menunjukkan kepada dunia bahwa Der Panzer tetap menjadi kekuatan yang paling disegani.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dan mendengar demikian seluruh informasi info Lintas DIY Jateng sore ini. Terima kasih perhatian Anda dan selamat sore.

Iya, mendengar Yogyakarta versinya grup band Ungu di sore hari ini. Memang kita balik lagi ke Yogyakarta. Kalau tadi dari jam 3 sore lebih ya, lebih 10 menit itu sampai hampir jam setengah 5, kita sedikit bergeser ke Surakarta untuk mendengarkan informasi aktual, baik itu dalam Asta Cita berjaringan Korwil 11, juga dalam lintas DIY Jateng. Sekarang balik lagi ke Yogyakarta di Pro 1 Jogja, saya Agatha Erna masih bersama Anda.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Iya, pendengar Jogja sore ini di bulan Juni. Nah, ini kalau sudah bicara mengenai Juni, pikiran kita langsung ke, wah iya ya, sebentar lagi mesti liburan sekolah nih. Banyak yang dipersiapkan ketika menikmati liburan. Gak ada salahnya untuk menyempatkan waktu juga berbelanja keperluan sekolah putra-putri atau mungkin cucu kita. Ya, baik, mendengar di sore hari ini yang mungkin juga lagi bersih-bersih rumah, karena nanti ketika liburan sekolah ada yang datang berkunjung dari luar kota sana, pastinya ingin menjalin tali silaturahmi, tali kekerabatan bersama Anda, bersama dengan kita. Selamat bersih-bersih rumah di sore hari ini, saya masih menemani Anda.

0: berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro, yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah, yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana, sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah di Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Iya, istimewanya ya Tito Sumarsono dulu yang pernah membawakan lagu ini untukmu. Iya kan? Khas suaranya, kemudian juga membawakannya dengan memainkan alat musik sendiri, piano kala itu ya. Kembali dibawakan oleh Abdul and the Coffee Theory di sore hari ini. Nah, pendengar, kalau bicara mengenai liburan sekolah, tentu harapannya bisa mendongkrak pendapatan daerah, ya kan? Kaitannya dengan kunjungan wisatawan. Selama libur sekolah pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026, ini prediksi dari pemerintah Kabupaten Sleman bisa mencapai 300.000 hingga 450.000 kunjungan. Dari jumlah ini, perputaran uang dari sektor pariwisata perkiraannya, ini masih perkiraannya begitu ya, menembus hingga 1,26 triliun rupiah. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Kus Entarto, mengatakan selama periode ini, rata-rata lama tinggal wisatawan diperkirakan berada di kisaran 1 hingga 2 hari. Sementara tingkat okupansi hotel perkiraannya mencapai 40 hingga 60%. Selain itu, retribusi pariwisata dari destinasi yang dikelola pemerintah Kabupaten Sleman, katakanlah seperti Kaliurang, kemudian juga di seputar Kali Adem, perkiraannya mencapai 50 juta rupiah hingga 75 juta rupiah. Ini selama masa liburan berlangsung. Nah, pendengar, tentu saja kita tunggu apakah memang prediksi ini benar-benar terjadi atau justru makin meningkat ya, semakin banyak dari prediksi yang ada. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Iya pendengar, tadi esok fajar bersemi lagi esok ya. Karena memang ini nggak fajar, ini adalah senja. Ini petang hari, kita nanti akan jelang juga berkumandangnya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Baik, mendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kita akan jelang pukul 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan segera azan maghrib di petang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi, air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

Iya, mendengar di antara deretan koleksi lagu religi bernuansa islami di petang hari ini, tentu menemani pendengar yang tengah melaksanakan sholat maghrib. Saya harus mengakhiri kebersamaan kita ya hari ini. Saya Agatha Erna, tadi ada juga rekan saya Ria Agustin ya, dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Tentu banyak cinta untuk kita, selamat petang dan selamat menikmati hari ini.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Serius bener? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, halo pendengar, apa kabar? Di edisi hari Rabu 10 Juni 2026, saya Ferry Konggroh ditemani Ega akan menjadi sahabat terbaik Anda, menghadirkan berbagai program acara hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca yang cerah di berbagai wilayah di DIY di malam hari ini, mudah-mudahan juga secerah hati Anda. Anda sudah pulang dari tempat aktivitas dan sudah mandi, siap untuk menikmati makan malam dengan berbagai menu spesial. Mudah-mudahan semuanya yang Anda rencanakan hari ini bisa terlaksana. Untuk yang masih lembur ataupun shift malam, tetap semangat dan sehat selalu. Tentunya lagu-lagu Indonesia akan menjadi teman terbaik Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami selingi dengan ragam informasi aktual liputan reporter yang kami kutip dari www.rri.co.id. Dan Anda pun berkenan bergabung untuk menyampaikan informasi terkini di tempat Anda, info cuaca, lalu lintas, atau beragam kejadian, silakan ya. Kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp di 0811-2711-911, 0811-2711-911. Lagu dari miliknya Elo, ini dia dengan Benci Tapi Rindu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bila Anda menghadiri pesta di desa, utamanya di Jawa, Anda akan menemui suasana yang khas. Anak-anak muda berseragam menjadi pramu saji. Tradisi ini dinamakan Sinoman. Ada sejak abad ke-14. Melansir laman ugm.ac.id, tradisi Sinoman biasa untuk pesta pernikahan, sunatan, atau syukuran lainnya. Siapa yang menjadi Sinoman? Anak-anak muda, tetangga sekitar. Tujuannya untuk meringankan beban keluarga yang menggelar pesta, sekaligus menciptakan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan kerukunan. Mereka bekerja dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Meski kini marak bermunculan catering dan event organizer, namun tradisi Sinoman di berbagai desa di Jawa masih lestari. Disinilah rasa persaudaraan dan gotong royong terus terjaga.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu lama yang pertama kali dinyanyikan Diva Indonesia Ruth Sahanaya di era 80-an dan di era 2000-an di recycle atau dirilis ulang bersama kelompok musik Warna dengan lagunya Memori. Pendengar, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman di rentang bulan Januari hingga Mei 2026 mencapai kurang lebih 3.069.000 kunjungan. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Kepala Dinas Pemasaran Dinas Pariwisata Sleman, Kus Endarto menyampaikan jumlah tersebut setara 35,53% dari target kunjungan wisatawan di tahun 2026 yang ditetapkan sekitar 8,5 juta kunjungan. Dan mayoritas kunjungan berasal dari wisatawan Nusantara yang mencapai 3.7123 kunjungan atau 97,97% dari total wisatawan. Meskipun demikian, jumlah kunjungan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, di tahun 2025 ada penurunan ya, jika dibandingkan tahun 2025 kemarin, di tahun 2026 ini ada penurunan 12,57%. Nah, faktor penurunan dipengaruhi kondisi ekonomi dan perubahan tren wisatawan yang saat ini beralih ke mikro tourism. Kemudian, berdasarkan survei, mayoritas masyarakat memilih berwisata ke pantai daripada ke gunung. Baik, Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar, silakan bisa mengakses informasinya.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, tahukah Anda di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat seksi intelijen yang memiliki tugas mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan? Nah, dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Nah, upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Pihak Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum, terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada pula program Jaksa Menyapa, program penyuluhan hukum melalui siaran radio bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu, ada program Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus, hadir untuk memberikan pemahaman hukum kepada sivitas akademika di Kabupaten Sleman. Nah, di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa atau Jaksa Bina Desa yang memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara itu, program Jaga Desa bertujuan mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, Kejaksaan juga melaksanakan program bernama Pakem, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, guna menjaga ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Pendengar, Kejaksaan Negeri Sleman, milik kita, modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis. Baik, pukul 18.32 menit. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nanti akan kami bacakan informasi dari Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Iya, Krisdayanti Diva Indonesia, lagunya dengan Mahadaya Cinta. Pendengar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Bantul memastikan kuota sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 dalam kondisi cukup. Hal ini berdasarkan kuota SPMB yang lebih besar dari jumlah lulusan pada tahun ini. Seperti kami kutip dari rri.co.id, menurut Sekretaris Disdikpora Bantul, Titik Sunarti Widya Ningsih, kuota jenjang SD yang disediakan sebanyak 18.084 kursi. Sementara untuk lulusan TKB dan RA tahun ini mencapai 14.310 murid. Sedangkan untuk kuota jenjang SMP sebanyak 15.482 kursi dengan jumlah lulusan dari SD, MI, dan paket A sejumlah 12.936 siswa. Pendengar, tahapan pendaftaran SPMB jenjang SD sudah berlangsung pada 2 hingga 4 Juni lalu. Sementara untuk jenjang SMP masih berlangsung hingga 1 Juli 2026. Jenjang SMP untuk yang jalur domisili radius dan prestasi khusus dari tanggal 9 hingga 11 Juni, kemudian untuk afirmasi dan prestasi umum tanggal 22 hingga 24 Juni, dan untuk jalur domisili wilayah tanggal 29 Juni dan 1 Juli 2026. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar, silahkan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar jangan lewatkan untuk Anda umat Kristiani nanti pukul 19.30 hingga pukul 20 kami akan hadirkan mimbar agama Kristen. Kemudian pukul 20 hingga pukul 22 akan tersaji program Ruang Rindu siaran berjaringan nasional. Baik, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menghadirkan warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Kurui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya. Dan kami turut kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, pada umumnya, itu berangsur membaik, ya. Karena itu, pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi, untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar tidak, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat, jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustadz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah.

0: sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irza Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Office in Cambodia has worked closely with the
4: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
5: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
4: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
6: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
4: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
7: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the opinion?
8: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
9: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
8: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di

0: penyisihan grup Piala AFF nanti.
1: Ya, jadi ya mereka pasti memantau karena sama lihat dari Thailand juga ranking dalam selain kita, mereka pasti ya cemongan bilang konten siapa bola tahu.
0: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli, Pro 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio 1 RRI Yogyakarta, Jogja malam ini. Untuk Anda pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, hingga pukul 20 nanti akan tersaji mimbar agama Kristen dengan tema Kuasa Ilahi Memaksimalkan Kinerja Umatnya. Malam hari ini akan disampaikan Ibu Oka Yuliana, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Shalom, salam sukacita buat pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Jumpa kembali dalam acara Penyejuk Iman Kristen. Tema kita hari ini adalah kuasa ilahi memaksimalkan kinerja. Melalui tema ini, kita akan sama-sama belajar melihat betapa pentingnya kuasa ilahi itu dibutuhkan oleh setiap umat Tuhan dalam perjalanannya untuk menggenapi setiap panggilan yang Tuhan tetapkan atas setiap kita. Pertama-tama kita lihat kuasa ilahi. Kuasa itu dalam arti Yunani dunamis, artinya kekuatan, daya, kemampuan, kesanggupan, tenaga. Dan itu merupakan sesuatu kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa terkatakan. Ilahi artinya berasal dari Tuhan. Maka dapat dikatakan bahwa kuasa ilahi berarti kekuatan yang setiap umat Tuhan peroleh yang berasal dari Tuhan. Berikutnya memaksimalkan, yaitu membuat sesuatu menjadi optimal. Kata kinerja artinya sesuatu yang dicapai sesuai dengan harapan karena ada cara kerja yang optimal. Sehingga dari tema kita, kuasa ilahi memaksimalkan kinerja, kita melihat ada kuasa Tuhan yang besar itu yang memampukan umatnya untuk melewati setiap perjalanan, menggapai setiap panggilan Tuhan, melakukan segala sesuatunya dengan maksimal sesuai target yang Tuhan tetapkan. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita hari ini adalah dari 2 Timotius 1 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Bicara kinerja berarti di sini tentang sebuah profesi, sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan atas setiap orang-orang pilihannya, atas setiap umat Tuhan. Dan kita semua tahu profesi itu ada banyak macam. Profesi sebagai seorang guru, dosen, pengajar. Profesi sebagai seorang suster, dokter, atau tenaga kesehatan. Atau mungkin profesi yang ada di marketplace, seorang pebisnis. Atau profesi sebagai seorang petani, sebagai seorang nelayan kah? Sebagai seorang ASN. Atau mungkin sekarang sebagai seorang pelajar, mahasiswa. Semua yang kita jalani hari ini itu dalam otoritasnya Tuhan, dalam sebuah kepercayaan yang Tuhan tetapkan. Jadi seharusnya tidak ada kata untuk, oh profesi dia lebih bagus, profesi saya lebih sederhana, lebih rendah. Tidak ada kata seperti itu. Karena sesungguhnya selama kita ada di bumi, sementara kita ada di bumi, itu Tuhan memberikan sebuah kepercayaan untuk kita dapat mengelolanya dengan baik. Dan kabar baiknya adalah apapun pekerjaan, apapun profesi kita hari ini, tugas utama umat Tuhan yang mau saya kasih tahu pagi hari ini, yang itu menjadi tanggung jawab semua umat Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan langsung kepada setiap kita, yaitu baik-baik, dan saya akan kasih tahu. Matius 28 ayat 18-20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ayo mari kita terima sebuah tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan ini dengan senyum bangga dan berkata pada diri kita sendiri, saya punya tanggung jawab untuk selesaikan amanat agung. Mungkin pernah juga kita mendengar ada orang yang berkata, tugas menyampaikan amanat agung itu menjadi tugas tanggung jawab orang-orang tertentu. Suster, pastor kah? Pendeta? Dan orang-orang yang dikhususkan? Ternyata bukan. Kita sudah sama-sama mendengarkan dari firman Tuhan tadi bahwa setiap kita umatnya diberi tugas, diberi kepercayaan. Dan ini adalah tugas utama kita. Bukan hal yang mudah memang, tetapi kita percaya Dia sudah berjanji akan menyertai kita senantiasa. Maka mungkin ada rasa ketakutan, tetapi hari ini kita yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berjanji menyertai kita, pasti dimampukan, pasti dibuat kuat untuk melewati apapun yang menjadi tantangan dalam kita menyampaikan kabar baik, melakukan amanat agung ini. Tantangan itu macam-macam. Datang dari diri sendiri, itu yang pertama. Kita lihat ada juga contoh dalam Alkitab ketika Yeremia diberikan tanggung jawab, dipanggil untuk diutus oleh Tuhan. Yeremia sebagai manusia, dia protes. Yeremia 1 ayat 6 berkata, maka Yeremia menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Tetapi di ayat 7 Tuhan berkata seperti ini, tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian juga dengan Yesaya ketika mendapat panggilan Allah. Yesaya berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah orang-orang bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dari kedua contoh ini kita melihat bahwa ketika kita mendapatkan panggilan, kepercayaan yang Tuhan berikan, sebagai manusia kita merasa saya belum mampu, saya tidak pantas, saya tidak layak dan sebagainya. Tetapi Tuhan sendiri yang sudah memanggil, sudah memilih kita, menetapkan kita, maka Dia punya cara memampukan kita dengan kuasa, dengan dunamosnya itu, kuasa ilahi yang tidak terbatas itu, yang akan memampukan setiap kita yang sudah dipilih dan sudah ditetapkan.
Sehingga hari ini tinggal hati kita saja yang mau meresponi panggilan Tuhan itu dengan berkata, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Pakai hidupku untuk melakukan tugas panggilan. Lakukan, menyelesaikan amanat agung. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin

Pergi. Seperti itu sebuah pujiannya mungkin kita sering mendengar. Dan itu menginspirasi setiap kita untuk memberi hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin kita untuk melakukan tugas panggilannya. Kita masuk ke bagian berikut adalah bagaimana cara kita terima kuasa ilahi itu. Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Firman-Nya menyatakan bahwa kita terima kuasa, dan itu janji. Janji dari dalam Tuhan itu janjinya ya dan amin. Nah, hari ini kita mau lihat janji yang sudah Dia berikan, yaitu kita akan menerima kuasa. Siapa saja yang berhak menerima kuasa itu? Yaitu orang-orang percaya kepada-Nya. Tapi bagaimana caranya? Tentu ada caranya. Yang pertama adalah rindukan dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati. Kita datang kepada Tuhan. Tadi kita sudah belajar, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita memberi diri dengan rela hati, rendah hati. Artinya apapun proses yang Tuhan berikan untuk membentuk kita di dalam perjalanan panggilan, kita harus siap. Ada pujian yang berkata,

Artinya kita memberikan hidup kita, dibentuk, diproses, dipahat, dikikis bagian-bagian yang perlu dibuang, bagian ranting-ranting yang memang itu harus dipotong dan dibakar. Kita harus relakan hati. Jadi yang pertama supaya kita bisa terima kuasa ilahi itu harus punya kerinduan. Kalau tanpa kerinduan, tidak akan terjadi. Kalau dengan kekuatan manusia, atau saya boleh bilang dengan segala kesombongan hati kita, tidak akan terjadi. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 6 berkata demikian, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, di sini poin rendah hati ini penting, karena ketika kita semakin rendah hati, kita semakin mengosongkan hati kita, bejana yang kosong, maka kuasanya itu, kekuatannya itu semakin penuh dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam semua tantangan yang kita hadapi ke depan pasti kita mampu. Itu ya dan amin. Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, satu bentuk kerendahan hati itu adalah kita datang melekat kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu tadi namanya kita congkak, kita sombong, dan Tuhan membenci itu. Jadi kita belajar sama-sama mau datang dengan segala kerendahan hati kita melekat kepada Yesus sang pokok anggur itu, supaya hidup kita berbuah, kita diisi, kita dibentuk, kita dijadikan kuat untuk dipakai olehnya. Poin penting yang harus disadari di sini adalah tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, semampu apapun orang, seperti apapun jabatannya, kalau tanpa Tuhan, itu semuanya sama dengan nol. Poin ini yang perlu disadari oleh setiap kita, bahwa kita benar-benar butuh Tuhan, rendahkan hati kita, dan kuasa Tuhan itu semakin penuh dalam hidup kita. Kita masuk cara kedua di mana kita boleh terima kuasa ilahi, yaitu hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Manusia selalu punya versi sendiri tentang pertobatan, tentang kekudusan. Manusia sering berkata, ya saya sudah meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu dulunya tidak beribadah secara sungguh-sungguh, datang beribadah sungguh-sungguh setiap hari Minggu, datang ke setiap persekutuan, itu merupakan sudah tanda saya bertobat. Tetapi kita mau lihat di sini pertobatan versi Tuhan. Pertobatan versi Tuhan itu artinya sungguh-sungguh meninggalkan manusia lama kita, manusia kedagingan kita, dan kita hidup sebagai manusia baru, manusia yang berkarakter Kristus. Apa yang menjadi manusia seperti apa, seperti karakter Kristus itu? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Hanya barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini kita bicara pertobatan standar Tuhan. Pertobatan standar Tuhan itu seperti yang Tuhan mau. Ada standar manusia, tapi ada standar Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang yang mau menerima kuasa yang daripada Tuhan, kuasa ilahi, berarti kita pakai standar ilahi. Hidup kudus dalam standarnya Tuhan. Yang ketiga adalah
tekun berdoa. Dengan tekun kita berdoa, dengan tekun kita pujian penyembahan kepada Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, kita menerima kuasa kekuatan ilahi. Di poin yang ini kita perlu perhatikan ada 4 hal. Tekun dalam doa, tekun dalam pujian kepada Tuhan, penyembahan yang tekun kepada Tuhan, berpuasa sungguh-sungguh kepada Tuhan, tekun melakukannya, bukan atas dasar supaya, tetapi melakukan dengan ketaatan, melakukan dengan kehausan, supaya menerima kuasa yang daripada Tuhan. Yang 4, haus akan firman. Kita tekun berdoa, pujian penyembahan, puasa itu tekun rutin. Tetapi kita tidak punya rasa haus akan firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita haus dengan pribadinya, kita lapar akan pribadinya, pasti kita dikenyangkan, kita dipuaskan oleh kehadirannya. Itu hal yang penting. Firman dalam Yohanes 15 ayat 45, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Poin di sini bahwa keintiman, kedekatan, hubungan dengan Tuhan itu akan melahirkan kuasa. Firman Tuhan yang menjadi pokok untuk kita mengerti kehendaknya, mengerti rencananya, mengerti apa yang mau dia kerjakan melalui hidup kita. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, indah, ini janji di mana ketika kita datang melekat kepada dia, tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita, maka kita bisa menerima kuasa itu. Kita minta kuasanya itu memenuhi kita, maka itu pasti terjadi. Jadi sangat merema bahwa di Yohanes 15 ayat 45 sampai 7 ini mengingatkan kembali kita untuk ayo haus, haus, haus akan firman, yaitu pribadinya sendiri yang akan memenuhi hati kita, memenuhi seluruh kehidupan kita. Setelah hidup kita dipenuhi dengan kuasanya, langkah berikut yang kita lakukan yaitu action, pergi. Seperti perintah amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, apapun keberadaanmu hari ini, apapun panggilan yang saat ini, hari ini engkau jalani, jalani dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyertai kita semua untuk melakukan tanggung jawab kita. Kita diutus ke dunia kita, pekerjaan, dunia pekerjaan kita, dunia pendidikan kita, dunia rumah tangga kita, dunia bisnis kita, untuk menjadi garam dan terang, menggarami, menerangi kegelapan yang ada, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Mereka dimuridkan melalui kesaksian hidup kita. Mereka datang kepada Tuhan supaya mereka menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Hai engkau generasi muda yang ada di bangsa ini, hari ini bangkitlah semangatmu untuk menjadi berkat buat generasimu, generasi bangsa yang harus diselamatkan, untuk melihat terang Tuhan yang ada dalam hidupmu. Kalau engkau generasi orang tua, biarlah cahaya Tuhan, terang Tuhan itu ada dalam kehidupanmu, menerangi sekitarmu, menerangi keluargamu, anak-anakmu, seluruh orang-orang yang ada di sekitarmu.
supaya mereka boleh datang melihat terang itu dan datang percaya kepada Tuhan. Kalau engkau di dunia bisnis hari ini, biarlah kehidupanmu memancarkan kasih Tuhan, supaya orang-orang yang engkau pimpin, sahabat-sahabatmu yang ada bersamamu, mereka boleh melihat terang ada di hidupmu. Mereka datang percaya kepada sang terang itu, dan biarlah mereka boleh diselamatkan. Jangan berkecil hati, karena kuasa Tuhan sudah menyertai setiap kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati. Kuasa Tuhan itu bukan kuasa yang biasa-biasa, tetapi kuasa yang dahsyat yang daripada Tuhan. Kuasa Tuhan tidak ada bandingannya. Segala kuasa yang ada di bumi ini akan tunduk di dalam kuasa nama Yesus. Itu yang harus kita percaya. Jadi dengan kuasa namanya, dengan kekuatan yang daripadanya, kita dimampukan melangkah di dalam dunia panggilan kita masing-masing, untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami menerima kuasa yang daripada Tuhan, kuasa yang memampukan setiap kami untuk melakukan bagian tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah memilih dan memanggil kami, kami tidak akan takut dan gentar, karena kami punya Tuhan yang pemilik langit dan bumi ini, memberikan kami kemampuan itu untuk kami boleh maksimal dalam kinerja kami masing-masing, di dalam dunia pelayanan kami masing-masing, dunia pekerjaan kami masing-masing. Kami menjadi maksimal, kami menjadi optimal oleh karena kuasa ilahi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini harapan kami, terjadi bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Jogja Malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Di setiap Rabu malam Kamis dari pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, hadir program Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang dipandu Yudi Ismail serta Ita Purnamasari. Malam hari ini menghadirkan artis yang pernah populer di era 70 dan 80-an dengan beberapa lagu hitsnya seperti Ranjau Ranjau Cinta, kemudian ada Nusantara 5 dan Nusantara 3 ya. Anda pasti kenal dengan sosok Johan Untung. Nah, malam hari ini akan hadir di program Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi pecel enak banget Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urik apa sih
1: mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh
1: ini Indonesia mas ya.
0: Kok sebentar maksudku gini ya? Maksudku itu daerah mana ya,
1: lupa kan, lali kan,
0: sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya sebelum bukan siapa? Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situ lah ya mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Walangun utama. Semalam ini mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua PRU 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI PRU 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya mas. Oh ya mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, benar. Misalnya keluaran Billboard ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: hanya meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya, Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo, rek. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan kita mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Nah, 8 bulan kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo
1: juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasa gubernur.
1: Oke. Bang
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik
0: pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, lagu-lagunya Randa Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Ya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: kita bicara.
0: Ya,
3: pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Mawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi,
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
0: Salam. Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan
5: Bu Tiara? Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya
1: ada Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
5: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya, nanti akan
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke.
6: Oke
1: Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Palu.

0: tapi ada suara cowoknya.
1: Suara cowoknya. Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Oke, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Mataralta Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Ya. Dan satu lagi di line telepon. Ya. Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 Bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 Bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Okay. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 Bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 Bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 Bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BSF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, tuh kan perjanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 Bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah
2: Mas.
1: Durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 Bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta
1: dan kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga. Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung. Dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: enggak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu
1: siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas.
2: Sampai jumpa,
0: Dedi.
1: Ya, selamat malam.
2: Kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, tadi ada Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Yudi, boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Purnama Sari bersama.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya, Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke. Okay.
4: Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton buat dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Ya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak makanya Levi. Nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik, bener loh, pasti ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya?
0: Ape.
1: Ape toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Okay. Okay. Pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Santara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam. Ah.
0: Selamat malam. Selamat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapur di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
1: lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Ada Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Yang cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Siap. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Mirip lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like To Sleep, itu pasti ada.
1: Iya.
0: I Don't Like To Sleep Alone.
8: Ah, itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, kalau
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
8: Ya, pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Pak Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat Bang Yudi.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh iya kan, iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu, selamat
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Eh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Pak Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek tuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Ya, oke, okay, siap.
4: Ya, oke, okay, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana. Ya, ya,
4: ada Ibu Ana di Sorong. Uh-huh. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang keduanya ini ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan kita di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam. Ya,
0: siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng, Daheng House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Jarini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya,
2: tak bawa Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya, okay. Oh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Ati sama pacarnya ya, Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ati kok nah, sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, Mbak Ati cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya Ati itu.
0: Oh, siap-siap. Oh,
1: seru, kan. Ya. Seru ya, Mas, ya nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Lio, Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi Wong Lio loh. Mas, terus
2: Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
0: Iya ya. Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Iya, mm-hmm.
2: Toh? Betul. Mas. Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget. Wah.
2: Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, wiku parabola itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimatnya nih kok lu masih jimat.
0: Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Suaranya saya translate enggak. Buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi luar kalau biasa di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Oh no, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi biasa. Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: itu. Ya, lumayan, ya, Mas. Sekat luru
1: iya,
2: itu. Aku ambil Ernie Podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
6: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
6: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe, iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
6: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Lagu terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku...
0: Halo, Mas. Oh, oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, okay, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
0: tersambung
1: dengan Mas
0: lagi.
1: Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Kirain tuh oh, Maharani Kahar.
1: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Itu,
2: ya, yang
1: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Ati. Iya.
0: Keren loh tiba no.
2: Ati Sidi.
1: Yoncen keren loh.
2: Iya. Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
0: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Club.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Ati di Jakarta.
0: Di Jakarta
2: aja.
0: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Iya, 80-an.
1: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
0: Ada apa lagi Mas?
1: Ada dari Mbak Haryanti di Toli Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
0: hari
1: sekarang.
0: Hari Musik 9 Maret Mas.
1: Nah internasional, oh, itu yang nasional.
0: Ya.
1: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
1: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
0: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
0: iya.
2: Mas. Oh, Bintaro. Gitu.
1: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
1: Oh iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
0: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
0: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
0: Ya, ya memang ya, beda
2: AI
0: sama zaman kita
2: hebat,
0: dulu.
2: Hebat tuh, nyanyinya hebat yang namanya.
0: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada ya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
0: beda kan, dengan yang mas. Asli, pastinya.
2: Iya,
0: gimanapun
2: iya.
0: Yang asli itu tetap yang
2: asli. Iya,
1: tetap
2: iya.
0: Asli lo itu.
1: Mas Johan, Mas Johan ini ya. Kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
1: Oh, oke.
0: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
1: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok so. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
1: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
1: Wong Indian.
2: Oh,
1: oke.
2: Siau bapak.
1: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Oh, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
0: Ya, bukan agak susah. Karena plus plus saya pakai yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
1: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
1: lingkungan.
0: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
1: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
1: Iya jane Mas.
2: Tapi Surabaya itu khas itu.
0: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iyalah, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
1: apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
0: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
1: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
0: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
1: orang
3: jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
1: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
1: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, tujuh.
1: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya,
0: berarti benar. Berarti benar Mas Gilang.
1: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
1: Oh, betul Mas Gilang sampean.
0: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
1: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
0: Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
0: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
1: Nanti ditungguin.
0: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
0: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
1: Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
1: Alhamdulillah baik, api.
0: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
0: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
0: Bener, bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
1: Betul.
0: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
1: Siap.
0: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
0: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
1: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
1: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
1: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, saya maaf.
1: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal.
1: Kenal
4: ya?
1: Dong.
4: Iya. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din. Dia bilang gitu.
1: Oh, okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
0: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan,
0: iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
0: Ayo Teh.
1: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
1: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam,
1: bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
0: Uni Rahma.
1: Selamat malam. Malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Iya,
1: waalaikumsalam.
0: Uni.
1: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
0: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
1: Uh-huh.
5: Oh gitu ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
0: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
1: Oke, siap.
2: Ya kalau kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
0: Ya
2: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung ya, gitu. Ya.
0: Betul Pak.
2: Lain siap kepuasannya ya. Lain kepuasannya.
1: Itu aja Uni Rahma.
0: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam. Salam.
1: Silakan.
0: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
0: iya,
5: buat Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga
5: sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
0: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
0: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
1: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
0: Siap-siap.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
1: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
0: yang 98. Terbaru, Mas.
1: 98 ya?
2: Iya.
0: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
1: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
0: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
0: Oh 86.
1: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
1: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
0: Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
1: Sama Rano Karno ya enggak
2: sih? Iya,
0: siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
0: Made Budilana.
1: Made Budilama
0: dari Singaraja Bali.
1: Singaraja Bali.
0: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
1: Mengcover lagu.
0: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan?
0: Ya,
2: mirip.
0: Ya, namanya juga cover,
2: itu yang,
0: ya,
2: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke, begitu ya, rupanya.
0: Ada lagi?
1: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
0: Tangerang.
1: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
0: di KPE ya,
2: lagu-lagu barat.
1: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
0: Flashback, oh iya, Flashback ya.
1: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
0: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank. Ya. Gitu.
0: Wah ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
1: ini. Mas Johan ini ya.
0: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, siap.
1: Keren loh, Mas. Desember Kelabunya aku baru tahu loh, Mas.

0: Meet the show.
1: How deep is your love?
2: Mirip banget. Sama-sama merdunya. Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
4: Oke.
3: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek Bulan. Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario dari kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto.
2: Prapto,
1: nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kero nang TVRI gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu, Sunario sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya,
1: iya.
2: Kita berlima dulu, dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, kayak ya. Pengamen. Saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Itu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000? Aku ngomong,
2: wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma luar nyanyi dua lagu.
1: Duh,
2: Smoke langsung on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Hebat ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: biasa, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh ala, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pasti
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Mangkane
0: Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

Rosa 2 RRI Yogyakarta. Pendengar, demikian tadi sudah tersaji ke ruang dengar Anda, ruang rindu berjaringan nasional. Di Pandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail menghadirkan narasumber seorang musisi dan penyanyi di era 70 dan 80-an, Johan Untung. Anda kembali menyatu bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Dan di rentang waktu pukul 22 hingga pukul 24 sudah kami siapkan rangkaian lagu-lagu dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Kami juga membuka kesempatan Anda berkenan bergabung untuk menyampaikan ragam informasi di tempat Anda masing-masing ya. Silahkan bisa kirimkan WhatsApp di 0811 2711 911.

Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Elton John, lagunya Candle in the Wind. Pendengar, kita merasakan dalam beberapa hari terakhir di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kalau malam, kemudian dini hari, subuh dan pagi hari terasa dingin ya suhu udaranya. Kemudian air juga terasa benar-benar seperti es. Kita mau keluar rumah juga kadang-kadang menjadi malas atau enggan ya, karena memang dinginnya begitu terasa. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui bahwa cuaca dingin ini merupakan salah satu ciri khas datangnya musim kemarau di wilayah selatan Katulistiwa. Nah, kalau dalam bahasa lokal di Yogyakarta dikenal dengan yang namanya mongso bediding. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar tubuh kita atau badan kita tetap terjaga daya tahan atau staminanya. Nah, saat menghadapi mongso bediding, ada baiknya kita memilih pakaian yang terbuat dari bahan yang tebal dan mampu menghangatkan tubuh. Misalnya jaket, kemudian kita bisa menggunakan selimut kalau pas tidur ya, atau baju hangat yang lain. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Nah, bila perlu, gunakan pakaian dengan lapisan yang agak tebal gitu ya. Jadi misalnya 2 atau 3 lapis untuk menghangatkan tubuh lebih efisien. Kemudian, saat harus bepergian keluar ruangan, misalnya nih, kalau Anda yang kerjanya shift malam, atau Anda yang misalnya termasuk yang gemar bermotor ya, atau touring, ada baiknya Anda mempersiapkan diri, kaos kaki tebal, kemudian sarung tangan, ini untuk menjaga telapak kaki dan tangan tetap hangat. Ada baiknya juga Anda mengenakan sepatu boot atau sepatu yang tahan air. Nah, ini perlu dipersiapkan juga beberapa bahan makanan yang mampu menghangatkan tubuh. Karena memang sangat cocok di saat suhu dingin kita menikmati minuman yang panas gitu ya. Atau mengkonsumsi sup. Dan ini dipercaya mampu menghangatkan badan. Kalau Anda suka dengan minuman yang bersifat tradisional, Anda perlu persiapkan rempah-rempah seperti jahe, kemudian serai, dan lain sebagainya. Kalau ingin praktis ya tinggal membeli minuman-minuman dalam bentuk saset atau siap saji. Kemudian yang tak kalah penting adalah minum atau konsumsi cukup air. Karena memang ada kecenderungan bahwa tubuh kita harus tetap bugar dan segar untuk menghadapi fenomena bediding ini. Air putih dipercaya mampu menjaga hidrasi dalam tubuh kita ini tetap tercukupi. Dan air putih ini membantu tubuh dalam mengeluarkan racun dan membuat tubuh kita memiliki daya tahan yang tetap kuat. Hindari minuman manis karena justru akan menyebabkan atau berpotensi dehidrasi dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian kalau Anda memang sedang bepergian keluar, ada baiknya membawa tumbler. Tumbler yang tentunya memiliki bahan yang mampu menyimpan air tetap dalam keadaan panas atau hangat. Sehingga tentunya Anda bisa mengkonsumsi minuman hangat setiap saat. Dan yang tak kalah penting adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin ataupun mineral. Misalnya vitamin C dan D serta zinc. Yang ini bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh dan mengurangi yang namanya infeksi.
Nah, itu beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi mongsom bedideng yang akhir-akhir ini sudah dirasakan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Hah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Rosa Tua RRI Yogyakarta, lagu di era 90-an. Shenis dengan lagunya I Love Your Smile. Pendengar, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM seringkali menghadapi permasalahan, yaitu akses permodalan. Dan ini menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM. Nah, untuk menjawab masalah ini, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan. Agenda ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kemudian kredit usaha kecil atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk adalah membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya. Dan program ini dalam rangka menghasilkan pengusaha yang tangguh. Dari awal sudah didampingi, kemudian dibekali kompetensi, perencanaan bisnis yang baik, hingga membuka akses pembiayaan. Nah, para peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan dan pendampingan usaha, tetapi juga diberikan fasilitas untuk mengakses skema pembiayaan. Dan pemerintah membuka jalur untuk pembiayaan formal melalui perbankan serta KUR, sekaligus menyediakan alternatif pendanaan non formal melalui fintech. Dan ini memang dalam rangka untuk melahirkan para wirausaha baru. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silahkan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, bagi Anda yang di hari Kamis 11 Juni 2026 akan beraktivitas di luar rumah, ada baiknya Anda memperbarui informasi perakiran cuaca dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kota Wates ya, di Kabupaten Kulon Progo, sepanjang hari cuaca diperkirakan cerah berawan, suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Bantul, cuaca dari pagi, siang, malam, dan dini hari cerah berawan, suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian di kota Wonosari Gunung Kidul, untuk pagi hari cuaca cerah, kemudian siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari cerah, sementara dini hari cuacanya berawan. Suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah kota Yogyakarta, pagi hari cuaca cerah, kemudian siang hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian wilayah Sleman, pagi hari cuaca cerah, siang hingga dini hari cuaca cerah berawan. Suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Baik, jadi sepanjang hari Kamis besok 11 Juni 2026 diperkirakan seluruh wilayah DIY umumnya adalah cerah hingga berawan. Jadi bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, diharapkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi cukup air. Kemudian jangan lupa untuk mengurangi dampak dari paparan sinar matahari saat Anda akan keluar rumah. Bagi Anda yang menggunakan sepeda motor, diharapkan untuk mengenakan baju lengan panjang ya, sehingga nanti kulit Anda terhindarkan atau meminimalisir dampak dari paparan sinar matahari.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih kami hadirkan lagu-lagu after hit dan ragam informasi yang tentunya mewarnai aktivitas Anda di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24. Kita akan beralih suasana masih dengan lagu-lagu after hit. Kali ini adalah lagu-lagu Indonesia. Dan selamat malam untuk Mas Widodo. Terima kasih di seputaran Pakem Sleman. Mudah-mudahan juga sehat dan salam juga untuk keluarga. Terima kasih masih menikmati istirahatnya sembari mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Aduh, aku tuh jalan di tanah luas banget, sangat tandus, panas banget. Terus aku tuh cari air, sumur, sungai pada kering semuanya.
1: Itu bukan mimpi, tapi nyata.
0: Kok nyata?
1: Ya kalau kita tidak menjaga alam, mimpimu itu dapat jadi nyata. Udara sangat panas, sumber air pada kering.
0: Ih, mengerikan.
2: Keberlangsungan hidup kita bergantung pada kelestarian alam. Apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga alam?
3: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

Iya, lagu duetnya Sophia Lacuba bersama Indra Lesmana dengan judulnya Keinginan. Pendengar, mengawali aktivitas Anda di hari Kamis 11 Juni 2026, silakan Anda bisa mengikuti program Mutiara Pagi Kajian Agama Islam, disiarkan pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Esok pagi akan membahas tema cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat, ya. Tema yang akan dibahas esok pagi adalah cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Insya Allah akan menghadirkan narasumber Ustadz Niko Agung Kuncoro. Beliau Mubalig Tarkam Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi yang ingin bergabung, berdiskusi, bertanya jawab, monggo-monggo bisa telepon di 02745803333 ataupun bisa melalui WhatsApp di 08112711911 Mutiara Pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tema cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat.

0: Rik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

Rosa Tua dari Yogyakarta, damainya cinta dari grup band Gigi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sleman memprediksi kunjungan wisatawan selama libur sekolah pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026 mencapai 300 ribu hingga 450 ribu kunjungan. Dari jumlah tersebut, untuk uang ya yang diperkirakan berputar di sektor pariwisata bisa menembus 1,26 triliun rupiah. Seperti kami kutip dari rri.go.id, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Kus Endarto mengatakan, selama masa tersebut rata-rata lama tinggal wisatawan diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 2 hari. Sementara tingkat okupansi hotel diperkirakan mencapai 40% hingga 60%. Kemudian untuk retribusi pariwisata dari destinasi yang dikelola pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu kawasan Kaliurang dan Kali Adem, diperkirakan mencapai 50 juta hingga 75 juta rupiah selama masa liburan. Dan memang diakui bahwa kondisi saat ini memang kurang baik ya, dan ini terutama mengingat beberapa faktor yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Sleman memperkirakan rata-rata pengeluaran wisatawan untuk akomodasi, konsumsi, kemudian tiket masuk ke objek wisata hingga belanja oleh-oleh berada di kisaran kurang dari 1 juta rupiah per kunjungan. Dan ini memang menjadi hal-hal yang diamati dan selalu dievaluasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, euforia Piala Dunia saat ini mulai kita rasakan. Nah, RRI juga ikut menyemarakkan program Piala Dunia dengan salah satunya adalah menghadirkan perbincangan dengan tema unik seputar Piala Dunia. Nah, di hari Kamis besok 11 Juni 2026, jangan lewatkan program Jogja Menyapa pukul 8 hingga pukul 9 yang akan membahas semarak pesta bola dunia, menarik manfaat untuk pembinaan prestasi Indonesia. Insya Allah akan menghadirkan narasumber, beliau Bapak Haji Sarjoko, Lurah Batu Retno, sekaligus adalah pembina sekolah sepak bola SSB Batu Retno. Anda bisa bergabung untuk berbagi pendapat atau bertanya jawab, silahkan ya, di 580333 WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Akan dipandu Wulan Anita bersama Rosian Anwar ya. Program Jogja Menyapa dengan tema Semarak Pesta Bola Dunia, menarik manfaat untuk pembinaan prestasi Indonesia. Baik, pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri pendengar untuk ragam lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia serta informasi-informasi yang tentunya sudah hadir ke ruang dengar Anda. Dan nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami mohon pamit dari udara. Insya Allah kita akan ketemu kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun, terima kasih Anda sudah memilih Pro 1 sepanjang hari ini menjadi teman terbaik Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan Anda mimpi indah. Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, saya Ferry Nugroho mohon pamit. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkei adalah seorang yang gagah, cakap dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkei pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil. Menemukan Zenkei untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkei pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi, kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu. Dan Zenkei masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkei agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkei menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkei yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkei kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkei, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa menggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya yang sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 11 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Kami juga menyapa kepada pendengar yang mungkin di hari ini sedang tidak enak badan, sedang sakit gitu ya. Semoga lekas dipulihkan, disembuhkan dan kembali di tengah-tengah kita tentunya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, di tengah udara yang memang bediding gitu ya, kalau kata orang Jawa itu bahasanya bediding, jadi dingin. Di tengah udara yang dingin, kita akan menghangatkan ruang dengar Anda tentunya dengan beragam informasi terkini dan juga koleksi lagu Indonesia. Nah, senang sekali di hari ini, edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026, Ria Agustin menyapa ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat, yang pastinya akan disampaikan oleh Ustadz Niko Agung Kuncoro dari Mubalik Tarkam Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga pendengar, kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentunya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan tersaji dalam Warta Pagi. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda, sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, boleh banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan tersaji dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga pendengar, setelahnya Anda akan mengikuti opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai semarak pesta bola dunia, menarik manfaat untuk pembinaan prestasi Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sarjaka selaku Lurah Batu Retno dan pembina sekolah sepak bola SSB Batu Retno. Dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita dan Rosian Anwar. Tentunya pendengar, Anda bisa mengikuti program kami yang lainnya. Nah pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tadarus dari Ihsan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang pastinya memberikan kita nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Niko Agung Kuncoro dari Mubalik Tarkam Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini kita sudah tersambung dengan beliau via telepon. Ya, kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, bisa dengar suara saya ya?
0: Engge, bisa. Namun agak menggema, Ustadz. Mungkin Ustadz menggunakan headset. Kalau misal
1: sudah tidak pakai headset lagi, ya.
0: Oke, baik. Iya, mungkin bisa sedikit bergeser ke tempat yang sinyalnya lebih baik, Ustadz. Iya. Engge, baik Ustadz. Kali ini kita akan berbincang mengenai cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Memang kita sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua, baik itu selama beliau masih hidup dan juga telah wafat. Nah, sebenarnya dalam Islam ini bagaimana sih Ustadz cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Monggo bisa disampaikan tausiahnya sekitar 10 menit ke depan Ustadz Tiko.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukrulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ifina bihalalika an haramika wa hanini bifadlika aman siwab. Baik, Bapak Ibu jamaah pengajian Mutiara Pagi Pro 1 yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di tanggal 25 Zulhijjah 1447. Ini perlu kami ingatkan dahulu pada Bapak Ibu, kalau sekarang sudah tanggal 25 Zulhijjah, berarti insya Allah kita akan memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah atau tahun baru 1448 Hijriah, sekitar 5 hari lagi. Jadi ini adalah detik-detik kita meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu lagi di tahun 1448 Hijriah dengan versi yang lebih baik lagi daripada saat ini. Baik, amin. Sesuai dengan poster yang Bapak Ibu baca di media sosial Panjenengan, di grup WA ataupun di story WA Panjenengan, kita akan membahas tentang cara berbakti kepada orang tua, ya. Cara berbakti kepada orang tua, Bapak Ibu, yang sudah wafat atau yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, kalau kita berbakti kepada orang tua, orang tuanya masih hidup, kita bisa melakukan apapun. Walaupun saya sebenarnya juga tidak sepakat berbakti kepada orang tua yang masih hidup itu menuruti 100% keinginan orang tua, menuruti semua nafsu orang tua, apapun yang diperintahkan orang tua, kita samina wa atona, tidak harus seperti itu ya, dalam prakteknya seperti itu. Dan kita tidak akan membahas tentang itu, maka Bapak Ibu atau mas-mas mbak-mbak wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kalau panjenengan masih punya orang tua yang masih hidup. Namun kalau dengan seusia, nuwun sewu Bapak Ibu, saat ini mungkin ayah ibu panjenengan sudah meninggal dan kita kadang-kadang baru merasa sadar, oh iya, ternyata selama beliau berdua hidup, atau kakek nenek, atau ayah ibu, orang tua tidak harus ayah ibu ya, orang tua itu bisa kakek nenek, bisa paman bibi, bisa pak de bude, bisa pak lek bule, bisa om tante, bisa tidak harus kakek nenek secara langsung, tetapi juga mertua, tetapi juga eyang buyut, tetapi juga eyang canggah dan lain sebagainya. Kok ketika masih hidup ya, kita kok kurang optimal ya berbaktinya. Nah, sekarang mereka sudah meninggal dunia dan saya baru sadar bagaimana ini cara berbaktinya ketika orang tua sudah tidak ada. Baik, untuk opening Bapak Ibu, ada beberapa hal Bapak Ibu, cara berbakti kita yang masih hidup kepada orang tua yang sudah wafat. Yang apabila kita kerjakan ini Bapak Ibu, insya Allah satu, kita akan mendapatkan banyak pahala yang besar. Yang kedua, nanti di akhirat kita akan dihitung sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Baik, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu yaitu adalah mendoakannya. Ya, mendoakannya. Mendoakannya itu bisa kapanpun, bisa setelah sholat, bisa sebelum sholat, atau bisa kapanpun. Sesuai dengan yang disyariatkan di dalam Islam, sesuai dengan hadis-hadis dari Rasulullah, Bapak Ibu, cara berdoa yang benar kepada Allah untuk orang tua kita adalah Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Ya Rob, ampuni dosaku dan ampuni dosa orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku pada waktu kecil dulu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa menggunakan Robbi firli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nanti kalau Bapak Ibu tidak hafal silahkan di googling saja, itu sudah ada bacaannya ya. Robbi firli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ampunlah dosaku dan ampunlah dosa kedua orang tuaku dan seluruh orang-orang mukmin di hari kiamat nanti ya. Boleh kemudian ditambahin Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'anum Allahumma la tahrim ajrum wa la tahtina ba'dahum. Boleh-boleh saja. Kalau ibu tidak hafal, bapak ibu tidak hafal bahasa Arabnya, bapak ibu bisa berdoa sesuai dengan bahasa yang membuat panjenengan nyaman. Misalnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa apapun yang membuat panjenengan nyaman, atau panjenengan berdoa menggunakan bahasa Inggris juga boleh, karena berdoa ini bebas mau menggunakan bahasa apapun boleh. Ya Allah, hamba mohon ampunilah dosa-dosa kakek nenek saya, Pak D, Bude, Pak Lek, Bude, Om Tante saya, ringankan hisab mereka, mudahkanlah alam kubur mereka, beri mereka nikmat kubur, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah dengan cara bersedekah atas nama orang tua Anda. Bersedekah atas nama orang Anda, orang tua Anda. Jadi Anda misalnya ngasih pengemis, atau Anda nyumbang ke panti, Anda nyumbang ke rumah tafidz, pondok pesantren, di atas namakan orang tua. Itu insya Allah ya, menurut hadis, bahwa pahala yang disedekahkan anaknya atas nama orang tuanya, itu pahalanya sampai kepada orang tuanya. Ya, itu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku bersedekah atas nama orang tuaku, apakah pahalanya? Sampai Rasulullah mengatakan sampai pahalanya. Ya, walaupun demikian, panjenengan yang bersedekah, panjenengan juga dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat dengan cara rukun dengan sesama anggota keluarga. Ya, rukun dengan sama anggota keluarga, rukun dengan kakak, rukun dengan adik, rukun dengan istri, rukun dengan suami, rukun dengan anak, rukun dengan cucu, rukun dengan kakak ipar, rukun dengan adik ipar. Ini penting sekali ya, jangan sampai kemudian orang tua tidak ada, kemudian jadi jutaan, jadi bertengkar, jadi clash ya, karena tidak ada pegangan sama sekali, jadi fitnah memfitnah, apalagi sampai rebutan warisan, sampai rebutan uang, sampai rebutan dunia. Ini sangat saru sekali. Kalau orang Jawa mengatakan saru, tidak elok seperti ini. Yang menjadi rebutan adalah harta benda, rumah, aset, tanah, mobil, dan lain sebagainya. Ini sangat tidak penting. Walaupun itu penting secara syariat, tetapi kalau kita bertengkar gara-gara dunia seperti itu, ini sangat, ya, it's ridiculous. Sangat saru sekali, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, rukun dengan sesama anggota keluarga. Itu cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Yang nomor empat, Bapak Ibu, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah dengan cara tetap menjalin silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Ya, tetap menjalin silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita punya teman akrab, kita tidak menjalin komunikasi, tidak menjalin silaturahmi dengan teman dari orang tua kita. Kalau zaman sekarang ya, minimal masih menyimpan nomor handphonenya, masih menyimpan nomor WA-nya, kalau ada story bisa Bapak Ibu balas, bisa Bapak Ibu reply, dan lain sebagainya, bisa Bapak Ibu like, dan lain sebagainya, syukur-syukur bisa menanyakan apa kabar, dan lain sebagainya, kalau Bapak Ibu tidak sempat atau waktunya sedikit untuk silaturahmi secara langsung, karena silaturahmi sekarang sudah bisa menggunakan pakai platform digital dan media sosial. Baik, yang kelima Bapak Ibu adalah cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Jika Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, ya, jika Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, lunasi utang orang tua Anda. Ya, lunasi utang orang tua Anda. Apalagi kalau panjenengan dapat warisan yang relatif banyak, ya, ini bisa melunasi utang orang tua Anda. Namun jangan sampai Bapak Ibu, terutama bapak-bapak ya, melunasi utang orang tua ini membuat Anda tidak bisa menafkahi anak istri. Ya, menafkahi anak istri lebih utama karena istri dan anak-anak Anda masih hidup dan itu butuh sekali sandang pangan papan dari Anda, butuh nafkah dari Anda. Ada banyak sekali orang itu yang sampai uangnya habis, penghasilannya habis, gajinya habis ya, karena nyaur utang orang tuanya. Sementara istri dan anak-anaknya terlantar, bayar SPP telat, makan juga tidak layak dan lain sebagainya. Nah, ini harus dievaluasi ya. Kalau kita punya uang yang agak banyak dan sedikit kelebihan rezeki, maka itu kita bisa menyaur utang orang tua kita. Insya Allah kita diberkati oleh Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah contoh yang baik-baik dari orang tua Anda, dan jangan contoh yang tidak baik dari orang tua Anda. Bapak Ibu, orang tua kita bukanlah manusia yang sempurna, bukan makhluk yang sempurna. Ayah kita punya kekurangan, ibu kita juga punya kelemahan, mungkin mendidik kita dengan cara yang tidak bagus, tidak seperti kita sekarang sudah punya ilmu parenting di mana-mana. Mungkin ayah kita punya masalah dengan orang-orang di luar sana. Yang baik-baik kita ambil, yang tidak baik tidak usah kita contoh. Misal, ayah kita sering sedekah, Bapak Ibu, kita lanjutkan sedekahnya. Ya, ayah ibu kita sering kalau lewat rumah orang lain sering menyapa, monggo Bu, derek langkung, itu ibu silahkan contoh. Tapi kalau ayah panjenengan sering judi, ayah panjenengan sering minum komer, ya tidak usah dicontoh. Ya, ibu Anda misalnya sering menghujat orang, sering menghina orang, sering menyakiti orang, ya lebih baik tidak usah dicontoh. Pokoknya contoh yang baik-baik saja, ambil yang baik-baik saja, dan tinggalkan yang buruk-buruk, tidak perlu dicontoh, cukup sampai orang tua Anda. Begitu saja Bapak Ibu dan Mbak Ria sebagai opening mukadimah pada pagi hari ini. Nanti silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya jawab ataupun berdiskusi, mohon maaf 6 poin tadi tidak saya sertakan Quran dan hadisnya. Nanti Bapak Ibu kalau dalil-dalil seperti ini Bapak Ibu bisa googling sendiri, bisa melihat sendiri ya hadis-hadisnya, dalil-dalilnya di berbagai macam referensi, kita tidak menyertakan itu ya, sehingga waktu kita efektif, kita bisa berdiskusi poin-poinnya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustadz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Ustadz, langsung kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mohon maaf Ibu, suaranya kecil sekali. Mungkin bisa lebih sedikit mendekat ke speaker telepon.
2: Halo.
0: Iya, halo Bu Ali yang ada di Pamekasan, nggih.
2: Nggih.
0: Iya, monggo Bu Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali dari Pamekasan.
2: Nggih, sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah, semoga Ibu juga sehat nggih.
2: Amin, alhamdulillah. Tadi saya sempat nyimak baru sih. Cuman ya. Apa ya? Ustaz bilang tadi nyaur hutang ya untuk orang tua gitu loh Ustaz.
1: Iya.
2: Nggih. Nah, ini justru sebaliknya Ustaz ya. Ini pernah melihat dalam kehidupan sehari-hari saya. Orang tua saya masih ada sih Ustaz, alhamdulillah. Iya. Dalam kehidupan ini saya pernah lihat loh Ustaz. Misalnya ini ya, ada ini keluarga. Dia punya rumah. Rumah itu juga warisan dari orang tua sih yang saudara-saudaranya ngalah untuk dia gitu loh. Ternyata ya. Dia punya hutang dengan saudara-saudaranya. Nggak sedikit loh. Kalau sedikit itu mungkin kita ikhlaskan ya Ustaz. Sampai ya intinya banyak lah. Sama orang-orang gitu loh Ustaz. Saudara sama orang lain gitu. Nah gimana seandainya dia meninggal? Ini kan masih ada tuh ya. Apa rumahnya itu turun ke anaknya atau nyaurin hutang dulu gitu loh Ustaz? Baik ke saudara ataupun orang lain gitu. Mohon pencerahannya Ustaz nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura. Nah, di belakang Bu Ali sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Ustaz, coba kita sapa. Iya. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria penyarku yang cantik solihah.

0: orang tuanya. Simbah punya utang berapa ya, Bu? Seperti itu. Terus itu begini, ya ini tak kirimi itu buat nyaur utang simbah. Ya simbah di alam kuburnya itu sudah tenang seperti itu. Terus juga berikutnya, tahun berikutnya itu simbahnya itu di ini dikurbankan lembu itu. Apakah boleh seorang cucu nyarutang simbahnya juga kurban lembu buat simbahnya? Saya mohon penjelasannya. Juga yang keduanya itu, kalau seorang anak bersedekah tidak diatasnamakan orang tua, apakah tidak otomatis perbuatan baik itu yang dididik dari orang tuanya itu sudah otomatis sampai sedekahnya itu termasuk orang tuanya dapat? Begitu. Saya mau penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah bergabung. Iya. Ustadz, ini di line WA Pro 1 juga sudah ada yang bergabung. Langsung kami bacakan juga dari Pak Agung yang ada di Pogong. Benarkah jika orang yang sudah meninggal, mereka tetap melihat kita dari dunia yang lain, Ustadz? Jika ternyata anak-anaknya berebut harta, apakah di sana mereka juga sedih, Ustadz? Mohon penjelasan. Nah, tiga dulu, Ustadz. Dari layar telepon ada dua, di WA ada satu. Namun jangan dijawab dulu ya Ustadz Niko, kita akan jeda sejenak dengan yang berikut ini. Pastikan bersama kami dan juga tetap bersama kami pendengar.

0: Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi, dan tentunya kita masih berbincang mengenai cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Yang pastinya kita juga masih bersama dengan Ustadz Niko Agung Kuncoro dari Mubalik Tarkam Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz, tadi sudah ada beberapa pendengar yang bergabung, monggo langsung dijawab Ustadz Niko.
1: Baik, yang pertama dari Bapak Ali di Bu Ali. Pamekasan Jawa Timur, Madura, luar biasa, Masya Allah. Ya, ini ada kasus, ya, ada seseorang dia mendapatkan sudah mendapatkan rumah dari warisan, ya. Sementara saudara-saudaranya yang lain tidak mendapatkan rumah, dia sudah mendapatkan rumah warisan dari orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya yang mendapatkan rumah ini juga ternyata punya hutang yang cukup banyak dengan saudara-saudaranya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika orang ini meninggal dunia, ya, maka rumah ini akan jatuh warisan ke anaknya, atau rumah ini akan dijual untuk lunasi hutang orang tuanya kepada tetangga-tetangganya. Yang benar, Bapak Ibu, adalah rumah ini tetap jatuh menjadi warisan bagi anaknya, Bu Ali. Ya, rumah ini adalah hak anaknya dan sepenuhnya menjadi milik anaknya. Perkara rumah itu mau dijual untuk menutupi utang dengan kepada saudara-saudaranya, itu terserah putra-putrinya, terserah anak-anaknya. Ya, perlu diingat bahwa sebenarnya yang namanya anak itu tidak punya kewajiban untuk melunasi hutang orang tuanya, ya, sebenarnya. Tetapi kalau memang anaknya itu tahu paham akan fikih, Bapak Ibu, seharusnya, ya, rumah itu tadi seharusnya ya memang dijual dan untuk melunasi saudara-saudaranya. Kalau tidak, Bapak Ibu, kasihan, Bapak Ibu, orangnya ini mendapatkan azab kubur yang pedih sekali karena dia masih punya utang dan belum terjual sementara masih punya rumah. Nah, maka seharusnya, Bapak Ibu, saran saya, Pak Bu Ali, kalau ada seperti itu, ini saudara-saudaranya segera berkomunikasi dengan keponakannya, ya, segera berkomunikasi dengan keponakannya, dengan orang yang meninggal, apa, dengan anak yang meninggal itu tadi. Ini loh, ayahmu punya utang sama saya sekian puluh juta, ibumu punya utang sama saya sekian puluh juta, terus bagaimana ini nanti? Nah, silahkan nanti dikomunikasikan. Kalau ternyata anaknya tidak mau nyaur, ya itu yang utang ayah saya, bukan saya. Itu yang utang ibu saya, bukan saya. Jangan disangkut-pautkan dengan saya. Kalau memang sudah seperti itu, maka Bapak Ibu saya sarankan kepada saudara-saudaranya, lebih baik diikhlaskan, Bapak Ibu. Itu saran saya, ya. Lebih baik diikhlaskan. Karena Bapak Ibu, sudah kewajiban bagi kita, seorang kakak itu membantu adiknya. Sudah kewajiban seorang adik membantu kakaknya. Ya, jadi jangan sampai kemudian seperti itu menjadi diperpanjang. Saran saya, kalau memang anak-anaknya tadi tidak mau menjual rumah atau tidak mau melunasi hutangnya, saya sarankan untuk diikhlaskan saja. Berat, memang berat, Bapak Ibu, ya, Bu Ali, berat sekali karena utangnya banyak sekali. Tapi yang perlu Bu Ali yakini bahwa adalah uang yang dikeluarkan untuk membantu orang tadi itu adalah menjadi tabungan dan penyelamat bagi Bapak Ibu di Yaumil Kiamah besok. Gitu ya, itu. Ya, jadi jangan sampai kemudian menjadi konflik yang berkepanjangan. Kalau anaknya soleh, insya Allah dia mau untuk melunasi. Pertanyaannya kalau anaknya tidak paham agama, tidak paham fikih, padahal dia mendapatkan rumah yang begitu besar. Kalau itu bisa menjadi satu-satunya rumah, mungkin tidak dijual karena itu adalah satu-satunya rumah dan itu digunakan untuk hidup. Tetapi kalau anaknya sudah punya rumah sendiri, itu maka memang harusnya rumah itu dijual untuk melunasi hutang orang tuanya. Itu ya, Bu Ali di Pamekasan. Kemudian yang kedua, Uti Siti di Banguntapan. Apakah Boleh seorang cucu melunasi hutang simbahnya. Oh, boleh sekali, Putih. Boleh sekali, Putih Siti, ya. Seorang cicit melunasi hutang eyang buyutnya, boleh sekali. Seorang keponakan melunasi hutang Pak De Budi, Pak Lek Budiknya, boleh sekali, ya. Seorang teman melunasi hutang temannya yang tidak ada hubungan darah, itu boleh sekali. Dan pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali, ya. Kemudian bagaimana kalau mengkorbankan, ya, kita berkorban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, kita berkorban atas nama kakek nenek kita yang sudah meninggal. Ada perbedaan pendapat Bu Siti di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh, boleh, ya, mengatakan boleh, ya. Maaf. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, ya. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan boleh, ya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Yang ketiga, Bu Siti, ternyata ada tiga pendapat, saya lupa. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh apabila orang tuanya atau kakek neneknya berwasiat. Jadi kalau tidak berwasiat, maka tidak boleh. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau ada kakek nenek atau bapak ibu berpesan kepada anaknya, "Le, sesok nek aku wis ora ono, tolong korban atas nama aku, ya." Nah, itu kemudian bapak ibu berkorban atas nama orang tua panjenengan, itu boleh. Tetapi kalau tidak ada wasiat sama sekali, maka sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Ya, korbannya hanya untuk yang hidup saja, ya, yaitu panjenengan atau istri atau anak yang masih hidup, gitu, ya. Tapi walaupun begitu, ya, semua akan dicatat sebagai amal ibadah kita seandainya bapak ibu berkorban kepada orang yang sudah meninggal. Karena ada ulama juga yang memperbolehkan, ya, berkorban dengan atas nama orang yang sudah meninggal. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Monggo silakan Bu Siti mau mengambil pendapat yang mana, ya. Tapi perlu diingat Bu Siti bahwa jangan sampai orang tua membebani anaknya untuk berkorban. Saya pernah punya teman SMP Bu Siti, teman SMP saya itu Bu Siti, itu pinjam uang sama saya, gara-gara pinjam uang sama saya beberapa juta untuk berkorban kambing. Kenapa berkorban kambing? Karena almarhumah neneknya itu pernah berpesan, "So nek aku wis ora ono, tolong aku dikorbanke atas namaku pas Idul Adha." Nah, ini membebani. Kenapa membebani Bapak Ibu? Karena anaknya atau cucunya ini Bapak Ibu secara finansial tidak mencukupi. Ya, kalau ke kondisi finansialnya tidak mencukupi, maka saya berharap Bapak Ibu dan kakek nenek jangan membebani, menyuruh anak cucunya untuk berkorban atas nama dirinya, ya, karena keadaan kondisi finansialnya tidak mencukupi, ya, keadaan kondisi tidak finansialnya tidak mencukupi, terus kemudian kita berpesan kepada anak kita, cucu kita, "Lesok nek misalnya aku wis ora ono, terus Idul Adha, tolong aku dikorban ke satu ekor sapi atau 1/7 ekor sapi atau 1 ekor kambing kasihan, ya, yang terjadi kayak teman saya tadi, rela hutang kemana-mana cuma untuk membeli hewan kurban bagi neneknya yang sudah meninggal. Ini konyol sekali. Kenapa? Karena kurban hukumnya sunnah, Bapak Ibu. Kurban hukumnya sunnah, sementara nyaur utang hukumnya wajib. Yang tadinya dia tidak punya kewajiban karena untuk menyaur utang, ya, sekarang jadi punya kewajiban untuk menyaur utang. Padahal tidak berkorban pun tidak masalah karena korban hukumnya sunnah, ya. Kemudian pertanyaan Uti Siti yang kedua. Pertanyaan Uti Siti yang kedua adalah, kalau atas nama diri sendiri, apakah orang tua tidak mendapatkan pahala? Tetap mendapatkan pahala, Bu Siti, ya, tetap mendapatkan pahala. Jadi begini, Bu Siti, ketika anak kita, Bu Siti, ketika Bu Siti sudah meninggal dunia besok, ya, atau siapapun Bapak Ibu yang sudah meninggal dunia besok, ketika putra-putri panjenengan di dunia itu melakukan amal soleh, ya, melakukan amal perbuatan yang baik, itu kubur panjenengan akan lapang, kubur panjenengan akan terang, kubur panjenengan akan sejuk, ya. Berbeda dengan kalau sampai anak cucu panjenengan atau zuriat panjenengan itu melakukan maksiat. Itu di sebuah hadis ada, ketika melakukan maksiat justru kubur orang tuanya, yang di alam kubur dia semakin sempit. Dia bertanya kepada malaikat, ya malaikat, kenapa kok hari ini kok kuburanku terang sekali, sejuk sekali? Anakmu sedang beramal soleh. Ya, anakmu sedang beramal soleh. Kenapa kuburanku sempit sekali? Karena anakmu sedang berbuat maksiat. Nah, ini menandakan Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini ternyata ngefek kepada orang tua kita yang sedang ada di alam kubur. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa evaluasi sendiri. Selama ini yang kita lakukan kira-kira mungkin tidak hisab orang tua kita di alam kubur semakin berat. Nah, jangan sampai kemudian orang tua kita mendapatkan siksa kubur gara-gara kita melakukan maksiat di dunia ini. Gitu Bu Siti. Jadi tetap orang tua mendapatkan pahala walaupun tidak di atas namakan dirinya, tapi lebih ditekankan pahalanya lebih besar ketika mengatasnamakan dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu Pak Agung di Pogong, ya. Apakah orang yang meninggal dunia bisa melihat kita? Ini adalah sesuatu yang goib, Pak Agung. Sebenarnya jawaban saya tidak tahu, tetapi akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya, Pak Agung, yaitu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada khilaf di antara ulama. Yang pertama, orang tua kita itu bisa melihat kita. Ya, orang tua kita itu bisa melihat kita, bisa melihat apa yang kita lakukan selama di dunia. Yang kedua adalah orang tua kita tidak bisa melihat kita di dunia. Ya, karena alamnya sudah berbeda. Alamnya sudah berbeda. Tadi saya sudah menjawab Bu Siti, Pak Agung, ya, ini bisa menjadi jawaban Pak Agung. Ini berdasarkan sebuah dalil, sebuah hadis. Ada, saya ulangi lagi tadi jawaban Bu Siti, ya. Ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat, ada seseorang di alam kuburnya yang biasanya dia disiksa oleh malaikat, pada hari itu siksanya berhenti. Pada hari itu siksanya berhenti. Kemudian kuburnya juga lapang, kemudian kuburnya juga terang, kuburnya juga sejuk. Nah, orang ini tadi bertanya, Pak Agung, Bu Siti, ya, wahai malaikat, kenapa kok hari ini kuburku sangat lapang sekali? Kuburku sangat terang, tidak seperti biasanya, kuburku sangat sejuk. Kenapa engkau berhenti menyiksa aku? Biasanya engkau menyiksa aku, kok sampai kok hari ini engkau tidak menyiksa aku? Apa jawaban malaikat, Pak Agung di Pogong dan Bu Siti di Banguntapan dan Bapak Ibu semuanya? Jawaban malaikat tadi adalah, bagaimana mungkin aku bisa menyiksamu sementara ada anak dan cucumu yang meminta ampun kepada Allah atas nama dirimu. Atas nama dirimu. Bagaimana mungkin saya menyiksa kamu, bagaimana mungkin saya mengazab kamu, sementara ada anakmu di dunia, ada cucumu di dunia yang meminta ampunan kepada Allah atas nama dirimu. Ini Bapak Ibu. Ini sekaligus Bapak Ibu, Jamaah Mutiara Pagi Pro 1 yang dirahmati Allah. Kita akan evaluasi Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu meninggal hari ini, bisakah kira-kira putra-putri Panjenengan itu memandikan jenazah Panjenengan? Seandainya Panjenengan meninggal hari ini, bisa tidak kira-kira putra-putri Panjenengan mengkafani jenazah Panjenengan? Seandainya Panjenengan meninggal hari ini, bisa tidak putra-putri Panjenengan sholat jenazah di depan Panjenengan? Jangan-jangan nggak tahu rokaat pertama bacanya apa, rokaat kedua bacanya apa, rokaat ketiga bacanya apa, rokaat keempat bacanya apa. Wah, ojo anak-anakku mas, awang aku dewe orang ngerti. Nah, jangan-jangan seperti itu. Dipersiapkan Bapak Ibu bahwa putra-putrinya harus bisa paling tidak minimal berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, Robbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Salah satu tanda anak berbakti kepada orang tuanya adalah anak tersebut bisa meringankan hisab orang tuanya ketika orang tuanya di alam kubur. Anak Anda, Bapak Ibu, mau gelarnya profesor, doktor, PhD, master of magister ini, mau kuliah di Harvard University, Stanford University, Oxford University, mau kuliah di UGM, ITB, ITS, UNPAD, dan lain sebagainya, mau kerja di BUMN, mau jadi presiden, dan lain sebagainya, mau jadi pengusaha kaya raya, penghasilannya puluhan juta, ratusan juta per bulan, Bapak Ibu, dia mau keluarganya sakinah sama istri, sama suaminya, sama anak-anaknya. Kalau sampai putra-putri Anda tidak bisa meringankan hisab Anda besok di kuburan, tidak ada artinya. Ya, jadi target Anda adalah putra-putri Anda harus bisa meringankan hisab Anda di akhirat dengan cara mengajarkan soleh, mengajarkan ibadah, mengajarkan bagaimana cara mengkafani jenazah, memandikan jenazah, cara sholat jenazah. Begitu Mbak Ria.
0: Iya, baik Ustadz. Ini masih ada 4 pertanyaan Ustadz di WA Pro 1, luar biasa. Nanti mungkin bisa dijawab dengan dengan ya, singkat dan jelas, G, Ustadz. Kami bacakan kembali. Ya. Ini yang pertama dari Pak Ade yang ada di Berbah. Assalamualaikum, ingin menanyakan, semasa hidup sewaktu berpamitan sering salam cium tangan kedua orang tua, apakah bisa menggugurkan dosa kita, Ustadz? Terima kasih. Nah, yang kedua dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Bagaimana jika sering sekali didatangi orang tua yang sudah meninggal dalam mimpi? Apakah benar itu orang tua kita? Nah, yang ketiga ini dari Ibu Zainab yang ada di Jogja. Ustadz, mohon dijelaskan lebih lanjut tentang anak tidak wajib melunasi hutang orang tua. Sementara pengetahuan selama ini bahwa harta orang tua bisa jadi warisan setelah 1 pelunasan hutang, 2 menunaikan wasiatnya, 3 sisanya baru jadi warisan. Mohon penjelasan. Ini yang keempat dari Ibu Umi yang ada di Kota Gede. Katanya orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup, bila orang yang masih hidup itu punya janji kepada orang yang sudah meninggal, apakah orang yang sudah meninggal itu bisa nagih janjinya? Mohon penjelasannya. Nah, 4 itu dulu Ustadz. Ini sebenarnya masih ada 1, mungkin 4 dulu ya, itu bisa dijawab. Nanti kalau terlupa kami ulangi lagi.
1: Ya. Baik, yang pertama dari Pak Ade di Berbah, apakah berjabat tangan, cium tangan itu bisa menggugurkan dosa kita? Jawabannya bisa, Bapak Ibu ya. Jangankan berjabat tangan dengan orang tua kita, bercium tangan dengan orang kita, kita jabatan tangan sama orang saja, itu kita bisa menggugurkan dosa kita. Kita jabatan dengan orang yang tidak dikenal saja, itu bisa menggugurkan dosa kita. Tentu dengan yang mahram ya, bukan dengan yang bukan mahram ya. Kita bertemu dengan teman kita, atau kita salaman secara random, secara acak di jalan gitu ya, itu kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya. Atau mungkin setelah sholat, mungkin salaman itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita, walaupun salaman setelah sholat itu bukan disyariatkan dan bukan salah satu dari rangkaian ibadah sholat. Jadi jawabannya bisa, Pak. Yang kedua, apakah didatangi orang tua di dalam mimpi? Ini banyak tafsir, Bapak Ibu, didatangi orang tua di dalam mimpi. Yang pertama, Bapak Ibu, tafsir yang pertama adalah, kalau kita didatangi orang tua di dalam mimpi, tafsirnya adalah yang pertama, ini kita disuruh lebih kencang mendoakan orang tua kita. Ya, ada ulama yang mengatakan ini orang tuanya sedang butuh makan, sedang butuh asupan gizi. Ini orang, ini ulama yang mengatakan, dia bukan saya. Jadi orang tuanya sedang butuh makan, sedang butuh asupan gizi. Nah, asupan gizi orang yang sudah meninggal adalah doa dari anak cucunya. Jadi ini pertanda bagi kita kalau datangnya orang yang meninggal, itu minta didoakan. Ya. Tetapi ada tafsir yang kedua, Bapak Ibu. Tafsir yang kedua, ketika kita mimpi didatangi orang tua kita, itu tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa. Mimpi itu hanya bunga tidur. Jangan kemudian dianggap serius. Oh, saya mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, berarti saya mau diajak meninggal. Bukan. Oh, saya mimpi kena air banjir misalnya, berarti saya sebentar lagi akan terkena bencana. Tidak, tidak seperti itu. Mimpi itu adalah hal yang biasa. Ya, mimpi itu adalah hal yang biasa. Itu bunga tidur, kadang-kadang di bawah sadar kita, kalau kita kangen sama orang tua kita, kemudian kita terbawa sampai mimpi. Jadi tidak perlu ditafsirkan macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, anak tidak wajib melunasi utang orang tuanya. Ya, jadi begini Bu Zainab ya. Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah anak itu wajib melunasi utang orang tuanya atau tidak. Yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau memang ya orang tuanya memberikan warisan yang cukup ya bagi anaknya, maka anaknya tadi itu bisa melunasi utang orang tuanya. Ya, kalau memberikan warisan yang cukup seperti tadi kasusnya Bu Ali ya, Bu Ali di Pamekasan tadi. Ya, dia memberikan rumah magrong-magrong yang cukup itu bisa melunasi hutang orang tuanya. Tetapi kalau tidak memberikan warisan apa-apa, ya nggak ngasih warisan apa-apa, maka ya tidak bisa melunasi hutang orang tuanya. Walaupun melunasi hutang orang tuanya adalah baik, kalau pelunasannya Bapak Ibu itu 100.000, 200.000 sampai 500.000, itu anak-anak bisa patungan untuk melunasi. Sekarang kalau ada orang tua kita ya utang 5 miliar ke sebuah perusahaan sementara anaknya hanya 1-2 untuk menafkahi anak istrinya saja sudah susah, tidak mungkin dia mengumpulkan dana ya untuk melunasi utang orang tuanya sementara istrinya dan anaknya keleleran, enggak bisa makan. Kusik yo dik yo iki ngelunasi utang wong tuaku sik, kusik yo ngger yo, kusik yo leyo, kusik yo duk yo, bapak ngelunasi utang eyangmu dhisik, enggak bisa seperti itu. Ya, nanti orang yang punya utang itu akan diberikan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Tetapi anak-anaknya lepas daripada itu karena dia fokus untuk menghidupi ya anak istrinya. Kalaupun seandainya ada uang berlebih, baru kemudian anaknya melunasi utang orang tuanya sebagai bakti dan sebagai untuk memperingan azab kubur karena dia masih punya orang tuanya, masih punya utang kepada orang lain. Gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir dari Ibu Umi, apakah orang yang sudah wafat bisa menagih janji? Jawabannya bisa Bu Umi, tetapi di akhirat bukan di dunia. Ya, bukan di dunia, tetapi di akhirat. Ya, kalau di akhirat itu ada pengadilan Bapak Ibu yang maha adil, di mana kita sudah tidak punya pengacara, mulut kita sudah tidak bisa berkelit lagi, di mana seseorang yang menagih kita sudah pasti kita akan membayarnya. Pertanyaannya kalau di akhirat Bapak Ibu Bumi ini tidak bisa membayar pakai uang. Ya, kalau di akhirat kita membayarnya itu pakai pahala. Pakai pahala. Jadi pahala amal soleh kita selama di dunia ditransfer kepada orang yang kita zalimi. Kalau itu masih kurang, maka dosa orang-orang yang terzalimi ditransfer kepada kita. Ya, mengerikan sekali ya Bapak Ibu ya. Untuk itu pelajarannya adalah mumpung Anda masih hidup di dunia, mumpung kita masih hidup di dunia dan kita masih bisa mencari rezeki, kita masih bisa mencari cuan, kita masih bisa mencari uang Bapak Ibu, lunasi hutangnya tepati janjinya. Karena kalau di akhirat Anda bisa melunasi hutang, bisa melunasi janji tapi tidak dengan uang atau dengan cara-cara di dunia, tetapi dengan pahala. Iman-iman sholat dua panjenengan, sholat tahajud panjenengan, sedekah panjenengan jadi berkurang. Gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak puas ya dengan jawaban saya. Nanti bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz atau mubalik-mubalik lainnya kalau Bapak Ibu tidak puas. Terima kasih Bapak Ibu dan Mbak Ria sudah menjadi teman belajar yang baik bagi iya. Saya pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Mbak Ria.
0: Iya, Ustadz, namun masih ada satu pertanyaan ini Ustadz. Iya, namun ini keluar dari konteks, tidak apa-apa ya, tetap bisa apa-apa. Dijawab. Ini dari Pak Joko yang ada di Jogja. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apakah arti ruqyah yang sebenarnya? Apakah perlu harus melalui seorang Ustadz? Dan apakah wajib bagi manusia itu melakukan ruqyah? Nah, mohon penjelasan.
1: Baik, terima kasih Pak Joko. Ruqyah itu dalam bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah mantra. Ya, mantra. Ruqyah itu mantra ya. Jadi mantra-mantra seperti itu. Cuma ru'yah di sini ada ru'yah yang syariah, di mana mantra-mantranya ada doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan doa-doa yang ada di dalam hadis. Ya, perlu kami ingatkan Bapak Ibu bahwa ru'yah itu nanti kalau Bapak Ibu mau meru'yah, jangan sampai kemudian ru'yahnya itu kedukun, ke paranormal ya. Orang meru'yah agar jin itu keluar dari tubuh kita, tapi ru'yahnya juga dengan jin. Jadi menghadirkan jin agar jin di dalam tubuh kita pergi. Jangan sampai seperti itu karena syirik. Ru'yah Bapak Ibu, Pak Joko, ini bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, bisa dengan bantuan ustaz atau bisa dengan bantuan seorang peru'yah yang syariah. Ya, peru'yah yang syariah ini Bapak Ibu adalah peru'yah yang semua mantra-mantranya ada di dalam Quran dan hadis. Ya, tidak ada mantra-mantra yang kemudian di luar Quran dan hadis. Tidak ada amalan-amalan yang ada di luar Quran dan hadis. Ru'yah syariah ini, Bapak Ibu, semua mantra-mantranya bersifat jahr. Jahr itu keras ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, keras. Bapak Ibu yang di ru'yah itu bisa mendengarkan, dan orang-orang yang melihat ru'yah tersebut juga bisa mendengarkan. Jadi tidak ada ru'yah yang syariah. Doanya di batin, doanya umat kamit ya, hanya dia sendiri yang tahu. Kalau ada peru'yah yang doanya umat kamit atau dia sendiri yang tahu, itu mencurigakan. Itu biasanya adalah doa yang tidak boleh diperdengarkan oleh banyak orang dan hanya bisa didengarkan dirinya dengan jin yang membantu dia, gitu ya. Yang kedua, ini Pak Joko, yang Bapak Joko tanyakan adalah dengan cara ru'yah mandiri. Dengan cara ru'yah mandiri tanpa menghadirkan seorang ustadz atau ru'yah, Bapak Ibu bisa membaca Al-Quran, ya, ayat-ayatnya saya ada ayat-ayat mana, tapi saya lupa ayat-ayat mana di dalam Al-Quran yang merupakan ayat-ayat. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan ru'yah, karena ini bukan bidang saya. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah-surah di dalam Al-Quran yang Bapak Ibu bisa baca, itu ayat-ayat ru'yah ya. Salah satu di antaranya adalah ayat kursi ya, salah satu di antaranya adalah ayat kursi. Jadi tidak harus orang, tetapi juga Bapak Ibu bisa meru'yah mandiri. Tetapi kalau tidak bisa mandiri, kok sudah mandiri kok ternyata jinnya belum keluar, ternyata gangguan-gangguan mistisnya masih ada, lebih baik dibawa ke ustaz ya, tidak dilakukan mandiri. Kenapa? Karena jin juga ada tingkatannya, ada jin yang bodoh, ada jin yang pinter, jin dengan yang jenius banget. Kalau Bapak Ibu melawan jin yang sangat jenius banget, jelas tidak bisa sendiri, harus butuh bantuan orang lain yang juga levelnya juga alim, Bapak Ibu juga tahu mantra-mantra ru'yah ataupun bacaan-bacaan ru'yah. Begitu Mbak Ria.
0: Iya, baik Ustadz, matur nuwun sekali Ustadz sudah mengisi Mutiara Pagi di hari ini. Terima kasih, semua pertanyaan dari pendengar sudah terjawab dengan baik Ustadz. Yang pasti karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri Mutiara Pagi di hari ini. Terima kasih Ustadz, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Sampai jumpa Mbak di juga. Amin, amin Ustadz. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, Geh, Ustaz Niko.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat, yang pastinya sudah disampaikan oleh Ustaz Niko Agung Kuncoro dari Mubalik Tarkam Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dua orang, jujur nih ya, Beckham Putra dan Doni Tripamungkas. Dia kan sebelumnya kan di round 4 juga kan di starter kalau nggak salah lawan Saudi tapi nggak perform.
1: Ini ada dua model protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa nih kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga nih, penggunaannya.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Pemda DIY bakal kembali melakukan penghematan ketika pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax terhitung mulai 10 Juni. Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara segera dimulai. Beberapa negara menjadi kandidat kuat untuk membawa pulang trofi tahun ini. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Berita pertama dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara segera dimulai. Beberapa negara menjadi kandidat kuat untuk membawa pulang trofi Piala Dunia tahun ini. Beritanya disampaikan Rosian Anwar.
1: Saya melihat kekuatan Spanyol lebih unggul daripada lain dan ini meyakinkan bahwa
2: perhelatan akbar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Pecinta sepak bola dunia bakal disajikan berbagai pertandingan menarik yang melibatkan 48 timnas dari seluruh benua. Namun bagi Huda Sungsang Purwito, mantan manajer klub Persitema Temanggung Jawa Tengah, dirinya menjagokan timnas Spanyol untuk menjadi juara. Skuad La Roja menurut Huda merupakan tim yang paling komplit di segala lini. Selain itu, Spanyol juga banyak diisi pemain muda berbakat yang siap menggebrak pentas sepak bola dunia.
1: Menurut saya, kandidat terkuat Piala Dunia 2026 ini yang jadi juara adalah Spanyol. Alasannya dari dalaman skuad, terus teamwork yang mayoritas pemain-pemain diisi oleh pemain-pemain satu tim seperti Barcelona. Saya melihat kekuatan Spanyol lebih unggul daripada lain dan ini meyakinkan bahwa calon kandidat kuat juara Piala Dunia tahun ini adalah Spanyol.
2: Sementara itu bagi Hovia Rosyada, mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta menyatakan ia menjagokan Norwegia sebagai kuda hitam yang akan melaju jauh pada Piala Dunia 2026 kali ini. Kecemerlangan bintang-bintang muda Norwegia seperti Erling Haaland dan juga Martin Odegaard membuat tim tersebut menjadi salah satu favorit yang akan menghadirkan kejutan.
3: Untuk Piala Dunia 2026 ini saya lebih suka ke tim Norwegia ya, karena diperkuat sama sudah jelas ya, Haaland, terus B, dan Odegaard, yang semuanya itu saya suka karena mereka bermain di Liga Inggris. Gitu. Odegaard di Arsenal, dan Haaland di Manchester City.
2: Tuan rumah Meksiko akan membuka terlebih dahulu gelaran Piala Dunia ke-23 tahun ini dengan menjamu Afrika Selatan pada 12 Juni 2026. Kemudian disusul laga pembuka kedua antara tuan rumah Kanada versus Bosnia Herzegovina. Setelah itu laga pembuka ketiga menampilkan tuan rumah Amerika yang menjamu Paraguay pada 13 Juni mendatang. Masing-masing laga pembuka juga akan dimeriahkan dengan seremoni yang disiapkan oleh 3 negara tuan rumah. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Masih dari Piala Dunia, hasil bagus yang dicapai Timnas Indonesia di bawah asuhan John Heitman menjadi fondasi agar Timnas Garuda memiliki asa tampil di Piala Dunia 2030 mendatang. Beritanya disampaikan oleh reporter Wulan Anita.
4: Jadi menurut saya harus low profile aja. Bahkan cenderung keluar itu kita tunjukkan kita kayaknya agak susah, tapi di dalam kita harus kuat.
5: Dalam dua laga uji coba yang digelar oleh Timnas Indonesia, skuad Garuda ternyata mampu meraih hasil positif dengan mengalahkan Oman lewat skor 3-0 dan juga kemenangan dari tim Mozambik 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Hasil bagus yang dicapai Timnas di bawah era kepemimpinan John Heitman tersebut membuat supporter mulai menaruh kepercayaan kepada sosok pelatih asal Skotlandia tersebut. Namun bagi pengamat sepak bola Haris Pardede, publik harus memberi waktu John Heitman untuk mengimplementasikan ide dan strateginya. Pengamat yang populer dengan panggilan Bung Harpa ini tak ingin ekspektasi yang terlalu besar membuat masyarakat Indonesia kembali kecewa seperti di era Sintayong dan Patrick Kluivert.
4: Bahkan dia sempat ngomong kalau nggak salah, dia berjanji ya akan membawa tim ini ke Piala Dunia.
6: Sekarang ini dia ngomong setelah FIFA Series.
4: Betul, menurut saya sih agak terlalu kecepatan. Mendingan dia fokus bagaimana membenahi tim ini, kemudian yang dekat dalam waktu dekat itu apa, ketimbang yang terlalu jauh. Karena kita mendengar kata Piala Dunia itu mungkin agak sedikit trauma ya. Tapi biarlah kata Piala Dunia itu sampai ketika kita sudah mulai naik anak tangga satu persatu. Sampai nanti kita yakin di AFF kita bagus ya. Di AFC nanti 2027 kita bagus ya. I think we can start again, restart the engine untuk Piala Dunia.
5: Bung Harpa juga mengapresiasi peningkatan performa pemain asli Indonesia seperti Beckham Putra dan Doni Tri Pamungkas ketika dipoles John Heitman. Ia berharap akan lebih banyak lagi pemain lokal yang mampu menunjukkan performa terbaik ketika membela timnas.
4: Dua orang, jujur nih ya, Beckham Putra dan Doni Tri Pamungkas. Dia kan sebelumnya kan di round 4 juga kan di starter kalau nggak salah lawan Saudi tapi nggak perform. Sebelumnya lawan China main bagus tapi sebentar. Tapi kemudian dia membuktikan Dia bisa cetak 2 gol lawan St. Kitts and Nevis. Betul, lawannya memang peringkatnya 30-an lah di bawah kita. Tapi again, menurut saya tuh yang penting adalah bagaimana setiap pemain itu menunjukkan komitmennya di setiap pertandingan, doesn't matter itu kecil atau enggak. Itu yang saya lihat dari dia. Yang kedua, Doni Tri Pamungkas. Sama, parameternya adalah ketika menghadapi St. Kitts and Nevis, oh tim kecil. Tapi lihat kemarin, ketika dia menggantikan Nathan Chowan di babak yang kedua, perform juga. Sejak mulai AFC U23 2024 awal, dan kemudian lanjut AFF Senior 2024 akhir, walaupun U22 yang dipakai, saya melihat dia punya etos kerja yang bagus.
5: Agenda terdekat John Herdman sebelum berjuang untuk meraih tiket Piala Dunia 2030 adalah mempersiapkan skuad menuju Piala Asia tahun depan. John Herdman dipastikan akan terus memantau pembinaan sepak bola di tanah air untuk mencari talenta-talenta berbakat bagi skuad Timnas Indonesia. Dari Yogyakarta, Wulan Anita, RRI, melaporkan.
0: Piala Dunia 2026 akan segera digelar pada 12 Juni mendatang. Nah, siapakah tim terkuat yang akan menjadi juara? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
7: Kalau Piltun kali ini, saya jagoin Brazil ya. Karena lini sama kombinasi pemain mereka itu keren-keren. Ditambah dengan talenta mudanya sekarang. Misal pemain-pemain seperti Neymar, Vinicius, Rafinha, Bruno, sampai Endrick. Itu kan bikin serangannya Brazil itu sangat berbahaya ya buat yang diserang. Selain itu kan Brazil juga diasuh sama Carlo Ancelotti. Jadi saya agak yakin ini buat tahun ini Brazil bisa meraih gelar juara yang ke-6.
8: Kalau di Piala Dunia 2026 kali ini, timnas jagoan saya itu dari Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu kan salah satu tuan rumah ya di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan apalagi Amerika Serikat itu punya skuad yang menjanjikan dan juga pemain-pemain yang muda dan juga berpengalaman. Terus tentunya itu salah satu kebanggaan saya sendiri. Apalagi nanti kan mereka bakalan bermain di hadapan pendukung, dan juga itu menjadi keuntungan tersendiri gitu. Dalam pemain itu meningkatkan motivasi mereka. Dan tentunya itu mereka itu kan juga sedang berusaha membuktikan bahwa sepak bola Amerika Serikat itu bisa berkembang dan juga mampu bersaing dengan negara-negara besar lainnya untuk memberi kejutan di Piala Dunia 2026.
9: Nama saya Yonida Marfosi. Kalau menurut pendapat saya, jagoan saya di Piala Dunia kali ini adalah Timnas Portugal. Karena apabila Timnas Portugal dapat meraih juara di Piala Dunia tahun ini, maka Cristiano Ronaldo akan pensiun dengan tenang.
10: Terkait ini ya, ajang gelaran Piala Dunia di Amerika besok, mungkin yang akan saya jagokan ya tim England ya, karena mungkin karena saya suka Britpop kayak Oasis dan juga beberapa pemain itu jadi favorit saya di game kayak Harry Kane dan yang lainnya. Dan kalau mau pakai tim atau misal milih tim yang lain, saya sebenarnya kan musiman, nggak punya kefanatikan terhadap klub-klub luar, jadi ya kadang cuma dukung yang potensial juara. Kayak di 2010 itu Spanyol, terus ada Jerman, terus ada Argentina. Seperti itu sih.

0: Pemda DIY bakal kembali melakukan penghematan ketika pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax terhitung mulai 10 Juni. Berita selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi enggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Ke Gunung Kidul biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa ini kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya kita lihat nanti seperti apa di bulan depan. Kita lihat pengaruhnya, tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini administer price ini kan, jadi listrik, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti, mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Pendengar, Akademisi dan Wakil Rektor UGM Yogyakarta Ari Sujito mengingatkan pemerintah untuk serius menyikapi situasi terkini di tanah air. Di tengah kelesuan ekonomi dan tekanan hebat berupa depresiasi rupiah, Ari Sujito menegaskan dampak yang akan timbul ke depan harus diantisipasi serius pemerintah, termasuk potensi gelombang PHK dan juga fluktuasi kenaikan harga komoditas penting yang dibutuhkan masyarakat. Sebab itu, Ari Sujito mendorong pemerintah lebih mendengar suara dan aspirasi masyarakat.
4: Chaos dan tidak kan sebetulnya tergantung negara memperlakukan masalah ini. Jadi yang paling penting itu krisis ini terjadi, harus diatasi. Kalau negara tidak peka, tidak memiliki langkah-langkah strategis dalam jangka pendek maupun jangka menengah, apapun bisa terjadi gitu. Tapi saya rasa kalau kita bisa lihat di dalam tren misalnya penurunan nilai rupiah di hadapan dolar, terus kemudian misalnya soal listrik dan sebagainya diam-diam juga di nilai naik dan seterusnya, itu PR yang sebenarnya tidak bisa dianggap ringan, dan negara harus kredibel untuk menjawab problem ini. Karena dengan cara itu, suka tidak suka, sekarang ini terjadi krisis politik dan krisis ekonomi. Dan kalau negara tidak segera ngerespon, ya orang bisa berspekulasi atas apapun.
0: Kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh geopolitik global dan juga problem di internal telah membuat bursa saham dan IHSG mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir. Rupiah pun terus melemah terhadap dolar Amerika dan menyentuh angka 18.000 lebih untuk satu dolarnya. Beralih ke berita lain, dua orang penjahat kambuhan atau residivis berhasil ditangkap karena aksi pencurian uang dan laptop di salah satu SLB yang ada di Bantul. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
5: SLB Tunas Bakti mengalami kerugian total Rp28.341.000.
6: Dua orang pria berinisial RB 21 tahun dan MC 22 tahun harus berurusan dengan polisi karena kedapatan mencuri uang puluhan juta rupiah dan satu unit laptop di salah satu sekolah luar biasa atau SLB wilayah Pleret Bantul. Kedua tersangka ternyata merupakan residivis di kasus yang sama. Kapolsek Pleret AKP Rudianto menyatakan, aksi pencurian itu terungkap saat seorang saksi hendak membersihkan ruang guru pada 22 Mei lalu sekitar pukul 6 pagi. Saat di depan pintu, saksi kaget melihat gembok pada ruang guru sudah dalam kondisi tercongkel. Karena curiga, saksi lalu masuk ke ruang guru dan mendapati meja dan isi laci telah berserakan. Pihak sekolah lalu memeriksa rekaman kamera CCTV dan terbukti ada satu orang yang masuk ke ruangan itu dan mengacak-acak isi laci. Uang tabungan siswa senilai 10 juta rupiah dan satu unit laptop juga digasak oleh pelaku. Merasa dirugikan, pihak sekolah akhirnya melapor ke Polsek Pleret.
5: Selanjutnya dapat mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial RB dan inisial MC. Semua beralamat di Kapanewon, Pleret. Dari hasil penangkapan tersebut mengembang melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang sudah kita amankan, laptop di mana laptop tersebut belum terjual. Namun demikian, uang yang diambil itu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
6: Kanit Reskrim Polsek Pleret Ibtu Medi Irsianto menjelaskan, kedua pelaku ternyata sudah mengincar lokasi tersebut dengan melakukan pengintaian sebelumnya. Saat penjaga sekolah pulang, barulah keduanya melancarkan aksinya.
7: Ini kita sampaikan, jadi untuk monitor kejadian, dia mungkin sudah survei sebelumnya dari sekolah itu. Untuk melihat kan itu juga ada penjaganya juga, pada saat itu juga penjaganya pada pulang. Ada dua orang pulang, anaknya pulang untuk penjaganya. Jadi kesempatan itu dia membawakan pada situasi yang sepi.
6: Dari hasil penyelidikan, uang hasil pencurian itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari serta judi online. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang semarak pesta bola dunia menarik manfaat untuk pembinaan prestasi Indonesia yang disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
8: Pendengar, sebentar lagi Piala Dunia akan kembali hadir dalam kehidupan kita. Anda bisa menyaksikannya di layar kaca, mendengarkan siaran langsung di Radio Republik Indonesia atau RRI, maupun membaca dan mengamati kabar seputar Piala Dunia di berbagai platform media massa dan juga media sosial. Namun pendengar, untuk edisi Piala Dunia ke-23 kali ini, rakyat Indonesia sekali lagi hanya menjadi penonton dan sekaligus pendukung timnas negara lain. Ada yang menjagokan Brasil, ada yang menjadi pendukung timnas Argentina, ada yang merupakan pengikut fanatik timnas Portugal, dan bahkan ada yang menjadi fans setia dari timnas Belanda. Meski Piala Dunia 2026 di tiga negara kali ini diikuti lebih banyak peserta, yaitu 48 kontestan, namun perjalanan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk berpartisipasi di Piala Dunia masih jauh dari harapan. Pendengar, sembari kita menjadi penonton dan pendukung setia timnas negara lain, sudah saatnya masyarakat bola di tanah air berpikir dan bersatu untuk mencari solusi bagaimana timnas Garuda tercinta ini dapat benar-benar lolos di putaran final Piala Dunia. Agenda terdekat adalah Piala Dunia 2030 mendatang. Roadmap atau peta jalan yang disusun PSSI mungkin perlu menjadi atensi serius, baik itu lewat evaluasi maupun dukungan penuh berbagai pihak. Sepak bola tidak hanya sekedar industri semata. Pembinaan prestasi perlu dilakukan secara serius agar lahir talenta yang tak hanya sekedar berbakat, namun juga mampu menyentuh level dunia. Jika berkaca dari negara sekecil Curacao yang hanya berpenduduk sebanyak 200 ribu jiwa dan wilayah kepulauan yang hanya seluas Jawa Tengah, namun mampu lolos ke Piala Dunia, maka seharusnya Indonesia tercinta yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa semestinya mampu tampil di pentas sepak bola dunia. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemda DIY bakal kembali melakukan penghematan ketika pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax terhitung mulai 10 Juni. Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara segera dimulai. Beberapa negara menjadi kandidat kuat untuk membawa pulang trofi tahun ini. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju, ayo maju.
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia, memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pagi dunia, pagi Indonesia, pagi juga Yogyakarta ya. Selamat pagi untuk semua pendengar yang setia mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan juga keluarga tercinta ya. Di seputaran Kota Baru cuaca nampak cerah ini pendengar, bagaimana dengan di sekitar Anda? Dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di hari ini untuk wilayah DIY dan juga Bandara YIA yang pastinya akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG DIY. Dan pendengar, seperti biasa di info Anda kali ini, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk disampaikan oleh pendengar yang lainnya, penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, boleh banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Dan juga pendengar, seperti kita ketahui bahwa Piala Dunia 2026 ini akan segera digelar pada tanggal 12 Juni. Dan nantinya kita juga akan menyempurnakan terkait dengan Piala Dunia 2026 dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Kita akan berbincang nantinya mengenai semarak pesta bola dunia, menarik manfaat untuk pembinaan prestasi Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sarjoko selaku Lurah Batu Retno dan pembina sekolah sepak bola SSB Batu Retno. Nanti akan dipandu oleh Wulan Anita dan juga Rosian Anwar. Seperti biasa pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, bahwa kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Prakirawan Yudit dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana pun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku hari ini Kamis 11 Juni 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitar wilayah DIY dan monsun Australia juga sudah aktif, sehingga kondisi ini memperkecil potensi terjadinya hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY. Dari informasi dinamika atmosfer teratas, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah DIY untuk hari ini. Untuk pagi dan siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hari berawan, dan dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Serta angin dengan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 2,5 hingga 4,5 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan DIY. Demikian informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merancangkan aktivitas dengan lebih baik. Terima kasih sudah datang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di sekitar Bandara YIA dan untuk Anda yang akan menggunakan moda kendaraan pesawat terbang, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Bandara YIA yang pastinya untuk hari ini, yang disampaikan oleh prakirawan Hendy dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info prakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk mendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Anda masih bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pastinya di pagi yang cerah ini pendengar Anda sudah beraktivitas. Mungkin ada beberapa yang sedang di jalan gitu ya, atau mungkin ada yang masih di rumah dan merencanakan bepergian untuk hari ini. Nah, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Di Jalan Malioboro, pendengar, melalui pantauan CCTV dari Pasar Beringharjo terpantau lancar, dan di kanan kiri trotoar pengguna jalan sudah beraktivitas. Ada yang berjalan kaki nih pendengar, dan ada juga yang bersua foto. Selanjutnya kita ke titik 0 km. Di titik 0 km terpantau ramai lancar pendengar, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita beralih ke simpang PKU Muhammadiyah. Di simpang PKU Muhammadiyah harap berhati-hati pendengar karena terjadi kepadatan arus lalu lintas. Kita menuju ke simpang Wirobrajan. Di simpang Wirobrajan juga harap berhati-hati pendengar karena di pagi hari ini terjadi kepadatan arus lalu lintas dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita menuju ke ke Simpang Glagasari. Di Simpang Glagasari terpantau ramai lancar. Kemudian kita ke Simpang Jogteng Wetan. Pendengar, di Simpang Jogteng Wetan juga terpantau ramai lancar. Kita menuju ke Simpang Jogteng Kulon. Di Simpang Jogteng Kulon terpantau ramai lancar juga pendengar. Kita beralih ke Simpang Patang Puluhan. Di Simpang Patang Puluhan terpantau lancar. Kita menuju ke Jalan Menteri Supeno, pendengar, di Jalan Menteri Supeno terpantau lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Nah, pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara yang akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.